0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Adeh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete ya. Ya, buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Iya, vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon ya. Ada kasih sayang nih. Sudah digoyang nih. Iya, Mbak Tari Dungteng, Mbak Tari. Selamat pagi ya. Iya, sedang ngirim gorengan, ngirim mawar, ngirim. Terima kasih. Bentar ya, saya tinggal sebentar ya.

0: ada yang beli Habutop ya, sama beli Vitama ya, jadi ditinggal dulu sebentar gitu ya. Ya, yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo pagi.
1: Gandute sa
0: saporete nemen. Waduh, ala dala ungkas nuri nyublek temenanan ke nyublek ya. Iya, nasi barengi ke. Iya, Mbak Tari Dungteng. Iya, Mas Rudi, aku ya nang Paramon sekidule. Wah, dampia kidul berarti ya. Iya, Puji Mahmud juga ya. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manjat maning.
0: Iya, dangdute.
1: Dangdute sapor.
0: Saporete. Teman, Om Kasnuri. Alhamdulillah lancar. Makasih sudah jadi tuan rumah ya untuk Mama Wiwin, Om Kasnuri ya.
1: Terima kasih juga yang
0: sudah menyempatkan hadir kemarin ya. Iya, sehat Adi Subohi Nji. Alhamdulillah.
1: Lagunya Mbak
0: Budek Mut.
1: Ya, Budek Mut.
0: Lagu mut-mutan ya. Lagunya apa ke? Lagunya.
1: Lagunya bagaikan ranting yang kering, Mbak.
0: Bagaikan ranting yang kering ya. Batari Dungteng wingi nikmat nemen sung acarane. Ya rahat nikmate por ya. Iya.
1: Dungteng mangkat kabeh.
0: Alhamdulillah Dungteng mangkat kabeh Dungteng. Iya. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Dungteng nah mak i ya mak eh ya sing nyawere wah kenceng nyawere ya. Iya. Iya. Halo Eli Cabi, Eli Cabi. Iya.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Trinil ya. Bikin lagunya apa ya, Om Kas? Oh iya, bagi ranting yang kering ya. Oke. Monggo. Iya. Jadi Mbak Tari seneng nemen, sumpah Mbak, yang seneng nemen wingi pokoknya yang seneng nemen. Iya Mbak Tari, rahat wis pokoknya ya. Yo,
1: amin
0: ya Mama Nadia.
1: Ya Mama Nadia.
0: Mama Lani, pagi Mama Lani. Aku ngeliat Umay Om Kas ora ketemu, akhirnya balik but. Dede gini ganteng. Ya Mama Romi Gonyel. Bude mut, cari Bude mut sung, mesti ora keri mbok tari. Iya, sung men, pokoknya seneng nemen sung ya. Yuk, Trinil Ana Adi Subahi takon cari Mbak Ria kabari Trinil maring disaiki. Trinil masih neng Kedung Banteng lah. Iya, wong wingi be mangkat kok. Iya, wingi Kedung Banteng bisa mangkat kabeh ah. Iya. Abah Sahrul. Kayang ramai ya Om Kas bisa kumpul kabeh ya. Apa sih? Oh, melu sarahan ya. Yo, Mama Deden. Kemarin juga hadir Mama Deden. Eli Cabi, pagi Eli Cabi. Mama Wilan juga kemarin hadir ya. Bu Sri Maem Cakra.
1: Mama Frida.
0: Mama Frida juga ya hadir. Ya, Mama Lani ke Mbak Ria tak jewel. Aduh, dijewel Mama Lani. Bu Rini, selamat pagi Bu Rini bersama ya, Pak Pramudiono. Iya. Iya. Iya, Ami Bakar Madu, pagi Ami. Iya, terus
1: Mama Ote.
0: Iya. Mama iya, iya. Iya. Siapa maning? Bunda Siti Bengle. Iya. Bagus dewek. Mama Ikma. Mama Ikma wingi kaya gembira nemen ya Umkas.
1: Beger
0: men wingi pokoknya.
1: Goyang terus.
0: Iya, iya goyang terus cekelan mik terus maning enggak.
1: Iya.
0: Iya, nyong seneng wis ndere Mama Ikma kaya berbunga-bunga. Iya Mbak Tari Dungteng. Mbak Tari ke, ya wit mau ngirimi pirang-pirang nemen ke Mbak Tari ke, iya nasi Padang ya, Agung pagi Agung ya, terus
1: apa Mbak?
0: Agung lagi join di live TikTok ya, iya terima kasih Agung Berlianto ya, iya pada nginggeng ya,
1: iya.
0: Oma Jet, rasa gede buk mak.
1: Buk.
0: Terus, ayo poso. Iya. Oh iya, kayak penyare. Iya, penyare. Iya.
1: Mas Arpa.
0: Siapa maning? Mbak Feby. Kang Edi Dados. Trelep jeger. Ngik iya. Terus ya, buat siapa lagi Umkas?
1: Mama Zira.
0: Assalamualaikum, sehat selalu buat yang lagi tugas, sehat selalu juga buat Agung Berlianto ini ya. Iya, Kang Naam.
1: Kang Naam.
0: Iya.
1: Naam Bisri, Mbak.
0: Kang Naam, Warung Pring.
1: Warung Pring.
0: Iya.
1: Berbes.
0: Kang Naam Warung Pring Pemalang, Oka Umkas.
1: Iya. Bang
0: iya.
1: Kang Mukson.
0: Kang Mukson Mbak Rohyati. Terus anak Mama Ikma.
1: Iya, Mama Ikma.
0: Sipan apa maning Mbak, sing penting happy. Iya, si golem merengut. Lah kuenya malah seneng. Nyong ora seneng dengan wong merengut ya. Iya. Perengat-perengut iya, aja perengat-perengut iya. Agung Berlianto terima kasih Agung, terima kasih. Esok nyong ngasih ngirimi pirang-pirang nemen kan, ngasih ngirimi es krim, nasi Padang, ngasih ngirimi kopi, nasi. Oh, wis ya mau. Oh, wis pokoke ya. Berkah selalu ya. Enja.
1: Heeh. Ya wis, Mbak.
0: Jadi budi mudun.
1: Setara paramon kabeh.
0: Iya, balen setara paramon kabeh ya. Yo. Sama-sama.
1: Yang udah pada
0: ya, yuk. Oke.
1: Ya,
0: Iya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Umkas Nuri ya, bareng Mamah Wiwin ya, yang kemarin sudah jadi tuan rumah ya acara pertemuan P3K. Halo pagi Balanes Tara Paramon.
2: Dang dute saporete.
0: Saporete nemen. Wala budhe. Budhemut ambrol.
2: Ambrol.
0: Protol sih ya, ambrol.
2: Ya suara apa gendene sih ana waktu iki.
0: Iya, iya, iya.
2: Iya, tapi pancenan acara.
0: Iya, wis ora apa-apa.
2: Ya. Wis halus kapan-kapan lah ya.
0: Iya.
2: Iya, ya kepa
0: ya. Iya,
2: apalah
0: cinta apalah mati ya pagi Mama Tia. Mama Tia budemut bisa naro teka ya budhe nyangsang.
2: Iya. Ya, nyasare atuh nemen budemut.
0: Iya, nyasare atuh nemen tekan kana ketang. Iya tekan di diora ya.
2: Di diora
0: semua iya. Bu.
2: Para karuan santrane
0: iya.
2: Lah.
0: Umi Ii nang dibuang Umi Ii.
2: Umi Ii.
0: Iya.
2: Wadon, Bu.
0: Yarane Umi ya, wadon no, Umi Ii. Iya.
2: Kok kadang iya ya angel ya. Kadang-kadangnya bingung menyebutnya digawe anak Umayyah yang ketri Umayyah yang ketri nyebutnya ya.
0: Mama Lani
2: halo Mama Lani suka-suka seruntungan gak beres.
0: Iya.
2: Semoga kita turung patah ketemu ya. Insya Allah ngobrol kapan-kapan bisa ketemu ya kau ya.
0: Yuk, kau ulang ngarep neng kae Tonggara nang Mbak Siti Sowi mah.
2: Oh Tonggara ya.
0: Tonggara. Simpan arah cajaban.
2: Arca Jepen ya.
0: Iya.
2: Berarti perak ya, jalan ya.
0: Ya, perak sindalan. Umay ngarepe giling, ngarepe dalan.
2: Oh, ngarep dalan ya. Mm-hmm. Insyaallah sarane. Okay. Bukan pada bisa ketemu kayak
0: ya.
2: Ya salam-salam.
0: Monggo, Kang Wir. Mama Yanti, Mama Yanti, terima kasih Mama Yanti. Terima kasih Mama Yanti, Yanti, Yanti, Yanti, Yanti.
2: Jasa kayak gurung nongol ya.
0: Jasa kayaknya kayak embu kapiran kayaknya ya.
2: Kapiran,
0: durung nongol sih, berarti kan kapiran ya.
2: Monden bakar ngumpas story bikin dono.
0: Orang kodong pan manjing, jasa pantak dadang, orang lima manjing. Jasa rajum iya, kok tuh misalkan. Misal kayak lawang ya, jasa us tongol tongol lolo, dodol dolap dolap. Kok langsung tak dadang ya.
2: Iya. Di kebah.
0: Iya, langsung tak usah ya.
2: Sudah ya, Pak ya. Di kebah tuman. Wong utune durung metu ka. Melu-melu.
0: Iya.
2: Kurdu-kurdu karo wong tua.
0: Aduh, cesak racun, cesak racun, cesak racun. Ya.
2: Amin bakar madu.
0: Amin
2: ya,
0: bakar madu ya.
2: Selalu
0: mik.
2: Iya wis, HM ya.
0: Bulan depan yang desa apa? Makanya Om iki tembe ngomong tonggar, tembe banyong mingkem ya.
2: Tonggara,
0: tonggara, tonggara, tonggara, tonggara, tonggara. Tonggara, tonggara.
2: Tong tutuplik.
0: Ke Radio Paramon alamat neng Dampiak.
2: Dampiak.
0: Kabupaten Tegal Pimen Sakrajum. Sakrajum. Ana tak kok buat cocok rajum kok kes.
2: Iya, lek yo ya kadang-kadang ya.
0: Menjeng ya.
2: Bu buat apa
0: dong kan sih. Ambul ya.
2: Makan cilok kudune
0: mbak. Ya, kowe.
2: Karo karo daging wingi mbak, daging singkae.
0: Si Rebe wis kaya cilok kok si Rebe.
2: Terus ya.
0: Sabar sak, sabar. Iya wong sabar. Wong sabar ke disayang penyiar.
2: Nah,
0: kueles. Nah,
2: langka-langka
0: sak pokoke. Jasa khusus nggo jasak ya. Wong sabar disayang penyiar.
2: Sak,
0: iya.
2: Wong wis ana kok capek mbari ya.
0: Iya, kok capek. Tonggara perak wis ya, perak lah. Iya, sing Mama Ikma ya perak kok Mama Ikma. Selawi tekan tonggara perak nemen ya.
2: Kok kendaraannya sing mlayu mono den ya?
0: Eh?
2: Kendaraan kayak mobil umum ya, angkutan umum ngono-ngono beli ya.
0: Buku ya nyong ya.
2: Ya, ya gampang tinggal lakalakane umpak nggrip ya anjo.
0: Lah kuwe.
2: Iya, nggrip ya
0: kuwe. Iya, be cepet ya. Iya. Apa iya, sih mati Mbak Tari? Ora mati kok ya.
2: Apa Mbak Tari?
0: Buku ya Mbak Tari. Ingat tadi Budi orang Jogja anjok jare ya. Iya, pancen. Iya, Budi kayak nyasare mana Mbak Tari?
2: Wis kan anger ana wong nyasar pan belah jadi takon.
0: Iya, tak duwe temen wis.
2: Takon dewek. Ora kelepak nyasar.
0: Ayo.
2: Baik, salam ke
0: semua sarapan
2: para
0: Mon
2: KP ya.
0: Paramon ya.
2: Lagi pada monitor yang jadi aktivitas semuanya dengan KP. Salam sehat.
0: Iya.
2: Salam sejahtera.
0: Salam sehat. Salam sehat. Ya.
2: Iya. Bersama dua kapsul ya.
0: Iya. Dua kapsul habutop ya. Caklalen rong kapsul habutop binung esok. Iya.
2: Buat teh moron ya anak.
0: Iya. Seruput.
2: Ya. Teh suka-suka enak ya. Iya. Iya.
0: Wes pokoke nemen ya. Heeh. Apa Matahari apa maning sing nyong luwi perek jitek nemen. Lah kuwe.
2: Daning kau ya.
0: Matahari tang kon dene sinoman Batari yo ya.
2: Sinoman.
0: Jare Budi lah kasih nodok kena embu boy. Pret lah. Iya.
2: Wong saiki jamane HP ya.
0: Iya, wong wis weruh kok.
2: Iya.
0: Apa-apa nek apa nek maene. Iya, maene ora weruh. Wir. Iya. Iya, maine ora weru.
2: Main. Ayo cak, senenge main.
0: Pancen.
2: Jatah mati, jatah mati.
0: Andai cak berpisah pancen kan.
2: Ya, spesial kalau jenengan ya Maria ya.
0: Baru-baru
2: saya selalu.
0: Amin.
2: Dan juara sekalian yang Maria ya.
0: Yo, Kang Wir.
2: Iya, makasih Maria.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
2: Iya.
0: Terima kasih ada Kang Wir yang ada di kawasan

Terima kasih, lagunya apa tadi ya? Ada Cinta Apalah Apalah. Cinta Apalah Apalah ya. Iya, Eko Elsari DMD, selamat pagi, sudah bergabung ini ya. Iya, Mas Lui, halo Mas Lui. Iya, ini Mas Lui. Ini banter teman nih, hari ngirim gift-gift nih Mas Lui ya. Mas Lui di Depok ya. Iya. Mana tadi ya? Iya, tapi aslinya Kalisoka Mbak Ria. Oke. Terima kasih. Oh, Mas Lui posisi Depok, Mbak. Salamnya buat anak-anak Kalisoka aja deh. Iya, terus juga buat Pak RW. Pak RW 06. Oli salam sing Mas Lui. Sing saiki nang Depok. Ini kali Soka ya. Yuk digoyang maning yuk. Bagai ranting yang kering. Agung Barlianto, posisi di mana nih Agung? Lagi di Bali Kemudika.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: goyang dangdut ya. Iya, dilanjut lagi yuk. Yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balan Estara Paramon. Halo. Saporete namun.
1: Hampir saja.
0: Hampir. Kayu ke, si bodoni ke.
1: Apa? Jare. Yang bolos.
0: Iya mulanya jare budi jahat.
1: Jahat apa?
0: Ya kan janjian bolos.
1: Apa benar ayu ngomongnya mau kan?
0: Jarene budi jahat, terus janjian. Terus janjian bolos, pemen.
1: Ora lagi wingi. Takon. Kita mangkat. Bu ya, aku yang disungkan tuh ayu ngomong ngomong. Mangkat gara papa bapak, cuma dari sini orang mangkat, Den.
0: Miki ngomongnya jarene jahat budek jahat.
1: Ini ada kucing panorama mangkat. Terus Amina oleh ngomongnya gara papat bawa buis gelis iyo. Cep boleh blong olah kak Oma lah kayu.
0: Ay, Oma Rama, Ami pakar madu, Umi Lela, weh, wingi golati bude, weh. Ya, bonggan, orang mangkat.
1: Orang kawan mati ta.
0: Boy, embu boy. Embu boy. Iya. Sing bodoni ayo apa bude?
1: Ayo ta, ya Allah kena wis ngomong. Keh we aneh sih ana. Cara papat bawa apa wis ya.
0: Kayak kowe. Yambu, yambu ya, yambu ya, Mbak Dia Slawi, yambu ya.
1: Mbak Dia Slawi.
0: Bu nyong bu lah wis pokoken. Iya, nyong. Nyong ke nyong.
1: Awas kon yo, tak kon yo.
0: Ke nyong, iya, nyong ke panin, iya panin ayu apa ning bude ya kuwe.
1: Kata
0: Edita, gara-gara papa gelisah, yakin kali ngomong Edita. Mama Windy pagi, alas pokoknya, iya, pimen, ya pokoknya jari nek, tak, budi jahat.
1: Orang, iya sih bocor, awas kan yuk.
0: Bu Sri mie ayam cakra, Bu Sri, Bu Sri, ya buka jari Bu Sri, ya mbu ya, ya
1: mbu,
0: ya mbu ya, segama mbu campur, jari, ya mbu ya, segama mbu campur uyah. Iya, enak ya, harus mambu campur uyah. Mau segera mambu campur uyah, biar rasanya ya apa? Iya.
1: Bus tak karuan ya, tak? Tiga
0: iya. Oh, si ngomong Mama Lani duduk Bu Sri. Si ngomong oh, ya mambu ya, kayak Mama Lani ya mambu ya. Segera mambu campur uyah. Ya Bu Sri meam cakra, bude mut. Iya.
1: Saat ayu sing cah.
0: Oh jahat. Mama Lydia, aku durung kenal. Ya, aku Lydia. Durung kenal. Waro nang TikTok ya.
1: Karo Rinta.
0: Mama Lydia. Mama Lydia mau sering ketemu nyong.
1: Oh, berarti karo aku.
0: Karo Budin deh ya. Mesti waro nang. Waro nang TikTok. Waro nang TikTok. Iya.
1: Mamane siapa Mama Lydia ya?
0: Mama Lydia TikTok e wong Mataram.
1: Oh iya, wis berteman ya, Mam?
0: Iya. Iya, iya yi cah curah, kowe salami bude.
1: Iya yi cah curah.
0: Cah curah.
1: Oh, cah curah.
0: Jare nembe, iya nembe weru penyare.
1: Iya. Nyemek-nyemek ya.
0: Tembe kerungu suara netok ya.
1: Tapi nyengiti sih.
0: Ah, nyong nyengiti.
1: Ngomongin jahat.
0: Nyengiti.
1: Ayu ke, nyong
0: iya, nyong saiki nyong pantose karo ayu bayis. Tos yuk. Iya, tos. Pokoknya.
1: Itu tak cocoknya ya.
0: Tos, ya. Ya. Durman, pagi Durman ya.
1: Iya, Durman pagi.
0: Iya.
1: Lagunya tak?
0: Ya lagunya apa Bu Dek?
1: Hendaklah cari pengganti.
0: Hendaklah cari pengganti.
1: Ya mana?
0: Oh. Oke. Oke. Wis pokoknya ya yuk. Iya. Aku bengi karo ayum sampai jam pira ya?
1: Pak 8
0: level. Iya, nyong tau orang nonton aduh bengi mah ora level. Nyong tuh bengi ke nonton.
1: Ya iyalah.
0: Nonton ayu. Iya, jasak rajum. Alasan Bude Om Do.
1: Aku urus jasak nyanyi.
0: Iya, kau weruneng kok. Weruneng kae.

0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Warung kayo. Anu ke Mbak Yos.
0: Iya.
1: Iya kan ingka, bro ya.
0: Mama
1: regani sega goreng dicampur uyah.
0: Apa, Mama?
1: Orang nyambung lah, Mama Reganis.
0: Madam
1: orang nyambung.
0: Saya salamin Om Kasuri karo Mama Wiwin ya.
1: Iya, Bude.
0: Sing aku nyasar-nyasar, Om.
1: Ayo aja, aja kuku.
0: Tak menang ya,
1: tak. Ora apa menang ora. Mama Sira, pagi Mama Sira. Mama Sira, Bude wingi kok ora mangkat, ora mangkat, ora mangkat.
0: Iya. Nyasar, Ma.
1: Iya, Dedegani.
0: Bolos ya.
1: Dede Gani kayak aku sing digolet ibu dek kowe. Mama Nadia pagi Bude.
0: Ya,
1: Mama Nadia. Mama Deden pagi ya. Mama Deden.
0: Mama Deden Pemalang.
1: Iya, kalau Mansur enggak masuk di pagoda.
0: Masuk sore ya.
1: Iya, masuknya di habis maghrib ya. Ya wong ireng.
0: Wong ireng karo Mbak
1: Nia. Iya,
0: Kang Doli.
1: Iya.
0: Mbak Feby Belpas,
1: Bu Rini, Ji, iya, Piol, Piol, cerai Piol, dusta, kau dusta, kau dusta, Budek Mut ya, iya, Mama Lydia cerai Mama Lydia ngono Budek, diundangnya Budek, tekerani wis tua cebule sih gadis. Tante Melvi, pagi Tante Melvi. Iya. Ya mungkin maksudnya takirane wis tua jebulan iki wis enom ngonong dan ya. Iya. Iya ngatene kayak mungkin ya wis tua lah kayak kowe ya.
0: Tua lata
1: ya.
0: Heeh.
1: Yo. Iya, Bu Hodijah salam 2 kapsul. Bu Hodijah salam 2 kapsul. Iya.
0: Terus
1: iya, Mas Al ya.
0: Iya,
1: terus apa maning? Iya,
0: Abah Saru.
1: Yuk. Iya.
0: Sama Iqmal.
1: Yuk.
0: Mbak
1: Siva.
0: Dede Gani ganteng.
1: Albar, apa? Pagi Albar.
0: Albar
1: Bu Sri, pagi. Suaranya sih imut-imut Mbak Ria Bude. Iya.
0: Yeah. Wong
1: amit-amit. Heeh. Mbak Siti kok.
0: Iyo. Oh. Mbak Siti bae wong
1: sing Surabaya. Sing ya.
0: Yuk.
1: Terus Mama ora salami mamae.
0: Wis
1: di korong kabeh ke Surabaya. Ya ora lah ya ora. Ya mamane dikasih salam spesial kayak gua. Masa mamane ora dikasih salam spesial. Bandung Setu pagi Bandung Setu. Iya, heeh.
0: Ya enggak
1: apa-apa kayak mamake. Sapa rane
0: yo? Ya ora usah dijelasna temennya.
1: Ya ora lo, ya ora wong. Ya ora meninggal ya mah. Wah. Iya. Orang gara. Putra Bahari pagi Putra Bahari.
0: Iya.
1: Putra Krisna Kiki MP ya. Iya.
0: Terus
1: apa maning ge Mbak Nia? Iya pasukan bolong Mbak Nia Bugares. Iya Bu Boy ya Mbak Nia.
0: Wah.
1: Ya Bu Boy.
0: Iya.
1: Ya ora. Iya. Ya ora. Oh tidak, iya dasare ya.
0: Dasare
1: kamu jahat.
0: Suami ya, Mi
1: Pakar Madu. Iya, Mi Pakar Madu, Umi Ii ya, Umi Ii. Iya, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti ya. Kang Rustam, pagi Kang Rustam ya.
0: Kang Rustam.
1: Yo, Kang Jenal
0: Jahit. Ya, Kang Jenal
1: Jahit. Kayak cari Kang Jenal ngomongnya ngonong.
0: Apa, Kang?
1: Dari suaranya, apalagi wonge bikin kelefek-kelefek. Bikin kelefek-kelefek katanya begitu ya. Iya.
0: Mencirat.
1: Iya, mencirat. Yo.
0: Kayak. Pamut ya.
1: Wong Mataram, nggih wong Mataram, nggih nongol. Iya, nyong lawas ya ora ketemu Mama Lydia, lawas sama Mama Lydia. Ora pernah hadir ke saiki ke Mama Lydia ke. Iya. Iya lagi di Mataram. Ya, wes, wes. Kang channel jahit ya. Iya. Yo, makasih.
0: Pasukan bolong rukun selalu ya.
1: Yo, amin ya Allah, amin.
0: Makasih.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jojos, jojos, terima kasih ya, Ana Budi Mut ya. Iya, jahat kok ya. Halo pagi Balanes Tara Paramon.
2: Saporete,
1: nama
2: sarapan, Mbak.
1: Sarapan?
2: Ya.
1: Durung.
2: Pasti temen durung sarapan.
1: Iya. Iya.
2: Kalau puasa apa ya senenan?
1: Ngenteni.
2: Ngenteni apa?
1: Ngenteni didulang.
2: Dulang siapa?
1: Iya, dulang jasak.
2: Aduh.
1: Kang Parjo pagi Kang Parjo, ke sendal dunda wis sok Kang Rustam. Wis disebut ya wis ya sendal dunda dul baik ya. Cukup. Iya cukup satu kali saja sendal dunda dulnya ya. Kang Rustam, buku Rustam marane ya Kang Rustam. Siapa ya?
2: Iya. Iya. Iya.
1: Yo.
2: Terus mau mana nih? Mau dijegani. Yang kandang darat tapi sayangnya gondrong.
1: Iya, terus gondrong.
2: Gondrong wingi tak lus-lus sirah.
1: Iya, cuma orang nemen lasak.
2: Ah, gondrong dia juga gondrong.
1: Mama Lydia pagi jasak raju.
2: Mama Lydia pagi.
1: Mama Lydia, Mama Lydia ya. Lagi sibuk Mama Lydia ya. Ya. Kang Sodik.
2: Kang Sodik.
1: Jasak Mama Sira, makasih ya.
2: Ya Mama Sira, sama-sama Mama Sira.
1: Maksudnya makasih ya wis dimasak tempene ya.
2: Alhamdulillah, lagi resep.
1: Ya, resep ya. Tempene jasak raju mah. Guyi.
2: Wah,
1: ambu bae juga ya. Jadi Mama Lydia pagi bala-bala musuh.
2: Bala-bala
1: musuh, Mama Lydia. Iya, buku bala-bala musuh muni neo.
2: Ya, orang-orang bala-bala temenan, Mama Lydia.
1: Iya, tapi kalau nyobek kayak kodik Mama Lydia, bala-bala musuh, iya.
2: Ya, tata Mama Lydia, kodik.
1: Iya, pancet, kalau nyobek bala-bala musuh Mama Nadia, jasak rajum, iya.
2: Alah, walah.
1: Iya, hadir, Mama, ke Mama Farah, sak.
2: Apa?
1: Mama Inyong aku weo. Iya.
2: Apa sih?
1: Mama Farah nang Jogja.
2: Mama Farah?
1: Iya, urung kenalan jasak raju mah ora kenal ya. Iya.
2: Orang kenal ya Mama Farah.
1: Iya, Mama Farah.
2: Kenapa Farah nemen lah sama jasak penyiar.
1: Oh iya apa? Kata Farah, Farah enggak Farah. Jare aja Farah nemen.
2: Penyiar Farah nemen, Mama Farah.
1: Jare penyiar Farah, ya. Jare Mama ke jawabe ngono pancen awet minim separah ya kowe ya.
2: Iya.
1: Mama Nadia bisane Mama Lydia Mbak Ria hem. Oh iya. Mama Nadia maksudnya lho lah.
2: Mama Nadia pi mesti.
1: Nyampe ki ngomong Mama Nadia ya sih muni bala-bala musuh ya. Dudu Mama Lydia. Ini
2: putih boy.
1: Iya, ngomongnya Mama Nadia.
2: Oh, ngomong Mama Nadia.
1: Oh, iya.
2: Terus ngomongnya aku karet.
1: Iya,
2: Purine Pramudiono.
1: Purine Pak Pramudiono jarene Kang Daryono bala-bala musuh. Iya pancen. Ki memang ki wong sing lagi online ki bala-bala musuh karo nyong ya. Iya.
2: Kaya kok bala.
1: Kadang bala, kadang bala, kadang musuhan, kadang bala, tapi akeh musuhane karo balane.
2: Ya karo pesaman lah.
1: Mama Nadia.
2: Iya,
1: Mama Lani, aku wis masak kak. Oh, aku wis masakan goyangane ja. Oh, maksud pimen sih? Aku wis merasakan.
2: Aku bekerja teman.
1: Oh.
2: Di larang-larang kan ketakar sangat Mama Lani ja.
1: Iya, iya.
2: Di takar kayak cuma Mama Lani kareng larang-larang temenan mana?
1: Iya, ini siapa ya? Wis madang durung lek, durung madang ke? Iya. Story.
2: Kami bakar madu melela.
1: Fungsi siapa ini ya? Iya.
2: Mama dia wis boiler.
1: Kang Mukhtar, wingi dentane ora teka-teki kok panjang tapene lah buboy Kang Mukhtar.
2: Ora usah Kang Mukhtar.
1: Ora usah wis enggak apa ya.
2: Ora usah.
1: Nyengiti jare jasak rajum kan nyengiti.
2: Kan nang ngiti primen.
1: Om Kasore jasak rajum mah bola terus karo Om ya.
2: Eh. Iya Kang Sore, Mama Wiwin.
1: Iya.
2: Dilaporkan.
1: Sak, Burini sak. Makasih ya. Maaf kemarin remes-remes tangane. Iya.
2: Udah ya. Dasarnya anak teman kak.
1: Mbak Nurkanti, Mbak Nurkanti.
2: Nurkanti, Mbak Siva ini orang tekan Mbak Siva.
1: Mbak Siva ya, Mbak Siva orang hadir wingi ya.
2: Terus Bu Ida.
1: Iya. Kapan mana ya Bu Rini? Orang-orang remes-remes pas iya Pak Guyuban. Ya kan kesempatan ngeremes-ngeremes iya tangannya jasa kerajum ya.
2: Orang. Iya. Oh beketer. Tumben yang kayak betok. Ya Pramudiono mau tangan sendiri cocok.
1: Iya, apa-apa ya Pak Pramudiono ya, Pak Pramudiono ya, ya.
2: Iya.
1: Terus
2: apa? Tante Agustin. Tante Bicendana. Nong Anggun.
1: Iya.
2: Latia. Wah iya.
1: Wah iya.
2: Kang Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni Abdillah.
2: Ade Santoso di Saputra.
1: Iya.
2: Kang Wir, pengen kabar Kang Wir.
1: Kang Wir.
2: Kang Ria.
1: Yo.
2: Mama Pida.
1: Mama Nadia jadi terciduk lagi mojok nih lawangan. Iya tuh.
2: Boleh ngomong. Kalau masalah pun saya langsung di cepat
1: buat. Iya terciduk. Kalau
2: bulan mulu sama Nadia.
1: Kaya jadi kayak terciduk. Iya langsung tak cepat lagi ngobrol apa kayak karena Mama Zira sih. Iya aduh. Iya
2: masalah bisnis sama Nadia ya.
1: Oh Mama Mama Zira. Iya Mama Zira. Iya mau cok nang lawang ya. Mau cok nang lawangan ya.
2: Salah. Tidak mau cok malah orang mau cok ya. Mama Lani sih ya.
1: Wih, Mama Lani pinggu. Joget toh ya.
2: Ya joget toh kan orang mocok kayak Mama Tira.
1: Uwer, pagi selamat pagi uwer.
2: Uwer.
1: Ya,
2: Mbak Ella.
1: Mbak Ella ya.
2: Ya, Bakul Gemblong.
1: Bakul Gemblong. Ket.
2: Duh, Mbak Atun.
1: Sak, jare Budi ini aku sih ngeremes oli ora. Ngeremes tangan jasak oli apa ora?
2: Winyo ya, winyo ngeremes ya.
1: Budi winyo ora mangkat ya ora ngeremes o.
2: Budi ta ora mangkat ya.
1: Iya mulai. Singangkon kapan maning lin ngeremes ya jasak rajum tangane ya. Iya kapan maning. Oh
2: ato mai.
1: Mai. Nguja-nguja nih umat jasak ngeremes ya kayak.
2: Ya enggak lah orang-orangnya keluar-keluar ketemu.
1: Iya. Tuh liat kayak ya kayak. Ya, ayam pimen lah ya, tapi tuh Pak Guyuban, ya, Pak Guyuban kan kayak ngeremes kayak kan kayak iya, kayak ayah gua ya.
2: Kayak kayak mana dia berarti nek pengen ngeremes temen
1: ta. Iya, gua. Mama Ayi Bengle pagi Mama Ayi Bengle.
2: Mama Ayi Bengle, Bu Siti.
1: Bu Sri mi ayam cakra. Mama
2: satu nang kali nyamat.
1: Jare jasa goyang lelet. Iya, goyang karo Mama Lani ya wingi ya.
2: Ya karo Mama Lani tuk lah.
1: Ora, sampean wingi karo Mama Lani lu gedemen
2: yo. Wong karo penyar siji ngene kaya wong gedemen kan udah kakok nemen kakak Mama. Mbak
1: Yos. Mbak Yos, iya.
2: Kan juga itu kayak pendek-pendek kasih telepon mati.
1: Pas sampai lagi nyanyi nyong lagi maem ya. Jadi ini orang melu goyang ya Sak.
2: Ya iyalah.
1: Iya nyong lagi menikmati.
2: Bukan yang sempat sih.
1: Menikmati setiap ya upah yang masuk gitu ya. Iya.
2: Terus kok panas.
1: Yo.
2: Congkring, saya congkring.
1: Panas.
2: Iya panas. Bang Duli.
1: Iya.
2: Bu Ida Martoloyo.
1: Bu Ida Martoloyo, Nurkanti, ya. Cari Mbak Nurkanti ngeremes tangannya jasa engko pati melecah isine kapal tok.
2: Oh, malah ngasih melecah kayak jadi takar gitu, ya, Mamalani. Tarik-tarik boy.
1: Jasa sing melecah malah jasa sing melecah. Wih,
2: iya.
1: Luar biasa.
2: Mamalani kok. Yang tarik-tarik boy, yang paling masih tarik-tarik boy, ya
1: Allah. Mamalani. Aku ingin kayak manten lawas.
2: Apa?
1: Jare Mama Lani aku ingin kayak manten lawas genyeng-genyengan karo jasak ya.
2: Sampai coba tengah tinggi di bawah.
1: Iya. Terus apa lagi?
2: Bang Al.
1: Bang Al.
2: Al Furkon. Ya. Terus bawa Mama Kiwi.
1: Ya lagunya apa ya Sak?
2: Lagunya.
1: Apa?
2: Lagunya dia bawa.
1: Apa?
2: Apa ya?
1: Apa ya Sak? Keder temen ya, Kang Daryono Dar ya.
2: Kang Daryono.
1: Yo, apa?
2: Oh, Mas Albar, dan Mas Albar ya.
1: Albar ya.
2: Mbak Febi.
1: Mbak Febi wingi teka karo sapa ya nyong kelalen ya.
2: Aku Mas Albar.
1: Albar ya, oh ya Albar. Iya, iya, iya. Bel, Albar ya, wingi teka ya.
2: Iya, Mas, nyantang undangnya Mas Albar, wong kaya temen sih kaya wong arep.
1: Iya, kaya wong arep, bener.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dan blasteran apa ya?
1: Iya Dian ya, blasteran Arab Dian mama nih papane Arab Dian ya Sak.
2: Iya,
1: iya, ya. Iya kowe. Mama Nadia, ya. Mama Nadia jare goro ding jasak masa iya kok sing mlecah tangane jasak. Hem.
2: Ana ora ngaturnya deleke, Kak.
1: Ora mungkin. Ora mungkin. Banes.
2: Banes.
1: Banes jasak laris ya. Iya.
2: Ya ora banes lah.
1: Iya laris ding, Kak. Jasake digenyang-genyeng ya. Iya digenyang-genyeng. Ya arane B Arjuna ya. Arjuna.
2: Kayak Mama Nadia, Bes. Ampun Mama Jen, terlalu nemen.
1: Albar nganggo baju apa wingi ya?
2: Nganggo jaket coklat.
1: Coklat, weh.
2: Yeah.
1: Iya.
2: Topinya ireng.
1: Iya. Yeah. Tekannya karo Mbak Feby ya?
2: Iya.
1: Iya, kowe.
2: Iya, benar. Bela guna untuk siapa, Bewis?
1: Kayak Arab Mamalani.
2: Kayak Arab Mamalani.
1: Cungure kena, ya cungure kena nggo tangkringan.
2: Benar, ayam ini bakar madu.
1: Nggak kue, orang kaya cungre penyare ya.
2: Orang.
1: Oh, iya.
2: Orang cungre memanah di orang apa. Masak,
1: mama kita. Kek, cari Mama Gibran. Ya, Mama Farah, kek jasak lanang apa wadon. Jasak lanang apa wadon. Menurut Mama, lanang apa wadon, yo.
2: Suaranya apa, Mama Farah?
1: Iya. Keserudung kok, Mama, kek.
2: Mama, kek. Pancen
1: sampean kasih kata. Iya pancen kak, iya ke pancen mama ke, iya yang gawe nyong jenggot ya.
2: Mama deden.
1: Mama deden, mama deden.
2: Ini rasanya ini karena buah, bunyi mau buat deden heran is.
1: Pimen sih, dia kepengen loh. Kepengen.
2: Oke kaget.
1: Orang dia kepengen sak.
2: Dan jagung nih ireng lah, tapi itu lah
1: iya,
2: miring
1: iya, mulanya dan kepengin.
2: Kepengin lirik.
1: Aku weh, iya. Cungure kena gue tanggingan betet, aku weh. Orang kaya sing siaran, ya cungure orang, pesek ya. Cungure pesek ya, mama kayak penyare. Pesek.
2: Ya lagunya mikir apa?
1: Apa sih lagunya?
2: Untuk siapa?
1: Untuk siapa? Untuk siapa?
2: Mama Wadrahmo Nokarsel.
1: Oh maksud, oh tak kira untuk siapa, untuk Mama Wadrahmo.
2: Pedala, gua mesti salam lanjut.
1: Nyungus kaget lo, cop-copan lo, atine lo, asli. Untuk siapa, Mama Wadrah ya kan? Nyung langsung, aduh, aduh, biar-biaran menara weh.
2: Gua salam Mama Wadrah. Lanjut.
1: Tak kira untuk siapa, untuk Mama Wadrah.
2: Apa sih, bro? Sama senengnya gak mau nyambung-nyambung buai.
1: Ya orang memang mingi kayak gue. Burini aku ngeremet tangannya jasak sama Kang Bi kemarin weh.
2: Aku ya. Aku kalau saya lo bube bisa nepat gagal kopi nyongrel kayak kopi ya.
1: Oh sampein ke batik kepengin.
2: Pengen aslin deh kak. Tawannya kak semurin yang orang gelap.
1: Bisa sekali kepengin tapi tawannya orang gelem.
2: Isin bawa
1: kamu. Wah penyaring aku pesek lah Mama Lydia lah. Nyong mas lalu ngaku pesek beli Mama Lydia. Kapan nyong?
2: Mama Lydia memang pesek udah pesek ya.
1: Kek bantur kate cung udah pesek penyaring gemuyuh dewekan di dapur kek. Ya.
2: Ini iya nor kate.
1: Tapi kan nyong memang selalu ngaku kapan lah nyong aku muni nyong cung udah bangir kapan.
2: Ya, ya. Kayak nyong ya mbak ya.
1: Iya nyong selalu ngaku. Iya nyong mah. Ngaku cure pesek
2: kayak
1: iya papanya
2: uya,
1: uya sama lagi Kang Mukhtar akhirnya terbuka konangan ya Yukasri jasak wala dewek ya Sri Wajram. iya sak namulan jasak rancimu ya gue seneng aneh sak wis kaya sak lambulah sak rajum aduh wis bawa ya jasak rajum ya iya pimen si war aja gegrek war ya. Aduh halo jasak rajum aduh jungkel aduh melas nemen kayak tolong Ibu Suhada Kang Mukhtar sampai ke tak seruduk Kang Mukhtar. Tak seruduk temenanan Kang Mukhtar ya. Yeah. Ya sak ya, seruduk baik. Aja gak goni Kang Mukhtar, Mbak Ria. Orang. Nyong orang gugu Kang Mukhtar wis. Orang wis pokoknya. Nyong orang gugu Kang Mukhtar mah ya. Om Ajet, mimin Om Ajet. Ya. Yuk digoyang yuk. hendaklah cari pengganti.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng primokoveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
6: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning primkoperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
7: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau Sebelum Bruk Duur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Balik lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, 5 menit lagi ya sudah digoyang. Ya buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Gatal karena biang keringat ya, terus gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Ya silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon ya. Yuk yang mau gabung lagi di sapa di 3528888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi Baria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete. Teman-teman. Iya. Perawan Ayu Poso.
1: Iya, perawan Ayu
0: dari Pantan. Ya, ya. Sehat alhamdulillah, Mi.
1: Ring itu blok. Udah sepi, kita nolak yuk atun, Bunda Ana.
0: Iya.
1: Baby Belpa kalau siapa sih, Kak?
0: Karo Albar apa ya?
1: Albar,
0: ya.
1: Udu sama gantung, Udu ya.
0: Udu, Albar kayaknya ya. Albar. Ya, Abah Sahrul pakai Abah Sahrul.
1: Iya. Pengen dikoleh di Angel.
0: Angel, pansen, pengen bunya sararing di, ya. Iya.
1: Minggu sih, kayak lanangnya Ana sih. Di huruf A kalau ya.
0: Iya,
1: mesti kalau di huruf P ya. Blok bor
0: dalam.
2: Waalaikumsalam, Mbak Mei.
0: Mbak Mei, oh iya, yeah. Mbak Mei, iya yeah, suka suka nonton lab TikTok ya, Mbak Mei. Iya, wis. Iya. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Mei. Iya.
1: Baby Belpa, teman lulu kali nyamat, mana dia, Kang Kopi di, Mbak Iza Trayem, Mak.
0: Mi, cari budi, orang gelom dipedot, Mi.
1: Orang makan ya. Mesti, wih, boleh di huruf A kalau ki.
0: But.
1: Yunita. Mama Vida. Mama Uti bikin sekakab ya.
0: Iya, Mama Uti, Mama Vida.
1: Ibunya sehat ya.
0: Yo, Ibu Roni.
1: Boleh di Pramudi, Ono.
0: Iya.
1: Budi Ayang Sakra juga teka ya.
0: Yo.
1: Bani kalau ngirengnya. Mama Zira, Zira.
0: Mama Zira, Zira.
1: Bang.
0: Yo.
1: Lalu, wajahmu nak masak kamisnya. Umbul-umbul kasih teka, ke umbul-umbul.
0: Ya, ya, ke. Umbul-umbul, ke.
1: Mama Tala dong aja Mama Nal Mama Seling Mama Tala maning orang sih gak mau bulumbul.
0: Ah, bubar kamu Tala.
1: Mama Tala dong aja Mama Nal Mama Seling.
0: Ya.
1: Walemu. Apa aja kalau dar?
0: Ibu dar. Roce.
1: Halo Mbak Lili.
0: Yo.
1: Halo Mbak Puli ya Puli.
0: Yo.
1: Jodol. Iya Mbak Pul, sing jodol lawan nang jalan kue.
0: Yo.
1: Ya. Jangan lagi tu aja Umi Abi Papa di Gondo. Umi saja Mas Awang.
0: Ur pagi.
1: Bapa ni, bayar bapa ni kuya wingi.
0: Papa Uya, Mama Uya ya.
1: Ya.

0: es, es Mumut, ya, es Mumut. Ya. Mama Lydia, sehat Ami, Mama Lydia.
1: Mama Lydia, Mama Lydia langkah kae si Pakodo. Ibu-ibu
0: ora mangkat. Abu mangkat ta melu ora mangkat. Abu.
1: Iya kata balane kalau kae Pakto. Mama dia good weather, lagu selewetan Mama Lisa.
0: Mbak Nur Kanti, pagi Mbak Nur Kanti ya, kuningan ya.
1: Robi, sakit-sakit atau mimi lancar.
0: Yuk.
1: Abah Kamal.
0: Yuk.
1: Saya bagi dia ingin nyanyi Abah Kamal.
0: Bunda Septi, pagi Bunda Septi.
1: Bunda Septi, lah, apa jambiri, monine anak Pak RW.
0: Ya, oh, ya.
1: Terus.
0: Iya.
1: Bapak Mali ya.
0: Kang Teddy, Mama Dewi Kunti.
1: Teddy Dewi Kunti, ingin sekar.
0: Ya, Umi Ii.
1: Mama ya. Lani Kang Bajo.
0: Mama Lani ya. Terus
1: Kang Pi Ai. Terus Piol
0: Piol pagi Piol.
1: Lah aku jalan itu kan ojek ngajak jadi pantek kan jalan ngajak ngomongnya doang.
0: Ojo.
1: Kemarin
0: ya.
1: Mandala mala semandela.
0: Mana pingsan pagi mana pingsan?
1: Mana pingsan? Trinil mau ketemu
0: ini. Trinil nil.
1: Apa kamari?
0: Ya.
1: Kandoli. Bisa masalah ya sinak sitang.
0: Yo.
1: Semoga bebas ya.
0: Bebas ya. Yes ya. Ya. Yo ye.
1: Iya sore kasih. Iya tak.
0: Iya.
1: Apa sih dong eh?
0: Iya tak.
1: Bisa tak. Jatah muncul ya tak.
0: Iya wes ya tak.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak cinting. Jelas terima kasih Abi Bakar Madu sama Umi Lela ya. Weh tak sapa tak mau tahu aja. Iya, mana pingsan? Iya mau lagi nggo lab ya. Kalau lagi live ini kan udah enggak ya. Kalau lagi buat live itu WA-nya mana kan punya nomornya aku yang satu kan. Iya, kan nomor yang satunya ya, Ma. Jadi enggak kelewat gitu ya. Yang enggak punya nomor aku satunya kan bisa ke nomornya Pak Ramon ya. Kayak Kang Teddy juga tadi kelewat ya, Kang Teddy sama Mama Dewi Kunti ya. Aku kan sudah woro-woro ya kalau lagi live itu WA-nya ke Pak Ramon ya. Iya, ke nomor Pak Ramon kan tahu semuanya lah ya. Iya, sudah punya nomornya Pak Ramon gitu ya. Jadi enggak ada yang kelewat. Begono ya. Satu lagi yuk disapa ya. Iya, sedelatan belo ya. Sedolopan bae. Halo pagi Balan Istara Pak Ramon.
2: Halo pagi.
0: Selamat pagi.
2: Istara Pak Ramon dan Saporete.
0: Saporete nemen A.
2: Ya, ur saya ya, nang ya.
0: Sehat A Furkon.
2: Iya.
0: Pimen
2: we.
0: Ora pimen A. Pimen
2: sih. Bakune kae we apa ya?
0: A.
2: Apa ya kenklale? Untuk Roma Irama, Mbak. Untuk Roma Irama.
0: Untuk Roma Irama.
2: Iya, mau kanan.
0: Lagu ini siapa?
2: Anissa Rahman.
0: Untuk
2: Roma Irama.
0: Untuk Roma Irama.
2: Ya ulu.
0: Coba.
2: Ini Pakar Madu, Miki apa semua milaranya?
0: Untuk Roma Irama.
2: Iya.
0: Anissa Rahma.
2: Ya ul. Terus buat Bude Imut ya.
0: Yo.
2: Bude Imut, Tetak Rajum. Ya KBB sampai ya.
0: Yes, KBB semua.
2: Ya Mkat Nuri juga.
0: Momot. Ya santai lo ah, santai lo ya Bude nyelok santelan.
2: Dimen Bude.
0: Iya, santelan lo ah. Santelan lo.
2: Iya Bude Imut selamat pagi.
0: Santelan tuli gandengan ah.
2: Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Aa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincing.
2: Cucu.
0: Terima kasih ya buat Aa Furkon yang ada di kertas kerep ya. Iya, lagunya apa tadi ya? Untuk Roma Irama. Selamat pagi. Lagunya ditunggu saja. Ya.

sama Farah ya. Iya. Pokoknya kalau live katanya kabari mama. Iya, gak usah kabari lah. Pasti nanti kalau lagi scroll-scroll itu kan lewat ya.

Ya, ada perawan Kalimantan ya. Iya, sudah digoyang ya. Selamat pagi buat Balenestara ya, yang masih terus setia ya. Iya, seduprak mantep-mantep ya, nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun buat yang sudah hadir ya di 0852-931-9958. Ada dari siapa ini?

Assalamualaikum, selamat pagi, ada dari Kiki MP ya hadir. Salamnya buat semuanya saja di Balani Setara Paramon ya. Spesialnya buat Putra Krisna sama Didi Nesya. Untuk Baria Maturnowon sangat terima kasih. Terus ada Mama Anjeli ya hadir ya. Assalamualaikum Mama Anjeli, salamnya buat Balani Setara Paramon KB. Spesialnya buat yang selalu ada di hati ya, matur nuwun buat penyiar ya di Plateting Joss. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Mbak Am di Kembang Pang. Salamnya buat semuanya saja. Ya buat yang siaran terima kasih ya. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selerok ya, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya. Spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Mbak Feby Belpas ya hadir. Salamnya buat Om Awang, Ibu Saadah. Terus buat Kang Akbar, ada Cecak Rajum, ada Om Kasuri, buat Ami Pakar Madu, Mama Zira. Terus buat Kang Doli, Mama Dia, ada Kang Pacu, Mama Lani, buat Mama Alisa, buat Afurkon. Ada Kang Kofidin, buat Budi Mut, buat Abah Sahrul, ada Kang Mukhtar ya, buat Baria makasih. Terus ada siapa lagi, Kang PI ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Edi Dados ya, grup Telep Jeger hadir. Iya, terus ada siapa lagi? Ada Mama Yanti yang ada di Macan Ucul juga, selamat pagi sudah hadir ya Mama Yanti ya. Ipurwanto di Pasarean, selamat buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Terus ada siapa lagi nih? Assalamualaikum, selamat pagi. Dari Kang Ilyas ya. Kang Ilyas, selamat buat semuanya saja. Terus spesialnya buat yang sudah on, super spesialnya buat Mama Egonyel sing lagi cengah-cengir weanan ya. Terima kasih buat yang siaran. Terus ada siapa lagi? Ada Mama Romi Gonyel hadir Mbak J. Terus ada Ahmad Ganteng Teng. Ahmad Ganteng hadir, selamat buat Kang Albar, ada Kas Nuri, terus buat Mama Lani, buat Mama Neng, terus buat Feby Belpas, buat Mama Nadia, buat Mama Mut ya, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ada siapa lagi salam kenal? Ini dari Kuculuk ya, iya Wak Kuculuk ya, selamat pagi sudah hadir. Sama Sabrang juga hadir, salamnya buat semuanya saja di Balani Setara Paramon ya. Terus ada Umi II yang ada di Debong, selamat pagi sudah hadir ya Umi II. Terus ada Amrul juga, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mama Reganis, buat Mama Dia, Kang Doli, Mama Lani, Budi Emut, ada Mama Lisa, buat Mama Hasan, buat Afurkon, Yuim, buat Mama Kiwi, Cak Rajum, ada Baam, buat Kang Kasuri, buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Mama Ikmah, selamat pagi Mama Ikmah hadir ya bareng Tiga Darah Manise. Salamnya buat semuanya, spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Ada Mama Reganis, pagi Mama Reganis hadir ya, memorganis ya. Terus ada lagi, halo dari Piol, selamat pagi Piol. Ada Mbak Nia Bukares juga, selamat pagi Mbak Nia ya, sudah hadir ya bareng Mau Ireng ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum channel jahit di Debong Kulon, nyimak ya Setara Paramon. Salamnya buat semuanya saja deh, terus buat pelanggan-pelangganku semuanya ya. Terus ada siapa lagi, halo Kang Parjo juga sudah hadir, Kang Parjo. Mama Zira, selamat pagi sudah hadir Mama Zira ya. Terus ada Kang Sodik, selamat pagi sudah hadir. Ada lagi, halo assalamualaikum dari pendatang, oh orang lama, dari orang lama pendatang baru. Ada Hidung Mancung di Pasarean ya. Terus salamnya buat Papa HM, ada Feby Belpas, buat Dewi Kunti, Ur-Ur, buat Cicak Rajum, ada Tropesek, ada Pak Hadi, buat Om Kasturi, buat semuanya saja Balani Paramon ya, spesial buat Mbak Ria Jenaka aja deh. Terima kasih. Terus apa maning? Bu Sri Mie Ayam Cakra, selamat pagi Bu Sri Mie Ayam Cakra ya sudah hadir. Terus ada Mama Ibenglet juga, selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lani juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir Mama Nadia. Iya, terus ada selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Lilis ya di Debuang. Selamat buat semuanya saja deh.
Salam spesialnya buat Mbak Ria, super spesialnya buat seseorang yang apa ini? Yang habis ya, yang habis calling-calling sama Ayang. Terus ada lagi, halo dari Wong Ireng. Selamat pagi hadir ya Wong Ireng. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada wah, siapa ini? Yang ada di Belik ya. Ini yang ada di Belik. Iya, kalau mau beli Vitama di mana? Kalau dia Belik silakan bisa ke Apotek Desta Farma ya. Iya, Abah Sarul juga pagi ya. Abah Sarul sudah hadir. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Bundo Septi juga selamat pagi sudah hadir ya, Bun. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi dari Bu Bisri. Bu Bisri ya, salamnya buat Mbak Ria. Alhamdulillah ya, iya sehat ya semua. Apa nih, semoga produk-produknya laris manis semuanya, amin. Terus buat Mama Kiwi, Bu Santo, ada Om Kasnuri bareng Mama Wiwin, ada Mbak Iya, Mbak Ning. Terus buat Mama Yi yang ada di Gang Kuntul ya, spesial buat Miswa, Bapak Jabidin MBW, semoga sehat selalu bersama anak-anak mantunya ya dan cucu-cucuku ya. Terima kasih buat yang siaran. Terus ada lagi, selamat pagi, ini dari Kang Raju. Kang Raju bareng Mama Silis Bon dan kelima bidadarinya hadir. Mbak Ria, selamat buat Balani Stara Paramon. Salam manisnya buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesia, buat Nok Anissa, buat Abbas, buat Mbak Ria, makasih. Ada Amel, Mbak Amel monitor Mbak Ria. Semangat cari cuan Mbak Ria, semangat dong. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Terus ada Kasnuri juga hadir terus ya. Assalamualaikum Mbak Ria dari Pade Aan. Iya, Pak Deaan di Sumur Panggang. Selamat pagi Pak Deaan. Salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat Bude Mut, Ayu Poso yang lagi libur, matur suwun. Wow. Ya, Uwer juga pagi Uwer ya. Terus ada lagi, halo. Sapa Maningki, Anton Lawatan hadir, Anton Lawatan ya. Terus ada ini, bentar ya, ini Apotek Desta daerah mana, daerah Belik, coba ya nanti teh tanya ya sama Kang Bawor ya. Budimu tak nggak libur kok Pak Deaan, aku berangkat Pak De. Eh, sing libur ayu eh. Iya libur dewek Pak De. Aduh, Albar, pagi Albar. Assalamualaikum Mbak Ria, aku hadir ya. Iya, Albar hadir. Salamnya buat Cecak Raju, Mami Pakar Madu, Kasuri Mbak Feby, Amat Ganteng, Kang Doli, Cinal Jahit, Budi Emut, Tete Agustin, buat Awang, buat Balanya Setara Paramon KB, buat Mbak Ria, makasih. Bimen cari Ayu Poso, Budin Jelai. Eh, iya, jahat ya yuk. Iya kon, iya kon. Nyorong pada-pada dulu ya.

ibu de menipu aku eh. Iya kan. Pimen Albert. Iya. Pimen sih, awan beburuh Mbak Ria saiki ya. Iya lagi min, lagi jamane nang kana ya, yang Bang Kana ke warung Bang Kana ya. Iya. Awake cilik iya. Iya, awake cilik. Dhuwur saiki lemu iya. Ya, iya ya ora min, min mah cilik lemu ya. Pimen oh kayak Ayu wis ngejak mang kayak Ayu wis ngejak mangkat enggak ada apa-apa jebule bolos weh. Oh macet ya orang mangkat jadi semangat deh ya Budi semangat weh. Iya. Ya iyo Kang Sodik. Kang Sodik. Ya wis ya Kang Mukhtar ya juga hadir Kang Mukhtar ya. Kasri, salamnya Kang Go Karisma buat Mama Winda, buat Mama Kiwi, Mama Wajra, Mama Ari ya buat balane Sarah Paramon KB. Supaya Kang Go Jambel Menyong sing lagi mondar mandir gusrek. Makasih Kasri di pelatiting jos ya. Dimensi Ayu nangis gue. Iya kon. Tanggung jawab ya. Ya wis ya, balane Sara Paramon ya sampai di sini saja. Ria Jenaka ya menemani balane Sara di pagoda Paramon goyang dangdut. Ya Ayu nangis kalau ora oli premi bude gue. Ayu nangis ya. Lagu terakhir menutup jumpa kita untuk pagi hari ini ada untuk Roma Irama ya Anissa Rahma. Ria Jenaka permisi. 101.5 Sara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah.

0: sehat Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
0: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
0: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, Ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Sarah Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Paramon Tarlinge Saporete ya. Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja ya, seperti biasa ya. Hari Senin tanggalnya 15 Juni 2026 ya. Besok tanggal merah, libur. Yang libur, yang enggak ya tetap dong pasokan nanti pre-nya ya, tetap semangat. Iya, besok 1 Muharram ya. Nanti malam adalah malam 1 Suro. Iya. Iya deh, tahun baru Islam ya besok ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya. Yang mungkin ada permasalahan, ada kebencian, ada dendam, mudah-mudahan dilebur, dihapus, kembali ke nol gitu ya. Buka lembaran baru lagi ya. Begitu pengennya ya. Adem, ayem.
1: Isi bensin dimulai dari nol.
0: Begitulah kehidupan ini ya. Karena kan kita gak tahu ajal kapan menjemput ya. Pengennya dalam keadaan bersih ya, tidak punya dendam, tidak punya kesalahan dengan siapapun ya. Pokoknya gitu deh. Iya, ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Ditunggu SMS WhatsAppnya, mangga yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam di 081 berapa? 0852-931-9958 dan telepon online kalem be, engko bar kita buka ya di 3528888 dan 6145477. Terima kasih untuk Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng ya, yang kemarin sudah bersedia untuk menjadi tuan rumah ya. Menjadi tempat untuk pertemuan pertemuan rutin P3K ya, Paramon FM Peduli Kasih, yang selalu diadakan setiap bulan sekali di minggu yang kedua ya. Terima kasih atas segala sesuatunya, ube rampenya ya, luar biasa. Semoga berkah berlimpah ya. Aduh, suasananya kayak ngenaki ya. Umay Kang Kasnuri sama Mama Wiwin Lebeteng pating grendul jeruk baline ngawe-awe ya. Sampai Bunda Eko Santi ngetungi loh, telaten ya. Terima kasih juga buat balane Paramon FM yang sudah hadir kemarin ya. Alhamdulillah rahat ya, yang kemarin gak hadir mudah-mudahan di bulan berikutnya bisa hadir. Yuk digeleser. Rindu kalau ditahan-tahan, ditumbuk-tumbuk jadi berkembang ya. Akhirnya jadi kembangnya rindu. Kayak aku, Jareta.

0: Iya, patah suara montar linggi saporete Nurul juga anda sampai jam 12 siang saja yuk ya. Yuk 3528886145477. Halo Ilu Jeng Siang Balanesa Raparaman FM Tegal.
1: Halo. Dan Lute Sapor.
0: Iya Her.
1: Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang Banuru.
0: Sugeng siang Ugi.
1: Terima kasih atas kelamanya.
0: Iya. Sorry yang layani, sambing layani ya. Ayah, Pak Kul sih neng kene. Aduh lah sih nemen. Iya ya Kang ya. Rahat nemen ya Kang wingi ya Kang. Ya Allah.
1: Warga tengah ya Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Warga Warno.
0: Desa Lebeteng. Ke desa Lebeteng terus kan aku wingi mangkat sing kidul balik ke ngalor.
1: Iya.
0: Itu ada makam apa sih itu Joko Tingkir apa?
1: Joko Tarub.
0: Oh Joko Tarub.
1: Iya makam Joko Tarub. Tiap tahun ada wayang
0: Mbak. Oh gitu. Iya aku ngelewati mono nembi mono nyong langsung. Iya, aku Jakatarup. Jakatarup singkae nyolong selendangi bidadari.
1: Asli
0: cebule ya.
1: Iya.
0: Oh iya di Tonggara ya.
1: Iya, Siti Suvina.
0: Oh iya terima kasih.
1: Iya, pinggir jalan rumahnya. Mbak.
0: Iya gampang ya. Insya Allah.
1: Di arah Kajaban Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya. Bulan ngarep po, santunan Mbak.
0: Iya, santunan anak yatim ya Muharraman.
1: Ya tetap mangkat.
0: Iya mudah-mudahan datang iya. Semuanya. Jangan sengaja-sengaja tidak datang.
1: Iya.
0: Kapan maning ya orang bersilaturahmi ya, itu boy. Loh. Mumpung ada kesempatan, ada umur.
1: Ya wes, Mbak. Lagunya
0: apa?
1: Demi cinta, Mbak.
0: Demi cinta, okay. Demi cinta.
1: Perdana gue jenengani lagi tuh.
0: Iya, kayak Mami Mira ya, seki ora tau nongol ya, nyong kangen nis.
1: Iya.
0: Bakso suko sora dadi biasanya teka ya.
1: Terus saya Pemalang banyak mata teka Mbak.
0: Iya, dari Pemalang datang ya.
1: Mama Dede, Mama Wilang, Mbak Wilang. Terus Papa.
0: Papa HM. HM bengi ya anak BHM.
1: Iya.
0: Ngileng-ngileng jeruk Bali gue apa HM. Indik-indik. Itu berarti dijualin ya, Kang?
1: Iya, dolin.
0: Oh, iya. Itu biasanya jualnya kiloan apa bijian?
1: Ijin.
0: Oh, ijinan. Biasanya pira regane kayak kowe, Kang?
1: Regane.
0: Iya. Hah, murah nemen. Sekelondong 10.000 sung.
1: Ya.
0: Lah gening murah temen, Kang. Ya Allah 10.000.
1: Iya sih.
0: Ya Allah. Iya.
1: Oh, aduh lepan pira ke kulake.
0: Oh, ke kulake 10.000.
1: Engko pan 15.000 20.
0: Oh, iya. Oke.
1: Ya, ya lanjut ya, Mbak. Kok Mama Lani, Dede gani ganteng.
0: Iya.
1: Iya, Ocah Sakratu, Ibu Suhada, Kang Boim, Mbak Atun, si Begito, Mama Hilman, Awang, Mbak Asyada, Mbak Siang, Umi Habib, Papa Tegondrong, terus Ami Barmatu, Umlela, terus Kang Aryo, Apur Kontuta, Amit Bakar Madu Maling, gue Mbak Atin, Kang Doli, Ahmad Kanape, Osisa Putra, lanjut maning gue Putri Mam Cakra, Mama Adila, Mama Firda Pusanto, Mbak Ijen, Remas Anis, Mama Dea, Gus Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Nyono Dunon, Bang Al, Bang Junet, Purini, Prapudiono, Pak Budiono, Pak Bugaris, Wong Irenge, Siti Idos, lanjut maning gue Pura ini Bapak Sikin, Mbak Nusa Tukara Mas Lo Idina, Mbak Aat Istina, Riri Siti Kak Eka Ningsi, Dapatul, Jana Patul, Romi, Gonyel Patul, Karo Mas Tias. Lanjut go Mama Sire. Yes, Mama Hanya Cingat ini, Kang Akib Cingrani, Yumintel, apa kamar?
0: Iya.
1: Mandor Leman Mansion
0: Mandela. Oke, Mandor Lemannya iya, Ratau Nyumul ya. Orang pedagangan karo inyang.
1: Iya, Indro Ismail.
0: Iya.
1: Ketemu. Abe Sahrul.
0: Iya, Abe Sahrul hadir.
1: Sudah makan kabel, Mbak.
0: Oh iya, Kedung Banteng datang. Itu juga datang, oh, Bang Al.
1: Bang Al juga.
0: Bang Al jarin enggak saya mumet.
1: Iya, terkelip banget.
0: Cekelan batuk bae. Makannya bojo Bang Al, ndak ramumet. Iya, kayak Kang Kasnuri ke.
1: Bojo.
0: Iya.
1: Terus Wah Ato lemah. Terus tari cungteng, Rene.
0: Lagunya Demi Cinta ya Kang Kasnuri?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus Yumarti Kang Sano Cinto di dalam Rene. Kang Edi Gador.
0: Iya.
1: Ger.
0: Ngik ngik ngik ngik ngik ngik.
1: Iya, terus ngobrol di mod, omat cek kerosak mbak.
0: Asik.
1: Iya, Ayu Boso. Iya, terus Umi Jihan, Bunda Nek Nadir ya.
0: Iya.
1: Iya, terus Bunda Siti Bengle, Mama Hai, Mama Juna, Mama Bengle juga. Mbak Pepi, Mbak Eva, Mbak.
0: Karena lah WA-nya yang ngomong di situ.
1: Mama
0: Nadia dan kenapa dia
1: Andi,
0: tidak
1: siang Andi terus Kang Sopari Pepe Takin Aberiti Toi Jaja Bapuri Ningkai Yumantes dan Jawan Lurjana Sodi Kentung terus Lupes Wimpong Titin Jenny Manes Buanes Bunani Putri Mama Suripa Mbak Dewita Mama Uti Mama Elsa Mama Junita Mama Jayang Lanjut Demaning Keperohin
0: banget. Oh iya.
1: Iya. Terus.
0: Makasih banyak.
1: Mama Wida kali ini, Mama Gilang, Kang Samsung, Kang Doko, Nurul, Kang Dasma, Eka Tonjong, Eka Anjas, Mama Jeli, Bandung kali nyaman ya. Terus Tante Mira, Eka Tekot, Kang Mukson, Ibu Rohayati. Renong,
0: Renong,
1: Ekot, Ekot. Ayee. Uranya, Muslimat Berajat.
0: Alhamdulillah, teman.
1: Bu Maryati, kalau Pak Maryati ya. Iya, terus malingan Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citato, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Alok, Istri
0: Nobi. Febri, Injaya, Jalok, Senang, teman.
1: Selat ya. Teh Likin, Madam,
0: Rengganti.
1: Mama Ho, Putri Kasden. Terus maling Ebe Parto
0: Ebe
1: Mama Lydia Mama Mojan Mbak Abi Binti Mana Nanda Mbak Tublang Beli Bodas Bapak Uyun Jaka Sembung Jaka Tingkir Ibni Abdila Aji Santoso terus Naam terus Goyok Kayo Kang Akbar
0: Amin
1: Ganteng Jenal Jahit terus malingnya Peter Peter terus maling enggak teman neng Mas Bambang Mas Yanto Kang Raju lima beda dari ini
0: enake
1: nyeratu ya terus maling endi ya enggak gue Pak Warno Maju Bingsan Dulu Wisnu Maleh Hawus Joko Bolong Yuk Ija Yuk Ibas Mbak Siro Mbak Dina Kang Kobra
0: oke
1: lanjut deh maling kok Nyakona Mbak Gotun Mama Vera Mbak Murni Mbak Am Jangan Belanis kebel, Trio Peset, Dega Dera Manis, dari Mama Alisa, Roman Aguse, Bagus Dewet, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dul, Bang Kumis, Bapak Alia, Kang Densus ya, Mama Bagas, semuanya KB Mbak, sebisanya kok jenengan Mbak.
0: Oke, okay, iya.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Kemarin datang
0: Mbak. Iya, senang sekali aku.
1: Iya,
0: Iya, alhamdulillah bisa ngumpul.
1: Kumpul. Iya, insyaallah bulan depan ya, Mbak.
0: Iya, bulan depan jangan lupa ya.
1: Tonggara.
0: Tonggara. Oh iya. Oke. Sama-sama.

0: penting.
1: Just.
0: Yuk di belakangnya Kang Kasnuri, Mama Wiwin lebet ada siapa ini? Halo. Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo. Wilujeng Siang Setara Paramon. Carlingnya Saporete.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dialu Garis Bangka.
2: Mbak Nurul.
0: Baik. Alhamdulillah. Waras bergas terengginas. Lagunya apa Mbak nih ya?
2: Keder.
0: Keder kayak Bandung.
2: Apa sih?
0: Apa?
2: Jangan asem, Bis.
0: Oh, jangan asem.
2: Iya.
0: Oke deh, jangan asem ya.
2: Ini enggak pungkas Nur ya, Mama Wiwine.
0: Oke. Okay. Kedara
2: manis ya. Sama Ikma. Enyong ya, Mama Wiwin. Terus buat Mbak Atin apa kanapi?
0: Iya.
2: Kang Osi, Kang Doli, dengan Tini, Mama Hasna, perang keluarga. Terus buat Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka Tonjong, Mas Erwin. Terus buat Ceng Robi, Alokis, Teh Agustin, Teh Dewi, Wa Ia, Aba Weni, Teh Citata. Terus buat Mama Neng, Umbambang, Bu Ida, Sinok Cito.

0: doain Iwatri, terus buat Bumira bareng keluarga, Kang Teddy, karo Mbak Kuntine,
1: iya.
0: Terus buat Mama Lani, Pak Ajojo, ya, Ajojo,
1: Ibu
0: ya,
1: Sri, mie ayam cakra.
0: Ayam ceker, mama
1: iya.
0: Mama Nadia,
1: wih wih.
0: Terus buat Mama Renggani, terus Bude Habibah, Pak Tekondro, Bu Santo yang tahu, Mama Frida, terus buat Channel Cait, Om Adet, Mbak Ayu, terus Bude Mut, terus Papa M, terus buat Kang Wir, terus Niratu, Mama Ani, Sandoko, Mama Hilda, Kang Samsul, Mama Dea, Karuma Gus Bailare, Mama Alisa, Karuma Guse, Sarlo, Yu Marti, Yu Trinil, Batari, terus Mas Begito, Karuma Mama Irmane, terus buat Bang Al, terus Mama Nadia, Mama Nunung, terus poroni Bapak Sikin, Kang Dasa, Karumi Zuhadae, terus Pak.

0: kan dia ngeblank warna terus pas nah kan dia ngeblank warna
1: aduh
0: warna
1: ngeblank dinungi mikir lagunya apa ya
0: sa,
1: jangan asem ya oke deh
0: amalan nih ya terus pas kang Akipo kalau dengeran ini ya
1: yeah.
0: Terus mama Ari bapak Ari terus buat Kang Jun Kang Junet ya terus buat ya lah bapak Pepe pada okay. Nesara Paramon
1: ya all
0: spesial ngejundengan ya semoga oke Puri ini ya
1: di Puri ini bersama nih, bapak Pramudiono
0: ya, mbak Ina mbak Am
1: iya
0: selamat
1: kembali balane
0: pada
1: menjenengan
0: ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Semoga selalu bareng keluarga ya.
1: Amin.
0: Dipertahankan wong ireng ya. Semoga sehat selalu juga.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Nuwun manurun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuk di belakangnya Mbak Nia, bawa garis pangkah. Moy-moy ya ora tau teka saiki moy-moy. Ari teka kan bisa jogetan bareng ya. Halo Wilujeng Siang Setara Paramount FM Tegal. Halo, halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Suaranya cilik nemen tahu?
2: Iya.
1: Bisa nih sih. Ya. Lambu. Aduh.
2: Sementing ana tahu ana tempe.
1: Ana tahu ana tempe ana sambel lari nyong tah. Sementing ana sambel wis.
2: Ada mandoron ada Akibe.
1: Iya, Kang Akib dengerin ge suaranya ya Allah.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kan 88 memang suara cilik
1: kan. Oh iya.
2: Iya.
1: Oh pedulungan begitu. Pedulungan gede mejogrok kayak ya. Lagunya deh. Iya lagunya apa Kang Agib?
2: Lagune kue.
1: Apa?
2: Apa ya?
1: Apa ya?
2: Ici kipong bae.
1: Oh, pong ici kipong. Oke.
2: Lagi anak tamu terus menurut
1: oh ini. Alhamdulillah masya Allah
2: iya mulanya orang bisa mingkat deh
1: iya weh seneng ya ake tamu
2: iya mau berkawin ya
1: ake rezeki nih
2: iya salamnya melu semua kamu lebih baik ya
1: iya weh Kang Agib oke
2: ya Mas Nore
1: iya wingi ya Kang Agib lah enggak
2: iya hanya lagi sibuk sih
1: oh iya lagi sibuk semoga sibuknya berkah ya
2: kondangan.
1: Oke deh.
2: Iya, waduh sibuk sama kan mane.
1: Oke, siap. Kangen ke sate ayam lontongnya. Iya.
2: Ya wes, matur suwun jaman.
1: Iya, sama-sama Kang Agib.
2: Lagune.
1: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ya kan kenain silaturahmi kue. Menambah rezeki, contohnya sing duwe dagangan, duwe usaha, duwe bisnis kan bisa ya. Bisa jadi sarana buat bertransaksi. Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Sing biasanya gawe some sate ya, Biung.
3: Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
1: apa ya? Oh, kita bareng gak some.
3: Iya, tadlinga sama
1: Mama Nansen enggak ya? Apa
3: kabar? Menurun.
1: Dalam.
3: Ya gimana kabarnya?
1: Baik alhamdulillah. Ini adalah Ortega.
3: Ortega bukan.
1: Ini orang Losari ya, Kang Handoko ya.
3: Emang
1: ya
3: banyak Allah. Mirip.
1: Suaranya agak mirip ini. Ini teka ya. Iya, Ortega
3: Bobok. Kalau bosnya beda.
1: Iya, kemarin Kang Ortega masya Allah luar biasa dari Selawi ke Lebeteng ngotel nganggo sepeda sehat
3: ya.
1: Sehat di waraga ya.
3: Iya. Request lagunya, Mbak.
1: Kang Handoko teka sekali-kali. Wingi iya. Bekelake ya Bapaknya Karisma.
3: Mbak. Mbak anu Mbak, tetes banyu mata dua, Mbak.
1: Tetes banyu mata. Oke.
3: Iya, yang dua ya.
1: Oh, sing Aas Rolani ya.
3: Iya, yang dua.
1: Iya, siap-siap.
3: Ya, tetes banyu mata ya kudune lorong.
1: Ya lorong matane lorok. Kepripen?
3: Salah ngomong iki Kang Akib ya.
1: Iya, apa maning sing nangis Putri Duyung ya. Air matanya ya, jadi tuh. Mutiara bleh.
3: Jadi mutiara ya.
1: Iya.
3: Kandoko ini segaring madai.
1: Iya.
3: Gelis bekaya ya Mbak.
1: Iya cepet nemen. Ucuk-ucuk dina Senin maning ya.
3: Iya Senin.
1: Pengennya minggu terus ya.
3: Waktunya cepet ya Mbak.
1: Iya benar.
3: Waktu anggar-anggar dinta ini cepet Mbak.
1: Lah kue. Ucuk-ucuk wis tanggal 15.
3: Iya hari dina din. Tadi bayi orang jawaban.
1: Iya.
3: Salam Om Pasturi karo Mama Wiwin, Kang Jasa Krajo, karo Mas Wada ya. Juga Mama Kang Mukhtar, karo Mama Ano Dede Not, Mama Wajra Munok Marcelia, Mama Kiwi karo Kang Sawude, Mama Kamisa ya. Juga Mani Sitran, Tandoli, Apurkon, Bang Al. Ya usah namanya ikutan anu Mbak Nia sama Am Kasturi ya.
1: Oke.
3: Okay. Spesialnya buat Mbak Nurul ya.
1: Iya.
3: Iya. Lagunya tetes banyak mata dua ya Mbak.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ayo, senaman ya Mas Andoko di Losari Berbesi Cimaning lah yuk. Halo Yulu Jeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
4: Ya, selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nadia.
4: Di desa Purite.
1: Iya, Kang Ibni.
4: Ya.
1: Kang Ibni Wonosobo.
4: Gimana punya kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Aku baik-baik saja, meskipun negaranya sedang tidak baik-baik saja.
4: Iya. Taman Adil Makmur Sentosa.
1: Iya, benar.
4: Aku pengin lagunya nyandak ora ya, Mbak ya?
1: Nyandak apa sih pengennya, Kang Ibni Wonosobo? Apa?
4: Dagang pindang.
1: Iya. Oke, dagang pindang.
4: Kalau enggak nyandak tak ngikut enggak apa-apa.
1: Oh, apa-apa. Iya, wes bombongan ya.
4: Iya.
1: Dagang pindang.
4: Terus salamnya. Yang barusan turun Kang Handoko, Mbak
1: Nia,
4: Wong Ireng.
1: Oke.
4: Yang kemarin sudah tiba.
1: Ketiban.
4: Berjalan dengan lancar.
1: Amin ya Allah, amin. Walaupun agak gerimis, rintik-rintik, kletis-kletis.
4: Iya, hujan apa gerimis membawa.
1: Iya, sahdu suasananya.
4: Oh iya.
1: Burauni wingi langka ya? Iya.
4: Burauni gak hadir apa, Pak?
1: Iya, mungkin ada kepentingan. Oh, iya. Dimaklumi sih ya.
4: Iya, alhamdulillah hadir. Yang penting pada sehat.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Lancar segalanya. Yaudah gitu aja.
1: Wis lah, kening wis. Lah.
4: Kok gak tak sambung maning?
1: Iya wis.
4: Oke.
1: Sami-sami Kang Ibni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528-6145477. Demi cinta, Dede Risti, spesial buat Mama Wiwin Lebeteng bersama Kang Kasnuri ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri

0: punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Tidak ya, radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
5: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Waru.

0: Waruja, sebelah selatan Balai Desa Waruja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: sirah.
1: Iya. Kene-kene ku wong. Di kiye uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telepon Len. Halo?
2: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
1: Bisane WA ne nyong ora dibales sih? Penting kak.
2: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
1: Alah, blegedes. Wis bu, pokoknya nyong ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong ning pasar ya Mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matane sampean kowe.
2: Oke Ayang, papa OTW ya.
3: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpang kok.
1: Mas, kayaknya ada kelek ya.
3: Salah uang. Ayo, mencino.
1: Dasar itu, mi.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ria Patas Paramon Tarlinge Saporete ya. Terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp di 0852-931-99588. Ada Wong Ireng, ada Mr. Gotrok Pemalang, ada Mama Nadia, Bunda Septi juga terima kasih. Terus ada Amelia ya, salamnya buat Mama Kiwi, Jasa Krayum, Ibu Suhada, Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Ada Kang Agib, ada Jeng Rani, ada Kang Kasluri sama Mama Wiwin Lebetang, buat Mama Hasna, buat Ibu Ida Martoloyo, dan buat semuanya saja. Terima kasih. Terus dari Albar. Oh iya Kang Akil, terima kasih banyak Kang Akil, mengucapkan selamat tahun baru Islam ya buat Ami Bakar Mado aja kelalen mengko bengi mimi susu kaleng. Baning Marga Padang, terima kasih salamnya buat Wong Getas Kerep ya, buat Mbak Timah Om Siwir, lagunya Godong Pompong. Godong Pompong, Godong Lompong, Godong Pompong. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga. Terus ada pendatang baru Hidung Mancung dari Pesarean ya, salamnya buat Abah HM, Pepi Belpas, ada Dewi Kunti ya, ada Uwer, ada Jasa Krajum, Trio Pesek, Pak Hadi, Umka Senuri, Mbak Atun, Mi Ayam Cakra, buat semuanya Balane Stara Paramon FM Tegal, buat Banurul juga. Terus siapa ini? Hey, ada Wigi Handoko ya, ini Lilis katanya. Oke. Udah ya. Ada siapa ini? Kang Muhtar Odong-Odong. Halo Kang Muhtar Odong-Odong sama Mama Not ya. Bagus Ari di Gamprit Brebes juga terima kasih. Sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Taringi Saporete jam 12 siang, ketemu sama Ios Andarista seperti biasa. Menemani Balane Paramon FM beristirahat siang ya. Isoma dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Selamat siang dan apa kabar Balenes Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Seperti biasanya di para sehari siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 15 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari, ada tembang-tembang campur sari, ada juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini ya. Dan untuk Anda yang mau berpartisipasi, silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap fit dan terpelihara. Jangan kemana-mana dulu, masih ada Yus Andarista di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Sebukuto untuk Anda Balenestara Paramon.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco.

0: Bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Regil. Masih ada Yusandi Arista, masih ada para sari siang ya. Tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong masih akan terus hadir untuk menemani istirahat siang Anda. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung disapa aja dulu yuk di 352888. Halo, selamat siang Balana Star Paramon.
1: Halo,
0: Pak Ingat. Halo, Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para
0: Sari nih. Teman Telim Pripun pulang. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana suasana hati Anda setelah
1: setelah
0: acara paguyuban kemarin ya mamah ya.
1: Merasakan goyahan.
0: Hebat ya jasa pengaruhnya ya. Nyanyinya bimentol temen yakin. Sampai nang burine nyung. Aku mitio di belakang Mbak Nia ya, Mbak Nia, Mama Nadia, Mama Lani. Mbak Nia ngomong, Mbak Yus juga pipi, juga itu pipi model le, juga dia angel temen yakin, ngikutin ada nih dak jasa angel temen cari ngajoket. Iya nomor siapa ini ya? Belakang 4595 dikasih nama ya?
1: Oh, boleh wingi, kasihnya Pak Konbayos.
0: Albert. Iya, oh iya. Iya, pernah kemarin iya bertanya-tanya Mas Albar, itu siapa Mama Lani termasuk tanya ya, Maya? Aku enggak bisa jawab karena aku baru lihat juga ya. Mbak Lia ditanya juga enggak tahu.
1: Memang oh iya. Albar orang mengenalkan diri sih ya,
0: Maya. Iya. Oh, padahal aku bilang Mama no, Ma. Mana Ma, pena-pena salaman. Albarnya juga enggak ini yang maju ke depan ya, jasak rajum.
1: Iya,
0: Ma. Ih, jasak keren nemen yakin kemarin nah. Lali sak. Apa kawanan sak sangkin laline. Bu Sri me ayam cakra. Iya Bu Sri pe wingi bejene ora dodol ya Bu Sri ya. Iya. Ya. Mama Nadia. Mama Nadia melu digeboy. Ya. Ora cocok diganyang meneh genyang meneh. Aku ya aja sing ngrubungi jasake ya wong ayu melong-melong kabeh.
1: Laki-laki paling beruntung. Iya.
0: Iya, memang untung angel ya, angel. Faktor keberuntungan itu susah untuk dicari loh, dan itu ada pada diri jasa. Aduh, kisah apa nomor siapa ya? 4595 kasih nama.
1: Saya, ini ya, Mama Nadia Trio Pesek yang.
0: Ya. Anji, perut cari jasak. Sak mau nyanyi maning sak pak kuyuban berikutnya sak. Tapi tolong request dimenceng aku secuil pesak ya. Eh ben gonjek ikut kayak ngelis ngonong lo sak.
1: Ana sing komen ngonong. Kok ngapa nangis?
0: Cari mama rengganis mau nyanyi juga kayak Teletubbies. Angel sih ya.
1: Iya, Mam. Ora tekak.
0: Iya. Mbak Nia sama ibu ini ngomong-ngomong lho. Letuk ngomong. Mbak Yos, juga depi memo delik. Iwan.
1: Pokoknya Mama Renganis karo Warti merugi.
0: Rugi, enggak hadir kemarin ya. Ini momen kemarin momen langka ya. Aku nembe weru jasak nyanyi sih.
1: Ya
0: tadi, ah ya, yang kemarin juga lagi semangat-semangatnya ya. Ya mending lah rasan tenggoran ya Arfan.
1: Kayak murid TK lagi
0: istirahat. Iya, mah. Ma, pas aku ditenggur sampai penketibunan mana ma di GW aku orang lemu. Aduh, senjengkangang mana maring penonton ma penonton.
1: bang lapuk bere-bere ya nang
0: ampun DJ iki si Arfan. Ora rumang sawake gedhe ya.
1: Awake gedhe bohonge gedhe.
0: 11 12 koroyos kaya. Ya, ya. Rahan di Om Kasnuri ya.
2: Assalamualaikum. Selamat siang. Terima kasih semuanya para setara Paramon yang udah hadir di acara Om Kas.
0: Terima kasih Om Kas. Di acara paguyuban para di acara paguyuban balane setara Paramon bertempat di Om Kas, duduk acarane Om Kas.
1: Iya, terima kasih ya Om Kas.
0: Ngomongnya di acarane Om Kas kayak berhajatan. Iya, terima kasih ya Om Kas karena sudah menyediakan tempat dan segala sesuatunya. Pripin. Aduh, bisa memperhatikannya mono. Oh bang, an. Oh ini nomornya kamu ya bang. Oke, Banes. Banes Bayu kok semrawut Banes, ya kalian joget.
1: Banes
0: nang ngusul-ngusul mbak ya. Semrawut nemen. Ala panyawa ini dokone nang patu kan apa. Ya pada kabur kabis, suara kecanda kok Nes.
1: Terus ngelakuwe ya. Awang
0: itu saat. Amat ganteng, amat ganteng.
1: Amat ganteng, amat ganteng. Iya. Om Dora.
0: Iya. Nia ditenggori terus daning Arfan. Iya. Sangkin munele, Mbak Nia.
1: Kang Tenar Said ya.
0: Wong ireng, wong ireng.
1: Wong ireng, Mbak Nia.
0: Iya. Bu Sri Mi Ayam Cakra.
1: Ayam Cakra.
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Iya. Ki jasa kapan apa nih takon sampun dar siang?
1: Durung tak.
0: Saya pimen dulu nggak usah. Dulu.
1: Tempe setengah matang.
0: Dulu orang jukan juk ya mah. Bu pucuk. Ampun nih, aku dulu ngomong kemarin bu sudah ada.
1: Ini papa nih uya mama uya ya.
0: Iya, pripun om.
2: Insya Allah bulan depan di Tonggara.
0: Oh iya om.
2: Di kakak acara paguyuban.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya. Nyampe ra weru.
1: Tapi tiga ni, bayang marinya mangkat mentung itu jalan larangan sing anu itu lo orang bayang.
0: Entahlah. Oh. Saya nah, juga bingung.
1: Mentungnya mono aku pan sitan melu nunggu.
0: Oh iya. Iya ya, oh ya nanti kita konfirmasi masih satu bulan masih iya. Lama ya Maya.
1: Terus ngobuweh oh, Mamandur Mamandur ya.
0: Selamat siang Mama Lani, Wong Ireng.
1: Wong Ireng, terus
0: Bang Al, Bang Al.
1: Bang Al, terus ngobuweh oh.
0: Kang Raju Ma, Kang Raju Ma.
1: Kang Raju.
0: Iya.
1: Terus ngob Mas Erwin, Mbak Eka ya.
0: Nji. Mbak Lilis, Mbak Lilis di Debong.
1: Mbak Lilis. Terus Wa Ato karo Mas.
0: Ya, Kang Edi.
2: Prato nonton bokol ngedok bayos.
0: Kang Edi senengan Kak, di halo Kak.
1: Kang Edi.
0: Apa sih Bang Al? Urung tak silent ya. Iya, tumben sih. Soalnya ono lah kakak sih, nene kak videone Kang Edi ya. Ya Kang. Biasane nyangking dewe Kang Edi.
1: Ah. Ngakuwe oh. Sayo lopo ya. Iya,
0: piol piol Mas Fiol.
1: Mas Fiol.
0: Iya.
1: Tunggu ke tirane ya. Iya.
0: Selamat siang Mbak Yo, selamat siang Mbok Lani. Cara kamu. Ya,
1: Mbok
0: Lani. Aku
1: urung we putu Mbok.
0: Ya Mbok ya ibu lah sama. Ibu Lani ya
1: kok. Kayak
0: zaman ini. Zaman iya ya. Kayak ya Pakul Pakul sinang pasar lah.
1: Terus kayak opa kemani pintu kemau.
0: Kang Wir urut. Kang Wir juga gak hadir ya.
1: Kang Wir karena Mama Wulan. Terus mau kayak o ibu Rau.
0: Mama Lani apa kabar? Jari Kang Wir.
1: Alhamdulillah berkah.
0: Ya. Ke Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas.
2: Sugeng siang Noklani.
0: Ribon.
1: Sugeng siang juga Mas Bodo.
0: Mas Bodo. Ayo kurang mesra ah. Ngomong ayo ora biasane sung. Ora nadane biasane ora kaya kowe, Kak.
1: Nyong lagi pengene kaya kowe ya, Mbak.
0: Nah, dia kayak orang biasa nih, Sung.
1: Mati apa adanya.
0: Enggak. Lah, orang kayak biasanya nyundur, dia kayak
1: terus enggak.
3: Iya, aku Mbak. Tutu Kang Wir.
0: Ini istrinya Kang Wir siapa ya?
1: Oh, Mama Wulan.
0: Iya, Mama Wulan.
1: Oh, tapi dirimu suka ada utang sama dirinya ya?
0: Kenapa?
1: Mama Wulan karo aku.
0: Oh, iya.
1: Berduaan.
0: Ini istri apa bukan? Istri apa sesenya?
1: Istrinya enggak tahu.
0: Oh ya, enggak tahu lagi.
3: Ya memang tuh, Mbak. Aku sendirian ya.
0: Oh, sendirian. Kok ini nomornya Kang Wir? Pakai nomornya Kang Wir?
1: Iya, berarti kan lagi berdua.
0: Iya, bilangnya sendirian. Amelia, Mbak Amelia.
1: Mbak Amelia.
0: Ji.
1: Terus enggak Sarno Yumar.
3: Aku tidak berdua sama Kang Wir, aku sendirian ini, aku ada di Surabaya.
0: Oh, berarti gini, mungkin gini. Kalau Kang Wir itu lagi online justru dia karena lagi sama Mbak Wulan, ya.
1: Oh iya. Saya selalu wes
0: pokane. Oke, wes. Ini lagi sendiri-sendiri. Pripun,
1: Mas Win Molito.
0: Siapa, Mas?
1: Mas Win?
0: Heeh. Jane kayung sumringah nemen Mas Win monitor. kompor bleduk. Ya. Kan ada dine aja langsung marani ya. Ana untung udah marani asik yang diapeli ya.
1: Belanja.
0: Panes, pripun Panes?
1: Panes manes.
0: Heeh.
1: Ayah HM.
0: Oke.
1: Terus
0: ngok
1: kue sama maning ya. Wingi asing ketemu.
0: Jasa
1: warna mat.
0: Penggoren poong telus dadi udenen yos. Jasa sore udenen jare Panes mah.
1: Ya
0: ora lah. Gara-gara tengkuran bohong-bohong.
1: Jenenge nengen ndi?
0: Udune iki.
1: Pergi mlebu ta.
0: Oke.
1: Terus ngaku wae putih rong ya.
0: Asma. Kasma ngantuk Mbak Yos. Ngantuknya turu ngelih ya maem. Kesel istirahat. Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Oke.
1: Putih ini Abdila.
0: Iya, Adi Permana, bagus ya, Adi Permana.
1: Terus
0: Bude ya. Era Fana.
1: Bude Era Fana.
0: Iya.
1: Nok Anggun
0: ya. Apa wis lahir Nok?
1: Terus
0: Nembe wingi. Oke. Siapa Bu Ida? Bu Ida itu tergantung ada yang ini gojek apa enggak.
1: Oh, orang ngerti request.
0: Oi, Mama Lani. Oh, Kang Parjo berarti waduh ya. Nyun dadak kapan-kapan motore mogok Kang Parjo jemput ngono ah. Maksudnya ben ora sama model bensin.
1: Tapi kan
0: ana pengertiane ya Mah ya. Ana pengertiane. Ya tapi koroyos dan ora lah, malah nang dipecingi.
1: Salame kok kabeh bae.
0: Oke.
1: Kepetiane ngom.
0: Dekenia. Ji.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Supreng omayo.
0: Oke.
1: Bagia selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin. Lagune apa? Lagune apa?
1: Aku lagune kae.
0: Apa?
1: Ah, anak ibu gemoy.
0: Iya, ibu-ibu gemoy ya.
1: Iya, Mama Nadia piye?
0: Iya.
1: Mama Bayu, Mama Mita,
0: Mama Nadia, iya, selamat Mama siang. Juga, apa iya. Kian lagunya Mama?
1: Lagunya kawin, apa ya? Antara hitam dan putih.
0: Oke. Okay.
1: Berarti antara baik dan jahat ya?
0: Iya benar.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Bawang putih, waalaikumsalam, jumblak ting. Joss. Jahat dan baik itu kan bawang merah sama bawang putih biasanya. Malah kadang disebutnya untuk bumbu ini ya pakainya bawang jahat dan bawang baik gitu. Bawang merah, bawang putih, antara hitam dan putih. Iya, di belakangnya disapa kembali di 477-nya. Halo, selamat siang, Mbak Lani Stara Paramon.
4: Iya, selamat siang juga.
0: Kang Ibni.
4: Iya. Para Sari siang, Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar, Mbak?
0: Kabar saya baik, baik saja.
4: Alhamdulillah.
0: Oke.
4: Okay. Dari senggol-senggol.
0: Monggo, Kang Ibni.
4: Lagunya
0: dua apa?
4: Didi Kempot.
0: Yang apa ya?
4: Aku ingin dengar itu lembah apa ya? Sing jodoh nih. Iya, coba ada enggak nanti tak sembari salam. Yang barusan turun Mama Lani.
0: Duduk jodone. Oh no.
4: Oke.
0: Okay. Oh no coroko. Doto sawono. Okoi.
4: Kang Parjo.
0: Ih Kang Ibni, kita lama enggak jumpa ya.
4: Kapan? Oh. Kirain kemarin.
0: Enggak, maksudnya kamu kan lama enggak datang ke acara paguyuban. Nanti kalau ini jadi ya, ada acara di acara jumpa fans ya. Bismillah ya. Harus datang kalau acara jumpa fans.
4: Insyaallah ya, Mbak.
5: Iya. Sebab ini perjanjian terkait songgol.
0: Dipen Kang Parjo.
4: Diberi umur panjang.
0: Oke, amin.
4: Diberi kesehatan.
0: Iya.
4: Sehat.
0: Nuhir
4: batin, sehat kandrongnya, sehat dompetnya.
0: Amin. Kang, Mama Nadia Kang.
4: Mama Nadia, selamat siang juga Bang Al, Mas Ben, Manes.
0: Yuk diseruput kopine yuk Kang Ibni, Idi. Anak tamu. Masa diseruput kopi kayak kue? Mama Nadia iki ngejak nyeruput kopi duduk ambung-ambungan duduk.
4: Ya Mama. Orang ana kopi nih. Ana kopi dhewe tadi.
0: Ya tapi monine, nek aku tapi monine duduk nek lah duduk kayak kuwe. Oh. Monine mending ya kuwe temen.
4: Lanjut. Buat jasa racun Pak Doli.
0: Oke.
4: Bapak HM.
0: Nji, Kang, Mbak Wulan.
4: Mbak Wulan. Salam kenul.
0: Nji, Amelia, Mbak Amelia.
4: Mbak Amelia.
0: Pendatang baru juga.
4: Iya, salam kenal.
0: Kang Piol. Kang Edi Dados.
4: Kang Edi Dados, pengeret gitu ya.
0: Wong ireng Mbak Nia. Mbak Tuti.
4: Mbak Tuti
0: kowe miki Kang Ibni kok nyeruput kopi malah maine kecupan pertama Mbak Yos.
4: Terus mesti bayangane nyeruput ka sing rana-rana kae.
0: Ayo kok dirimu sing rana. Aku mah enggak. Amat kan.
4: Ora
0: sampe
4: ora ka. Nyeruput bayangane nyeruput teh karo apa ya?
0: Ya tapi moni ora. Tapi moni ini kan ora kedang nyeruput ora kaya kuwi moni nek udune muah itu kaya kuwi.
4: Itu kan cuma apa ya Pak, cuma pemanis menurut
0: gambaran ya orang kayak gue nemen Mbak Nia Bagares. Kang Muhtar Odong ya jasa kerajum Mas jasa Albar.
4: Mama Neng
0: pendatang baru Mas nih Bandar. Mbak Lilis
4: Ji. Salam kenal
0: Kang Raju. Pripun Om Kasnuri?
4: Om Kasnuri Mbak Widi.
0: Kowe suarane ke diklarifikasi sama Om Kasnuri, suarane nyeruput teh karo kopi kaya keke. Wae kaya kowe.
4: Nek yang salah
0: Pak. Kowe kaya curut kecepit. Seluputannya Om Kasnuri kayak curut kejepit lawang.
4: Terus lanjut.
0: Ji.
4: Miratu, Bunda Jati, Mama Ami. Terus teh.
0: Bu De Erafana.
4: Bu De Erafana.
0: Mbak Yos, kowe wong endi Mbak Yos? Ngomongnya apa ke ang men, tapi me ang apa? Iya, ngomongnya serba oh.
4: Mama Dea. Mm. Kang Agus Broiler, yeah. Mama Lisa, Kang Agus.
0: Ya. Yeah.
4: Terus Ipa Mandor Lima.
0: Oke. Okay.
4: Mama Nelson Mandelani, Mbak Rohim, Mbak Eni, Pak Joko, Pak Joko Ketu. Karo Mama Bus. Terus Kang Ridi Ansor, Mama Jolis Bos.
0: Anji.
4: Terus Ami Bakar Madu, Umi Laila. Terus Pak Dikondrong, Umi Habisa.
0: Oke. Okay.
4: Mbak Atin, Abah Kanafi.
0: Oke deh.
4: Murauni, Mbak Asikin.
0: Anji.
4: Tante Mira, Mbak Sobalungan. Terus Eka Wati, Eka Anjan, okay. Eka Ningsi, Eka Lonjong.
0: Anji.
4: Aloki, Ceng Robi, Agustin. Tata, Citata,
0: yeah.
4: Teh Dewi. Terus Maju, Malulu, Maisnu, Mating, terus Mbak Tatik Pepeden, terus Om Awang Mbak Sangada, terus Bunda siapa?
0: Bunda siapa?
4: Bunda Septi. Bunda Septi, Mbak Feti.
0: Tete Agustin.
4: Pilu Jeng Enja. Pun wartosipun, gimana kabarnya? Semoga sehat.
0: Kira-kira ngok nak mau? Tadi Agustin berarti disalami udah sebut ya?
4: Terus?
0: Ya, ini di balasan yang ngonong. Makasih salamnya say. Ang. Mau disebut berarti?
4: Belum.
0: Udah ah.
4: Ya, nanti gue
0: orang
4: sebut.
0: Nah, orang mau berarti uis. Aku terlewatkan. Soalnya responnya gini. Makasih salamnya say. Ang.
4: Teladralah. Terus sedikit lagi.
0: Bunda Santi Purbowo.
4: Bunda Santi Purbowo, selamat siang. Pak Pramudiono,
0: Bu Srimi Ayam Cakra. Ji.
4: Mama Abdillah.
0: Sugeng siang Kak Emini sehat, Kang Bu Sri. Bu Srimi Ayam.
4: Alhamdulillah sehat,
0: berkah pendongane,
4: panjenengan, berkah pendongane wong ayu ayu, wong bener.
0: Oke.
4: Terus.
0: Sampun. Oh sedikit lagi.
4: Oh ya wes arep siji meneh.
0: Siji meneh. Spesial.
4: Ya wes buat semua talane para para.
0: Iki lan spesial e, kaya ora tau ana men spesial sih dan salam sih.
4: Spesial.
0: Nyu penasaran.
4: Suara serak-serak bahasa.
0: Siapa kue ya tuh?
4: Ayo mendro penasaran.
0: Aduh, suaranya suara agor. Oke. Ya wes.
4: Buat panjenengan sugeng ayahi tugas.
0: Nji, matur nuwun.
4: Di paripurna sak mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
4: Ser. Jelas.
0: Jelas. Ya, terima kasih ada Kang Ibni Abdillah. Lagu nih Dudu Jodoh nih. Oh, yes. Nanti ditunggu ya. Dan untuk Anda balanes Star Parman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudup setiap hari ya. Habudup ini pada herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal atau di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Memolani. Mau komen apa ya Kang Parjo ya? Kon blonjo, kon usang-usung blonjo. Emangnya tukang songgol. Tukang songgol mau apa yang mana upaya? Ajojo. Ada hahaha bergulung ombak di laut biru antara hitam dan putih versi keroncong Edikus Endang spesial buat Mama Lani.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Sarah Paramount. 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Degial, masih ada Yusanda Arista di Parasari Siang ya, di kesempatan siang hari ini. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita, masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani hari Senin Anda. Yang menggabung lagi yuk, disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lana Suara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Merdiang.
0: Selamat siang juga, Om. Ya, sing bingi berketempatan acara paguyuban Balane Suara Paramon. Matur nuwun, Om, Om, Om. Lah nyoban ngomong suwung sampean wis nyumblek di set kas nyublek, Om kas nyublek. Aduh, Om kas belum beruntung. Nyonya Mbepan ngucap matur nuwun ge Om, kemarin sudah menyediakan tempat buat acara paguyuban Balane Suara Paramon. Alhamdulillah rahat ya. Seneng kape bunga kape ya. Niate dia dari rumah datang ke tempatnya Om Kas buat ketemu sama Balane Suara Paramon dan berdiniatkan untuk silaturahmi. Baliknya selamat ya. Suasana hatine sumringah. Waduh, sehat lahir batine. Halo, selamat siang Balane Suara Paramon.
1: Sambusarine saporete.
0: Nemen. Cipayake pi ya tumben tegas nemenah ya kan dina kiye.
1: Api men maksud iki mbok.
0: Tegas, tegas.
1: Anu tegas.
0: Tegas.
1: Anu mau.
0: Biasane ngomong
1: pembalempe. Duwe lu.
0: Lah kok biasane kaya biasane ngomong assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Mbak Yo sudah makan apa belum?
1: Ampun dah.
0: Iya biasanya kayak gitu ya. Kita assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Angin kumai pinya seperti sukit.
0: Lah kue ya kayak kayak ber
1: ya.
0: Beroli energi positif ya Kang Cak ya sak ya.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Iya. Leher nemennya. Aku nyawang sampean gandengan tangan karo Mama Lani ya. Ya. Berasa kayak kayak sing nang wit-witan krekelan sih. Modus.
1: Astus.
0: Ora. Delok sih nang ana ora nang kono nang video ne.
1: Ah?
0: Nengok ning ora weruh ki nang gambar iOS nang video ne iOS. Mama kan cekelan tangan karo casang. Tangane kan posisine nang dhuwur kayak tung tang tung blung tung tang tung blung kayak.
1: Sampai juga di basic kita cilala.
0: Tapi ibu ini kepantau. Bani ngomong Mbak Yos tolong kan juga depan model pipi yang gue sakit.
1: Ya
0: salam. Ya kan casak pinter nyanyi sung.
1: Ya nyotok
0: Sak, engkau baku yuban mani nyanyi mani gak sak? Iya. Tapi latihan mani gak sak. Eh bener ngerti cengkok kesecui lo sak.
1: Ya ah. Or aku neng gina padahal
0: orang-orang
1: nyawa nara fokus loh. Sing mau pikirannya mana ya, congkring ya.
0: Sing badan joget ya bunga-bunga teman sak yakin bersemangat teman sak gara-gara saling
1: anak teman yang meresapi teman kaya
0: meresapi apa nih Mbak Ania be sampai meres kucing
1: ya Mbak Ania kasih
0: enak ya
1: salam-salam
0: ya sayangnya kurang cekok secuil sak ngelatihan mana nggak bulan ngarep ah ya
1: teman-teman.
0: Eh ben Mbak Ania orang ngomong-ngomong ya, Mbak Yos ngejekin juga dia pun dia lebih min Mbak Yos
1: biasa lah buka aja tandingan nempen juga itu nang memang bisa jangan beda
0: juga dia ngel nemen sung yakin
1: ya kan biasa juga tandingan juga jangan nang
0: iya biasa sikile sung lempeyar-lempeyar ya akhirnya ngomong wes simpening garis sikile bergoyang kepalanya manggut-manggut iya kan sak
1: kata Agusti
0: ji
1: Kang Ibni maaf
0: Kang Edi Dados ya
1: Iya,
0: Mama Leha, Mama Leha, Mama Leha beduk.
1: Mama Leha beduk, Mama
0: Sak, selamat siang Sak, apa kabar Sak?
1: Nembe
0: wingi ketemu dadak ana takon kabar pipian apa ya Sak? Mama Nadia Sak.
1: Lah,
0: blenger Sak. Aja ngomong blenger kok digenyomi.
1: Blenger, wong wong gue.
0: Iya, Mon. Mon, manet kayak yang ya, ngene kayak yang bak teko.
1: Blenger kayak wong gue sih, maning ketemu
0: sampai ketemu sejak salaman. Tulung sak aja melenger, tulung sak aja melenger, aja melenger karo nyong.
1: Tidak menul kaya aku tapi karo diwin mbak.
0: Suarane pimiki, suarane pimen kabare wingi kas ngeden nyanyi. Mama nadie. Cak, cara mana dia aja muna lah sak jengkeli sampean yakin. Cara aja muna wong di sak muna.
1: Orang hati lah muna.
2: Jadi pada jonte asak, pada pokoknya pada lancip asak.
1: Iya benar lah kita tu.
0: Nyucu sih ya kang Edi, nyucu sih. Burini.
1: Iya penyiaran lah. Sak.
0: Ya penyiar kan menyesuaikan sing nyanyi. Sampean sering sampeane gori nyong boy nganti nyemedi.
1: Mendi wong e panik ya.
0: Ya Allah, nyong awak sok kuasane kayake ditenggori sampean boy nyong kan wewe sang.
1: Ya ora.
0: Nyong awak kecungkring kaya ki ya. Sampeane
1: sampean karo cungkring apa nek cungkring.
0: Lah sing percaya nyong awak kecungkring. Burini aja, aja ngotor ya sak lagi puasa. Puis puasa Burini. Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti
0: tepat. Direkam apa orang bes? Direkam. Ki nang nyana videone nang paguyuban nang acara paguyuban ya ana ya. Pokoke leker lah. Ya jogeden karo jasak leker.
1: Tolong saya.
0: Vokalisnya jasak Mbak Tuti. Mbak Yos ternyata jasak mirip engkong Ona Sutra apa Oma Irama ki. Ternyata jasak mirip engkong siapa sih Ona? Jogede asik. Sama Mbak Ria, Tete ada yang ngirim video nih. Enggak, Mbak Ria enggak ikut joget malah kok Tete. Mbak Ria lagi sibuk makan siang, malah enggak joget Mbak Ria.
1: Iya,
0: yang joget Mbak Yos, Mbak Nia, Mama Nadia, Mama Lani. Ya. Ada tante Dewi Kunti.
1: Dewi Kunti. Sing
0: nomor paling anak. Kan Joko Poling, Kang Joko juga ikut dia di belakangnya sak ya. Ada partisipasi. Kang Ortega ada apa? Banes juga.
1: Kang Joko Poling nyong gue.
0: Banes ya. Banes ben juga disemrawut kasak ya. Sampean prime sak ditengguri Banes apa rasa?
1: Oh, ketong tak karo sampean semrawut dong. Orang-orang gemantri.
0: Aduh, sak ngopi. Bunda Santi Purbowo.
3: Sak.
0: Bunda Santi.
1: Halo. Iwan Bun. Anak apa, Bun?
0: Mama Lani. Eh, memang kan ini suaranya kayak yang leop mah.
1: Memang kan ini.
4: Makasih goyangannya, Sak.
1: Makasih juga.
0: Wes, kan ngomong makasih goyangan itu. Wes.
1: Eh, makasih dah.
2: Balang bune. Tembang Kresno.
0: Ya, nanti Om Kasnuri. Om Kasnuri bikin nyublek sih ya.
1: Iya.
0: Mama Ayi.
1: Mama Ayi benglek.
0: Benglek listrik mati. Katanya bengle listrik mati Mbak Yos. Sudah nyala apa belum?
1: Iya positif. Mama dia ke spoiler.
0: Sing makasih dongan Cos. Sing terima kasih ngomong terima kasih dongan jasa kok Mama Lani. Pimen sih.
1: Yoro. Nyari di
0: luar malam, ini berasa idola nemen yakin.
1: Ini
0: berasa idola jadi perebutan.
1: Kamu orang pertama nabi, kamu orang jero.
0: Diperebutkan nemen nyasak sampai nyasak ya. Kayak rayahan kacang.
1: Mbak Bebe.
0: Ngeraya jasa kayak ngerayahan kacang sung.
1: Mbak Wikandano. Mbak Nanti Kasen.
0: Oh, jasak mirip engkong Cina, gitu ya teh maksudnya. Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin.
0: Ya kayak engkong Cina. Aduh, sak. Mripate sampean sih. Iya. Mripate sipit apa? Mripate belo sih sak sampean sak. Mripate sipit apa jebelo pesane Teteh Agustin ngomong Cina. Cina lole lah pokoknya Cina lole.
1: Ya Cina lole noh.
0: Siapa?
1: Soalnya Cina lulis sih, mana si. Jadi Cina.
0: Cina kapiran.
1: Iya. Cina wurung.
0: Cina wurung. Cina keteng, Cina kan putih biasa.
1: sapa sing lebay mbelah.
0: Cina. Mah, Cina kan putih ke, Cina gedus.
1: Angwer.
0: Cina Jawa.
1: Ya to. Wah, diam.
0: Mbak Yos kuwi udile jasak munyir ya, bantermen ya Mbak Yos kayak.
1: Ya ora jelas.
0: Ora pencolotan maring ndi ya, Sak?
1: Ora.
0: Lanjut, Sak.
1: Lanjut.
0: Anji.
1: Ya.
0: Iya. Eh, aja ding Sak, aja lanjut Sak spesial langsung Sak.
1: Mama Elisa kan Agus. Mama Mbak.
0: Bapak.
1: Pak Ikan Dano.
0: Iya.
1: Iya, Mama Yunita. Mama Elsa buka teja.
0: Anjing.
1: Tunggu Mama Nadia.
0: Ya.
1: Enggak kita tak parah baik
0: karena suaranya jasak serak-serak bosok ya Mbak Yos. Aduh,
1: yang penting judulnya lu bisa nanyain kono wis.
0: Iya, tapi enak kok.
1: Orang gue lomba ikian.
0: Orang, nadanya tak pas. Kecuali gue
1: lomba, nade... banyak jadi bekjane.
0: Bekjane ya, bekjane awaknya meliak-meliuk sampai krekelan wot-witan apa ya, Sak?
1: Iya lah. Terpaksa gue.
0: Iya.
1: Karena lomba kan terpaksa sih, aku tuh.
0: Enak.
1: Karena karena spontan langsung ya,
0: iya. Tangan tujuannya menghibur ya, Sak?
1: Iya, iya menghibur.
0: Buktinya Mama Lani jadi sumringah nemen. suaranya pimen kabar.
1: Mama ya, Irman. Udah pipa, pada kontrol.
0: Iya.
1: Terus mau, ayo, Mas Awang. Iya.
0: Wong jarane panas. Suaranya merdu serak-serak bosok. Kok berarti merdu serak-serak bosok sih pimen ya, Sak?
1: Dah orang urusi wong ngomong kayak di teman. Pan serak bosok, pan serak kacin wis
0: tapi suaranya sampean merdu, Sak. Cuma minus iki kurang cengkok secuil maning, Sak. Eben Bania bisa mengkelung.
1: Eben
0: Bania bisa mengkelung juga deh.
1: Arek iki belajar mau usia lanjut kayak yen mbak kayak
0: proses ya Sak, proses kan mutar dong.
1: Aku
0: wingi nyawer jasak nyanyi nyawer 55. 55 ya Bu Mbak Yos, wetenge kaku, Bu. Pret, ya orang ngandel ora tekat ya. Iya, pimis kan mutar.
1: Tekan
0: di sih detokna sawerane.
1: Iya.
0: Kenyeng-kenyengan karo jasa kaya manten tua jarene Mama Lani. Manten tua.
3: Ayang embe berjasa. Halo. Apa kabar Ayang Embe?
0: Embe.
3: Umi Suwada.
0: Embe.
3: Apa kabar Umi?
0: Embe. Embe. Ayang embe. Isak spesial sak, enak guna pasak.
1: Lagune sak. Nengo. Sampai bae ya.
0: Iya, lagune pasak.
1: Bali salah para mangkabe. Lagune.
0: Apa?
1: Penyumasan bisa ora?
0: Apa?
1: Penyumasan.
0: Penyumas.
1: Iya.
0: Oh, penyumasan?
1: Yo. Penyumasan lagu penyumasan kan.
0: Oh, apa sih? Sing apa sih?
1: Judul apa
0: kalau Tegal enggak boleh Tegalan tadi ini ke permintaan Raju salah ngeklik itu.
1: Hah?
0: Banyumas apa? Tegalan Banyumas, aja.
1: Hah?
0: Yang Tegalan aja.
1: Yang Tegalan.
0: Aja dong Tegalan aja.
1: Kembang Gelepang wis.
0: Aja Tegalan.
1: Kok kudu Tegalan, Kembang Gelepang kudu Tegalan no.
0: Kembang.
1: Gelepang.
0: Sampai nong nyoban kukut ya lah kudang ngeleng temen sih Sak.
1: Astagfirullah. Ya sarapan ya lah kurang. Sana buat kutu-kutu karpa wis lah. Nyawa
0: orang panggil kelakuan. Anasak, gigi kempot ya Sak.
1: Hah?
0: Anasak tapi Sak. Ya Sak.
1: Gigi kempot berdiri.
0: Oke Sak.
1: Meot.
0: Dede jasa.
1: Dede juga
0: sama Dede you bye bye. Waalaikumsalam dumblak ting ting. Cus. Terima kasih jasa kerajum ya. Om Kasnuri tadi lagunya apa ya Om ya? Aduh waktunya primegi ya. Pripun.
3: Ayang, jangan dor-ngodor ya. Nanti cepet tua ya.
0: Sudah tua, cepet tua apa? Lilir krungu cas. Mama Elsa bilang gini nih. Ngelilir krungu casak. Waduh, hampir ketinggalan aku Mbak Yos. Aduh, berarti sih diintim-intim online-nya casak. Mama Elsa ngintim-ngintim online-nya casak. Untung kedumen ya. Ya, habis bubuk siang, tangi-tangi ya, pas cocok karo impen ya, sing pas online jasa kerang. Rajum. Aduh, Om Kas tadi minta lagunya apa sih, Om? Ya udah, saya munculin ini dulu ya. Belum saya siapkan ya, Om ya. Nanti di akhir acara deh. Aduh. Oke, yuk. Di sini kembang kelepang dulu. Memenuhi permintaan dari jasa Rajum ya, yang ada di kawasan Harjosari Kidul.

Ya satu temang campur sari ya, ada kembang gelepang ya. Didi Kempot ya, ini duet bareng siapa? entahlah, soalnya nggak tertulis. Kemudian terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada Kang Raju. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian selamat siang Mbak Yos dari Pendatang Baru. Ada Lilis di Debong, mau kirim salamnya buat Mbak Yeni, Sinok, Mama Kiwi, ada Ami Bakar Madu bareng Umi Lela. Ada Kang Doli buat Mama Hasna, salamnya buat semuanya saja. Lagunya Mbak Yos, apa ini? Ini Pak Rasari mintanya lagunya apa ini? Oh lagu mungkin nanti di Lanosta ya. Salam spesialnya kalau Lanosta nanti jam 2 ya Nok ya. Ini terkirimnya juga jam 12 berarti di Parasari. Spesialnya buat Mbak Yo, super spesialnya buat yang habis calling-callingan. Wajah. Buat Mbak Yo, tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yo. Albar Debong Lor hadir. Salam perdana buat Mbak Yo sing termasuk MBG Mamak Boong Edik. Kemarin ternyata itu yang saya bertanya-tanya itu siapa ya, saya baru lihat ternyata Mas Albar hadir ya. Mbok Yau ke depan memperkenalkan diri toh Mas Albar sama Mbak Febi, kamu datangnya ya. Oke, terima kasih ya kemarin sudah hadir ya. Barakallah. Mbak Yos, kemarin dapat saweran berapa Mbak Yos? Wis ora kena detung nyong milange be sampai ora enteng-enteng. Ora prakat-prakat. Salamnya buat Mbak Febi, ada jasa kerajum Budemut baru pulang kerja ya. Monggo selamat beristirahat Budemut, ngeluk boyo keseruput STH ya. Budemut pengen tahu kondisinya Mbak Ria. Mbak Ria lagi nyamut-nyamut Budek. Oh iya benar, lagi nyamut-nyamut Budek, lagi nyamut-nyamut uang, lagi menerawang jauh, entah yang diterawang itu apalah. Kemudian aku ini apa sih mencet ini ya. Mas Albar salamnya buat Jasa Krajum, ada Ami Bakar Madu buat Om Kasnuri, ada Kang Doli buat Budemut, ada Jeng Astuti buat Ambat Ganteng, buat Jenal Jahit, ada Umi Habibah, ada Mamar Ganis buat Abah HM, buat semua balan yang Sarah Paramon, semoga selalu diberi kesehatan, amin. Makasih buat Mbak Yos. Lagunya Jemren sudah dihadirkan ya Mas Albar ya. Ada Jasa Krajum juga selamat siang, terima kasih Sak sudah hadir. Mbak Nia Bogares juga, terima kasih Mbak Nia. Amat Ganteng juga absen Mbak Yo, sugeng siang lagunya suketeki Mbak Yo, sehat selalu ya. Bang Al juga, waduh dewa teman oleh ngundang Yo ya, dalem Bang Al. Bang Ireng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Piyol juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mbak Amelia, selamat siang Mbak Yo, salam kanggo Mamah Lani, buat Mbak Yo sehat selalu ya. Sin salamnya Mamah Lani tok. Dan buat balane Sara Paramon FM semuanya saja ya, buat Mbak Yo sehat selalu, amin. Terima kasih untuk doanya. Kang Wir sama Mama Wulan ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Sri Mi Ayam Cakra, iya kemarin seharian ya Bu Sri ya, bonceng Mbak Ria. Seharian is pokoknya lah. Dari acara paguyuban klemprak nang Bu Sri ya, nganti sore. Kemudian Mama Ayi Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga terima kasih sudah hadir. Bu Rini Pak Pramudiono, Bu Rini lagi puasa ya, jualan apa enggak berarti Bu? Masa aku puasa pindah toko ada dodolan Mbak Yosi. Kasihan pelanggannya dong. Oh iya ya weh, tetap semangat Bu Rini Pak Pramudiono, sehat-sehat. Kang Adi Dada juga selamat selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Tuti juga selamat siang. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Teteh Agustin, jasak mirip engkong Cina ya Mbak Yos ya. Iya Mbu Cina oli nemu nengendi gue jasak. Cara ya Cina keteng, yang Cina kan identiknya dengan putih sipit gitu ya.
Minyis-minyis. Lece asak di sawang monyos-monyos. Tapi aku penggemar ya sak. Aduh. Mama Lani juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya sing perkenyeng-kenyengan karo casak wingi ya jogetan bareng lilit nemen. Mama Elsa juga ya cukup guyutok Mama Elsa. Iya. Bunda Santi Purbowo. Aduh, waktunya sudah gak nyampe ya Bunda Santi ya. Terima kasih Bunda Santi sudah hadir. Banes Manes juga terima kasih sudah hadir ya. Semuanya saja untuk Balenes Lara Paramon FM. Terima kasih yang sudah setia di 101.5 Lara Paramon FM di Gial ya. Bu Demut ini ada komen Bu Demut. Pripun Bu De? Oh masih. Tapi mungkin entah jam berapa dia mau inkaso kayaknya janjian sama apotek. Di sini menunggu sampai jam berapa Mbak Ria? Mbak Ria mau inkaso. Oke. Sudah ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Paras Hari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini hari Senin awal pekan di 15 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali ya untuk menemani Anda di Lanos. Tak ada bang-bang pop nostalgia Indo dan juga manca di arah 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore. Tembang terakhir memenuhi permintaan dari Kang Om Kasnuri yang kemarin habis kesempatan di acara Baguyuban Balanya Suara Paramon FM ya Kang Om Kasnuri ya. Iya, terima kasih Barakallah buat Om Kasnuri dan keluarga. Mama Wiwin juga selamat siang. Dan 101.5 Suara Paramon FM di Gal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-8888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan ngerongokna lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Hai. Halo Balani Suara Paraman FM Tegal. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 15 Juni 2026. Hadir di Lanosta ya selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja. Kebersamaan kita ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Barbara Streisand dulu ya, Ada Woman in Love, spesial untuk Anda, Balane Star Paraman FM. Dan pastikan jangan kemana-mana, don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andarista dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama, ada juga Habutop.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panjilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
6: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primkoperi Pitulas Suradadi.

0: 064 Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM di Gialanusta. Masih bersama dengan Yosandarista ya, sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita ya. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Lanosta.
1: Halo.
0: Halo, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Tolong deh.
0: Ji, Bang.
1: Halo, salam kenal.
0: Salam kenal dari saya, Bang.
1: Wong tidur.
0: Wong kene ke.
1: Duyung saya.
0: Ih, kamu kemarin pulang jam berapa, Bang? Kok tiba-tiba menghilang, ya, Bang?
1: Aku pulang jam molokan jam 12 ya. Jam 1 balik.
0: Oh, tapi kamu kok enggak pamitan sama saya, Bang?
1: Ya,
0: siapa Anda kok, Bang?
1: Bukan
0: siapa di- Anda di- memang kowe bojoku ya, Koca.
1: Ngawak
0: sampean. Iya, biasanya ayo wadon pan lungapan metu pamit kan karo bojone ya, Bang. Makanya Bang alslunang-slunung ora payen ora acan ya lah urusan ya, Bang.
1: Iki Mas Dewi ini kan mangkatkan gelimis ya.
0: Gelimis. Oh iya ya.
1: Ya mendung-mendung timen kan mang-mang ngono ya. Makan hujan malah panas.
0: Enggak kok, panas bener.
1: Iya. Cuman kan mokan kayak
0: Iya, iya. Tan bawa jas hujan, Bang.
1: Beli aku beli enggak, Bang?
0: Bawa dong. Ah, jarak jauh enggak bawa jas hujan.
1: Beli dua.
0: Beli dua sih, kok pakai ngapa kalau kehujanan, hujan-hujanan? Pakai berarti kamu hujan-hujanan kalau hujan itu nekat.
1: Iya.
0: Apa itu ngambil daun pisang di pinggir-pinggir jalan, Bang?
1: Apa?
0: Memori daun pisang kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak seperti masa kecil kurang bahagia.
1: Ya, kayak
0: iya. Iya, obat juga bisa nggak obat, bisa nggak obat. Bener, Bang. Hujan itu membawa berkah, Bang.
1: Sewot yosnya bisa nggak tangkap.
0: Ya, lah iya nyong orang ngerti wong wis mlebu sing wis dileboni wong liya sekepriben, Bang.
1: Boleh paham kode
0: iki. Ya beli ya kalaupun yos ya, tapi kan sudah ada yang masuk kan enggak bisa diangkat lagi juga, Bang. Kamu kan apa namanya miskole kan posisi sudah ada yang masuk kan? Iya, kamu suka mencari-cari kesalahan saya.
1: Lah itu enggak penting.
0: Primen, Bang. Lagunya apa nih, Bang?
1: Pantu sablebu pan beli-beli.
0: Dan ini mikir dibahas, Bang. Dan ini mikir kayak yang sedikit sekelumit sepertinya Anda mengeluarkan unek-unek Anda.
1: Aslinya
0: sampeyane juwet dan udah bisa melebu. Pengennya mitos ios tapi kegeden.
1: Saya ngaku ini anak kepentingan jadi depan yang gue sampai beli bisa.
0: Iya BBC, Bang, sampein urung nyanyi ya, Bang. Aku kan urung tahu perlu sampein live.
1: Beli anak kepentingan aku kayaknya nyempet-nyempet masuk asli itu.
0: Oh, berarti dibele-belein ya, Bang ya. Oh,
1: cuman
0: luar biasa.
1: Panan apa kan urusan aku.
0: Ya wes beres.
1: Aku nyepet-nyepet masuk.
0: Oh, aduh. Luar biasa. Berarti ya pinter-pinter bagi waktu ya, Bang.
1: Iya
0: wes, Bang. Ya wes, terima kasih ya, Bang. Berarti wingi nyempet cuman waktu ya, Bang.
1: Iya.
0: Gue ketemu siapa, Bang? Balene Sara Paramon apa gue ketemu Iostok, Bang?
1: Ketemu ya, Bang.
0: Ketemu Mbak Nurul, ketemu Mbak Ria. Ketemu Yusta Sunah ya. Sing penting bisa ketemu Balene Sara Paramon. Apa?
1: Muka sampane salah, Man.
0: Oh iya, salah ya. Wong arane menungsa tempatnya salah, Bang.
1: Ya menungsa salah.
0: Iya.
1: Ya. KPW. Apa ya?
0: Apa, Bang?
1: Kalutan Bewis, masa kalutan apa, Belen?
0: Licking Park.
1: Iya. Kalian, okay. Kalian, Indo, Indo, apa ya?
0: apa sih bang? Left out all of the best, all rest. My December ada out left dan in the end crawling
1: in the end
0: breaking the habit.
1: Paling kesingana buat pot saya buat apa ya kelalen aku ya.
0: What I have done?
1: Ya kue cok bimawon nih. Nalika enak ya.
0: Nalika sekai cama ga.
1: Ya nalika enak ya.
0: Lihat sih, punya macam barat dia muter lor naik.
1: Ya pre. Ya pre sampai enak.
0: Hei bang, aja kila bang. Durasinya secuil bang. Kayaknya pernah ya bang. Iya tapi itu sih bang. Coba.
1: Aku biasanya teh. Biasa YouTube.
0: Itu doang bang, nggak ada pilihan lain sih bang.
1: Oh ya hindaan,
0: baby hindaan. Kalau ingin
1: ada. Karena kota kau masih kan nanti kau noyan jenengan ya sesingmannya sih.
0: Iya iya tapi ternyata oh iya ya ini durasinya cuma berapa nih 1 menit 17 detik. Iya, ngemedot
1: nih.
0: Iya, ya itu berarti medot ngono medot nikmat ya Bang ya. Belum sampai selesai udah.
1: Durasinya
0: kan ditapok, Bang. Ya. Wong anak wetok koyong. Bu Santi. Iya, Bang, sudah siap-siapkan, Bang. Ketemu Nok Ita enggak, Bang Sam? Kata Kang Ibni.
1: Ya, aku
0: jawab ya kenal bang, wong ana wong tanya, kalau ada orang bertanya itu dijawab bang.
1: Ya saling cuil mohon ya.
0: Iya.
1: Bang kok ya.
2: Tuene Mori, Bayas.
0: Mori tengok. Innalillah. Bunda Santi berbau, Bunda Santi. Mama Nadia, selamat siang Mama, Kang Al.
1: Ya Mama Nadia ya.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Bahasa ada Kang Awang.
0: Bahasa ada Om Awang. Banes, Manes.
1: Banes, Manes, Kang Parjo ya. Ya Panek kue. Apa ya?
0: Bude Eravana ke Bang. Jalan Serayu.
1: Ya sama.
0: Ma'i Wa'ato.
1: Oh ya.
0: Iya, iya. Nggak nyawer maning ya Ma'i ya. Iya, kamu gimana sih mau disawer Ma'i sama Wa'ato ya?
1: Karena punya kepentingan bikin ngomong.
0: Awan planning. Iya wis lah, iya wis alhamdulillah bisa hadir ya, Bang.
1: Apa nih kue siapa ya? Kue pesahur Kang PN Kang ya. Iya kan. Nia,
0: Mbak Nia, Wong Ireng, iya,
1: iya,
0: oke. Wingi dong, dong Bang Al, ayo, Bang Al nyanyi, Bang. Dong ini pan disawer Mbak Nia tahu ya Mbak Nia. Nia pengen baru Bang Al joget is kue. Aku pe urung ranapi kok Mbak Nia. Ngejak-ngejak nang kene tong giliran pas pertemuan ora tau maju ngono.
1: Kadang-kadang wong kan apa ya?
0: Apa?
1: Planning-planning.
0: Itu ya. Alasanmu, Bang. Lagi-lagi ke planning. Ya ora kan 1 jam harusnya kan cukup, Bang. 1 jam kamu makan berarti kira-kira berapa? 10 menit lah ya sambil santai 15 menit ya kan. 15 menit berikutnya kamu ngobrol. Ya kan setengah jam berikutnya ya kamu maju ke depan entah itu nyanyi entah itu joget dan bareng. Nyawang aduh nyawang nyong sampe ora rugi, Bang.
1: Ya rugi
0: dapat. Ya rugi utang.
1: Ya.
0: Aduh, sungguh teganya, Bang. Amelia, Bang, hadir, Bang.
1: Iya, Lemia ya.
0: Amelia, Bang. Seruput bun-bunane sisan to, Le.
1: Baby Belpas,
0: Bang. Kemarin ketemu, Bang. Sama Mas Albar, oh. Sama Mas Albar datangnya Mas Albar. Kamu datangnya sama Mas Albar. Sama Mbak Febi. Mbak Febi Bang ora ketemu, Bang.
1: Wah, aku beli Pak.
0: Ya sampe ora takon nyong sinyongnya kelalen.
1: Iya,
0: Mbak Febi itu kan dulunya memang jarang-jarang datang tapi ini lagi aktif-aktifnya datang kok, Bang.
1: Iya. aku paham e kowe ya sing muni pancen wae kuwi aku paham.
0: Oh, paham e ya stok. Aduh. Aduh, paham e ya stok. Liyane liyane seperti tidak terlihat ngono ya. Aduh. Aduh. Aduh aduh.
1: Mama Wilan, Papa Wilan dengan aku mau berubah ya.
0: Lihat lagunya Prima Miki Sumi, jadi sing kenalnya kalau sing lagunya Sumi Sumi kayak Prima.
1: Eh, lagunya kowe Indo
0: N. Udah mau jadi kenalnya kalau kowe tok sing lagu. Lupakan
1: lewatin lah. Kowe.
0: Ya wis.
1: Terus apa Bella?
0: Oke Bang.
1: Sama saya sedang munyang-munyang
0: yang kau pernah sini aja kowe tadi. Iya, sengaja kowe. Biar kamu ikut mumet. Wong ireng.
1: Ya wong ireng.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Kok disik Bang? Kok disik? Aduh Bang Al, Bang Al. Bang Al, saya jebak. Saya mau menjebak Anda, Bang, tapi tidak terjebak juga ya. Mbak Tuti, ngalah Bawis Mbak Yos. Iya, pancen negara Bang Al kudune ngalah ya. Iya, lu itu negara jasak racun. Ora gelem ngalah jasak. Aduh. Yo di belakangnya Bang Al, kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lane, Stata Paramon.
3: Iya, sepanjang hari.
0: Oh iya, iya.
3: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Kabarnya baik. Suaranya saya cincin kalau mau lagi neng Parasari ya, Bang? Eh ya, Bang. Ya, Sak.
3: Ya, pecah sekolah. Suara
0: saya jenis, Bang. Saya jenis, Sak, yakin.
3: Ya, saya jenis apa? Yang pada bewang sisnya sih, pada bewang.
0: Iya, bisanya, Sak, ya. Bisanya dan antara Parasari.
3: Aku nek, aku mau mana dia?
0: Lanos, tak, ya.
3: Ya masa kamu masa kiam bagi suaranya yang beda.
0: Intonasinya juga berbeda. Ya.
3: Iya, lagu ini tak bersari kalau masa kiam saya jenuh. Iman sih, dia bangar.
0: Yang kayung kesel sah.
3: Sah kesel liran. Istirahat di gelonjor.
0: Yang kesel gara-gara wingi berdejak joget sampean.
3: Buat aku dua alasan.
0: Tanggung jawab posak.
3: Buat aku dua alasan.
0: Tanggung jawab sak.
3: Ya minum gak butuh.
0: Iya sok ya.
3: Ya wis no.
0: Tumbas sosak.
3: Ah buat apa nyanding kan.
0: Mama tadi ya. Wong kue dienteni orang teka-teka.
3: Ya aku gak ingin teka ya. Kak mbak suri.
0: Cari ngomong ngetok emang dia wong.
3: Yang kali ini teka apa kuyuk. Orang
0: kena dicekli omongannya is.
3: Ano mau cekali kau ngelano? Suara ni lo cekali, kecuali
0: ayane Mama Nadia ki lagi mencari keributan sama Anda sak.
3: Ya apa apa wis.
0: Dengan tujuan sengaja biar ya, Anda.
3: Ya mau sengaja kayak aku sih main mulu.
0: Biar
3: mo.
0: Anda.
3: Pertama kenal kayak aku sih.
0: Biar Anda kepancing.
3: Kepancing apa?
0: Kalau sudah kepancing akhirnya notol.
3: Orang.
0: Kalau sudah kepancing Anda jadi datang ke rumahnya Mama Nadia.
3: Tukang parjo.
0: Aja kalau lagi kemarin Mama Nadia nggak gula teh, gula teh dawek sak.
3: Nggak gula teh dawek, ngomong.
0: Soalnya Mama Nadia khusus nggak sampai cari orang medangi.
3: Orang apa nggak gula dawek?
0: Mbak Tuti, kue luwi-luwi parah Mbak Yos, jasak awas doyan mutung Mbak Yos. Ih jasak kamu tungan orang jemun ya sak ya.
3: Oh, jemutungnya.
0: Orang mutungan Mbak Tuti kalem. Kalau sama jasak.
3: Nyamun juga lagu penyataannya diputer.
0: Kalau sama jasak itu aman ya, wes ya.
3: Mana apa mutung Mbak
0: Tuti? Kue es si hurung balik osak. Apa ini Mama Nadia? Kue esi osak hurung balik.
3: Kue medang, kue jagung, cakanda. Orangnya gendu-gendu rasa. Apa curhat, apa prima
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: Mbak Yos. Aku salam kenal buat jasak rajum ya Mbak Yos dari Mama Yanti.
3: Salam kenal juga Mama Yanti.
0: Mama Yanti macan ucul hadir.
3: Aduh, matanya ucul apa ngelah
0: no. Kayak tulisannya kayak aku. Tulisannya kayak jasak.
3: Oh, jangan-jangan kan.
0: Mbak Yos. Kue jasak rajum jebule wonge gegeh nemen ya Mbak Yos.
3: Albert.
0: Albert. Ya, Jadi nyumpen ngelarang, wong ngalem sampean masa nyumpen ngomong aja dalem nyong kayak kue.
3: Ya kayak niat kan agak albar.
0: Niat ya kayak lu rupa hele.
3: Iya. Mau gede dhuwur. Lenyong kok. Sak. Dari tata kustin be.
0: Sak sampean pengin sampean ngeliat apa ora sih sak?
3: Hah?
0: Ya tanggal iki bukan tan mangan ria.
3: Pasti teman Baria ada. Baria kudu balik Baria.
0: Sadurunge Ria awake pengen mangan wong.
3: Sadurunge wong ya tak nyong duntal kenal.
0: Sadurunge sampean duntal sampean budi sit wae sing muntal lu ya.
3: Ora ngene wis duntal bari ala. Pak iki kaya kaya ka wong urip ya kaya mangan lan nyong ka.
0: Sampean ban melu ria apa ora? Ki gak bakal sepi demen.
3: Ora wis.
0: Ki keseke si longgar makan pan sampean pan melu tak pan dilepok kesek. Burini. Salam Udina. Kenal.
3: Wah, di keras
0: sak, banget. Oli ya. Salam kenal.
3: Buang kali merayu.
0: Iya, yeah, di Melasi ya, Sak. Sak, oli salam kenal, Sak.
3: Salam kenal juga.
0: Sing siapa, Lin?
3: Siapa?
0: Bojone Pak Pramudiono.
3: Buri ini, Pramudiono. Temukan selalu ya, Bu, ya. Ya, Bu, sama lagi puasa ya, jangan nyelesindul baik, Bu, Melas.
0: Ya, orang apa sini ngapa?
3: Ya, Bu, kan, Tane. Kurungunyong, ngomong-ngomong orang-orang, Tane.
0: Batal, terus batal. Kan orang membatalkan. Ya tidak lah. Sebening tidak memasukkan suatu ke dalam satu lubang itu tidak membatalkan puasa. Ya.
3: Ya aku ya beda. Hati ini si lubang hati.
0: Yo. Ya orang. Ya orang ya buri ni ya. Dia kalau ada online itu merasa terhibur. Lui Mama Elsa. Mama Elsa sengaja turu. Ya tapi di alarm kira-kira jasak melebune penyampir.
3: Mama Elsa, ya tata kusti, memang tak, orang berbelah-belah.
0: Buda Santi.
3: Pernah diperbawa.
0: Mau Mbak Yos ngemut kelengkang. Apa iya, Bunda?
3: Apa?
0: Caranya Yos ngemut kelengkang.
3: Ngemut kelengkang?
0: Suka ngemut permen ya, Sak, ya?
3: Kelengkang pada permen beli.
0: Kelengkang? Kelengkang nang buah beli, Sak?
3: Kelengkang apa kelengkang?
0: Bu, tulisannya kelengkang, permen. Oh, permen.
3: Temen kelengkang,
0: ora, dia. Ora, Bunda Santi. Nyong ngemut, dia ngemut tisu.
3: Lah, ngomong pada kayong... Tapi nyong dah semumat dari
2: ngomong. Jangan, ya lu mocok ngomongin nang saya lopo karo nang ngarepe burin nih, Mbak Yos. Ya, ini nyong nantang, yuk ngisar cerukan, yusak, saikisak.
0: Saiki ini kapan, Sak? Saya kini kapan?
3: Wis ngomong bae dengar ta Kang Pacoya ngomong yo mojok kok kan kene ora gelem.
0: Ngejak sampean.
3: Iya.
0: Ngejak sampean mojok tapi dengar pe Kang Paco. Yo
3: ngomong malah yo mojok yo nang endi? Kang Paco mudune kan ana bae kan.
0: Lah ya.
3: Lah ana sampean kaya kowe ora
0: ketek. Oh, lha ku sadek padil Kang Paco ini sudah berbaik hati ya mempersilahkan ya, Sak.
3: Iya.
0: Iya senenge wanine nantang-nantang udara sok-tok ya, Sak.
3: Iya, benar iya. Malah
0: giliran
3: oh,
0: giliran nang kopdar waduh pada laku lah.
3: Yo Bude Piba Mas Awang.
0: Halo Besti, I love you sayang kayak Oli.
3: Apa manis sih?
0: Bojone Mama Enesa.
3: Bojone siapa?
0: Mama Enesa.
3: Mama Enesa.
0: Siapa? Banes.
3: Tungkring.
0: Ya sampe
3: paling dhuwur.
0: Sampean doyan apa ora?
3: Hah?
0: Doyan apa ora kiti I love you nih. Ya dadi we. Aduh.
3: Kok ngeta dhuwur kaya aku wis senenge.
0: Iya. Lah kuwe ya senenge nyeruduk ya, Sa.
3: Iya, Kang Doli.
0: Mbak Wika Danu.
3: Oh, Mbak Wika Danu, selamat Mbak Wika Danu.
0: Assalamualaikum Mbak Yos ya sak rajum. Engkong rajum engkong.
3: Halo. Mbak Wika Danu.
0: Puasa tetep oyek. Primi buri ini cari puasa dan ini panganannya pirang-pirang nemen mie ayam
3: ya udah dulu sayur dan pirang-pirang
0: mie ayam itu
3: perasaan mau nyicipi apa orang
0: mie ayam itu lung piring kapan gue sapa bahas si buri ini
3: ya gak tau gue sing saman ke kamu ya kok disuguh yo mama sira
0: oh ada pembeli nih an ya
3: pembang pang ya
0: sehat ya engkong Mbak Wika Danu tanya
3: sehat Bayu Kandano.
0: Iya.
3: Wah. Ami bini. Terus ini banyak takra. Ami buat madu melela.
0: Sak.
3: Siman.
0: Aja kande-kande ya, Sak. Sak. Kui aja sampai kerungu busuk itu sak. Cepulin ke mama anak paparazi sak. Lagi sampai lagi mocok karo mama sire. Di foto yeah. sing moto siapa sih sak?
3: Sak. Yang mana? Wong dia kalian
0: hubungan juga gue. Oh rasum.
3: Siluman berarti.
0: Oh. Serius teman sum.
3: Pantas ki. Kenapa siluman berarti?
0: Iya pantik. Gigi pimek.
3: Orang bayar nara apa urus cepat tapi kan itu masih primen dari kamban deh.
0: Kira-kira kita dikirim apa maring ibu suhada langsung apa maring sampean?
3: Ya di bawah ya apa apa ya. Emangnya apa masalah?
0: Gue pelampiasan soalnya sama memelani orang belum bijak ngocok akhirnya kalau mama sire.
3: Iya lah.
0: Tang poyan bubar ora sida konangan.
3: Nesane, kowe iki foto duduna busuk aja. Ya ora apa-apa, masalah apa. Iya,
0: luar biasa ya. Busuk itu luar biasa nemen ya. Iya kebel, ya paham ya sak ya. Just kidding ya sak.
2: Sabar, sabar ya. Jasak lagi ngorayan randa-randa para
3: orang-orang sabar. Dar, Pak Yuben orang melu. Kita ngerti sih ya, Pak Yuben ya kayak ngerti sabar.
0: Ketika jasak racum ya, diibaratkan kacang ngorayan para randa-randanya para mon. Busuk itu cuma hanya sebatas mentelengi jasa keracun.
3: Ya kan gemuyo wibe. Pojok itu gemuyo bang Mbak Nia. Nah apa?
0: Iya.
3: Mbak Hilman.
0: Iya.
3: Ini gemuyo.
0: Iya. Makanya.
3: Mbak Tari.
0: Makanya.
3: Mbak Tri. Ini malahan persawan Mbak Tri.
0: Iya. Iya Allah. Makanya yang juga.
3: Ya orang gelap.
0: Iya ya. Kisah pakai.
3: Iya. Tapi saya nengah meh. Ini dia bunga yang kasih. Taruh nyawang.
2: Jasa. Mama kayak apa ya? Akeh sing idolan namanya.
0: Mama Nadia ngomong apa sih? Mama Nadia sak ngomong apa sih?
2: Tuane bego idola zaman
3: dulu.
0: Sak keh sak ringokna. Tuane, sampe ini tua sak.
3: Uwe.
0: Tuane bego idola apa maning lagi nome? Lah nome karo bali idola.
3: Orang karo bakal.
0: Tak nome jasak tanyung ora doyen lah ora.
3: Ora. Sare malah anu. Oh atoh.
0: Justru karena wis tua ya sa.
3: Ya wis tua.
0: Iya iya ibaratnya kelapa ya. Nong dipersemakin ya sa.
3: Saya kira pokoknya
0: semakin berasa.
2: Ya. Cuma si ngemut bukan suaranya sejen.
3: Ngomong mata pasti.
0: Suaranya sejen. Oh ngemut permen. Jasa racun lagi ngemut permen.
3: Maksudnya. Apaan roda
2: jasa bisa nemingi nembangnya orang jelas jasa
3: oh minyak lemak jasa semuanya sih
0: nyala nane mikir
3: suaranya
0: mikir terputus-putus ya sak
3: iya menenyong lah
0: menenyong baik sing sakuasan ya sak
3: sakuasan ya
0: sak bengi metu sak engkau bengi metu yu mangan bubur ayam mam bubur ayam bisa kayak Kang Muhtar ngejok
3: Kang Muhtar,
0: Kang Muhtar odong-odong ngejang petu sak.
3: Orang nyorok belum mo.
0: Mangane, lagian mami bubur ayam tok ya sak.
3: Bubur ayam tok, lagian ngomong bubur ayam
0: tok. Eh bubur biasa ya, sung sarapan no.
3: Iya, sarapan.
0: Tapi kan ini spesial bubur ya.
3: Kalau gue anak beli ya.
0: Sak sih, demennya apa orang sak? Kayak mama Nadia.
3: Orang mama dia.
0: Sama di arpar teman kaya. Apa lagi desa?
3: Orang pan ngemplak ya lagi penggawet tempan apa sibuk teman. Wong waktu lagi mangat muslimat.
0: Iya, kayak mumpung lagi mangat muslimat mana bukan pan maring jasa. Kayak mumpung lagi sih, mumpung jasa nunggu lagi sepi ya. Mana?
3: Kayak penjuruk tempat setengah matangnya menel, kayak setengah matang ya.
0: Kayak mumpung idola nih, mumpung idola nih para monke ya lagi rok ketunggan bojone.
3: Ketungan kepimpin gak dinanyanya kok ada ketungan.
0: Orang ketunggon.
3: Orang ketunggon nyontri kita ke dalam.
0: Mama Nadia kan arep sampean maring umay Mama Nadia. Sampean orang bisa kan?
3: Orang.
0: Mama Nadia gegen aduh sing ayu melong-melong.
3: Wah jangan tamu mau.
0: Eh Mama Nadia orang-orang saat di sana papa. Kok tempat jasa ketemu lah di sana apa? Ya bisa lagunya sak lagunya apa sak?
3: Lagunya tak ingin dimadu.
0: Nji, tak ingin dimadu. Oke,
3: ya.
0: Sak.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Pepe ala ngoko pepe ya.
0: Nji.
3: Ngoko penas selalu.
0: Nji, makai. Nji.
3: Nji.
0: Oke.
2: Masa
0: ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Demlak Ding Ding Jos. Jos. Terima kasih jasa kerajum ya di kawasan Rejo Sari Kidul. Lagunya nanti ditunggu saja. Linkin Park gimana Pak? Ada Linkin Park ya. In the end special buat Bang Al yang ada di kawasan Lebak Goa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dih, kie uang, di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
4: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
3: Bisa nih WA ini yang orang dibales sih? Penting, Kak.
4: Iya ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
3: Alah, melegedes. Wis, boh. Pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya, Mas, ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Pitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
4: Oke ayang, papa OTW ya.
5: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
3: Mas, kayaknya ada kelek ya.
5: Salah uang. Ayo, mencinok.
3: Dasar itu, mik.
6: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Pitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
8: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
9: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Star Paramount FM di Gial sampai di jam 4 sore nanti ya. Dan untuk Anda balon Star Paramount yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vita Mavi Mata ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, rinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vita Mavi Mata ini Rp150.000 ya. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Tambiak 132 Tegal. Di 352888 kembali kita sapa. Halo, selamat sore Balane Setara Paramon.
1: Halo Mbak Yan.
0: Halo Dede Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nang. Berangkat apa enggak ini? Lanosta. Hitnya sepanjang hari. Biasanya airnya tebel kamu. Makan
1: apa?
0: Jagung rebus.
1: Manis.
0: Wah, enaknya. Sudah makan siang, Nang? Jagungnya kenapa?
1: Besar-besar,
0: jagungnya besar-besar. Iya.
1: Panjangnya kayak kaki
0: Nasa. Lagi-lagi jasak rajum ya, Sak. Iya, itu berarti jagungnya bentuknya juga sama. Jagungnya bentuknya sama seperti kakinya jasak juga.
1: Lihatin jasak.
0: Terus lucu, iya lucu sekali ya. Nyanyinya juga lucu sekali. Kamu nggak ikut joget sih? Kamu nggak ikut joget sih?
1: Udah ada ibu.
0: Jangan ding, kamu ikut joget nanti itu ketenggor-tenggor Mas Arvan. Iya, Bayu sampai mau jatuh. Nanti kalau jatuh nanti kalau jatuh kan di situ ada kamu. Nanti kamunya jadi ya berbeda bentuk. Kenapa?
1: Gani yang nunda.
0: Gani yang ini yang bantuin biar jangan sampai jatuh gitu.
2: Oh, maksudnya
0: nunda.
2: Gani yang nunda.
0: Iya, nunda itu apa, Mang?
2: Apa sih, iya.
0: Iya, berarti yang bantu biar gak sampai jatuh gitulah ya istilahnya. Oh, pinter banget itu bahasanya nunda. Kayak iya. Oh, slow motion ya Gani. Slow motion ya. Mau jatuh langsung tambah nih Gani. Kuat apa ora? Ah, lagunya apa nih Mama? Kau selalu
1: di hati
0: bersama
1: dalam kalbu.
0: Terus lah bulan padamu bintang, kasihku serahkan terakhir. Apa Miki judulnya, Ma? Kau selalu di hatiku ya?
1: Kau selalu di hatiku.
0: Oke. Okay. Salam, Ma.
1: Salamin Mbak Yo. Sehat selalu ya.
0: Kang Bang Al.
1: Bang Al.
0: Iya.
1: Terus datang. Itu Lele Paramon ya.
0: Itu. Mama Nadia, selamat sore.
1: Mama Nadia. Trio ya.
0: Selamat sore Dede Gani ganteng. Tuh dapat salam dari Mama Nadia.
1: Mama Dede Gani lagi makan.
0: Lagi makan. Bang Al tonyol-tonyol bangke, Bang.
1: Bang Al.
0: Gua bobo, Bang.
1: Ami bakar madu. Ya wingi ami bakar madu ora padan juga sih wis nyukut dhewe kan lek kancane ya isin ya. Iya.
2: Terus ngomong Nuri mama mimin ya. Awang itu tak ada. Tiba-tiba.
1: Enji. Ini yang versinya Ernie Johan atau yang Yuni Shara mah?
2: Yuni Shara
1: aja ya.
2: Terus ngapur ini Pak Pramudiono ya, Terus ngombani awong ireng, Mama Ika.
1: Bunda Santi Purbowo.
2: Santi Purbowo.
1: Mama Frida, Papa Frida. Selamat sore Mama Lani. Kang Akil.
3: Kang kayak barongan jogede.
1: Siapa ma? Bunda. Sing kayak barongan siapa Bunda? Ngomongnya terputus. Apa ngomongnya juga juga kayak barongan ya.
2: Apakah?
1: Iya.
2: Kang layani.
1: Oh iya, mangga.
2: Terus ngakuwe. Pasukan ini bu gemoy.
1: Tahun baru Hijri bukannya besok ya? Sekarang emang ini hari ini ya
2: iya,
1: tahun baru.
2: Bengi,
1: oh, tahu enggak nanti malam? Iya, iya, tahunnya juga hari Selasa. Berarti nanti malam ya.
2: Makan minum susu putih ya.
1: Iya nih, kata Kang Akil. Iya, kata Kang Akil ini pesan buat Gani, jangan lupa nanti malam minum susu.
2: Ya enggak Gani sih semua.
1: Iya, tapi ini spesial itu sih Kang Akil katanya buat Gani, jangan lupa nanti minum susu nanti malam. Diingatkan sama Kang Akil.
2: Iya,
1: ya. Iya dong begitu.
2: Terus Albar, Mbak
1: Di
2: Belpa,
1: Mbak Putrika. Amat ganteng.
2: Amat ganteng ora tekak.
1: Iya.
3: Fan yo kita kaya barongan.
1: Sapa?
2: Oke.
1: Iya Bunda Santi pencet dulu baru ngomong jadi nih.
3: Fan juga kayak barong.
1: Ya kan akhirnya enggak jelas Bunda.
2: Iya. Om juga kayak barongan pising bunga kayak. Terus kok
1: apur
2: kan ya.
1: Oke. Okay.
2: Hai oh.
1: Siapa? Oh Arfan yang niat maksudnya Arfan sih juga kayak barongan Arfan.
2: Oh Arfan tanya.
1: Nakal ya. Aduh Arfan.
2: Banyak Mas Arfan
1: seletingnya
2: orang
1: dikasih. Sik ngomong maning.
2: Orang kan belas
1: ngopet dong. Dongane misiki sapa ngono Arfane ho?
2: Orangnya Mas Arfane tak awe ni pemalani.
1: Eh, iya tapi kan ki ngomongin nang, tapi ki ngomongin nang kene wis lanjut padha ngerti kabeh. Iya. Jaran Arfan ora apa-apa wis sedako, ono sedako ceria. Aduh. Aduh, adir, aku malah enggak tahu deh. Coba lagi, Mas Fiter.
2: Iya, Mas Fiter.
1: Wa Ato sama Ma'i.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Diropok penyiar
1: parah. Iya. Ya nyekel saweran ya diropok ya. Sapa bae sing nyekel saweran kebek tak ropok.
2: Apa ya Romi Gonyel ya?
1: Romi Gonyel ini ya cuma doklos ya. Absen doang ya? Oh iya. Yeah. Oh begitu
2: Mama
1: ya.
2: Mama Zira.
1: Mama Ayi
2: Penglet.
1: Heeh.
2: Terus ngokang Doli Twitter.
1: Iya.
2: Terus pasukan Polang oh.
1: Ji.
2: Pak Ayu Foto. Omadet. Terus ngok Marina ya.
1: Iya.
2: Terus Kai oh.
1: Siapa lagi?
2: Terus ngok Mama Tia aku spoiler.
1: Ji.
2: Aku warna macam lumayan itu ya. Omi Akila.
1: Budemut.
2: Iya, Budemut.
1: Hmm. Semuanya aja ya. Oke, mah. Enjima. Oke, mah. Iya, Ma. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada belak ding. Jos, terima kasih ada Mama Lani. Munjung Agung. Lagunya Kau Selalu Di Hatiku. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
4: Hula
1: Kang.
4: Sore.
1: Selamat sore juga Kang Doli.
4: Selesainya sepanjang
1: hari dong.
4: Sore.
1: Lo rajuk anjuk ke Mahribe sampai panjang sore bang.
4: Iya, sore ngomong.
1: Sepanjang hari.
4: Lakune.
1: Apa nih?
4: Lembayung Sutra ya.
1: Lembayung Sutra.
4: Yakin dibeli apa Lembayung Sutra apa ya?
1: Aku tak tahu. Coba. Aku tak tahu, belum pernah munculin lagu tersebut teh alam bayung senja atau dudu ala gudang deto bukan itu mungkin judulnya
4: yang punya tak ini kan alam bayung
1: primerin kayak kau keprimerin tak kau pada tabui kau ya apa ya cepatnya judulnya apa
4: lah kandis lah daripada
1: kantiwis iya
4: layar tancap gampang lah
1: nih ya mengucapkan tak gampang boleh tanya kan apa ras muncul apa ora layar layar iya ekskursi panjang banyak banget aku ruwet malah layar tancap maksudnya kalau searchingnya layar kalau searchingnya Kuspus kan koleksinya banyak banget. Oke. Okay. Nomo Kuswoyo ya.
4: Iya.
1: Iya betul. Oke. Okay. Salamnya udah.
4: Apa ya?
1: Semuanya saja.
4: Buka pe mau salam.
1: Ji Kang Doli matur nuwun. Oke. Ji. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublek ding ding.
4: Jos,
1: terima kasih ada Kang Doli di kawasan Dampiak ya lagunya ditunggu. Ada layar tancep ya. Saat menelpon kembali kita

0: lagunya apa yang enak ya?
1: Yang enak apa ya? Aha.
0: Lagunya. Lagunya itu Mayang Sari.
1: Iya.
0: Apa ya yang sama Didi Dores itu loh.
1: Oh iya, jangan pisahkan apa ya? Mayang Sari. Yang apa ya, Mah? Jangan pisahkan sepertinya ya.
0: Jangan pisahkan aku dan dia.
1: Duet.
0: Tuhan tolonglah.
1: Itu ya benar ya?

0: hahanya Nyi Ratu itu kan berirama. Hahanya Yos itu seperti
1: tadi waktu Kang Doli minta lagu buruk yang ada burung bangau terbang, kayaknya Jamal yang nyanyi tuh.
0: Mintanya Lembah Yung Sutra ada ya? Ada lagu itu? Bener nggak judulnya lagunya?
1: Burung bangau sih.
0: Judulnya burung bangau.
1: Iya kayaknya.
0: Len, saya buktiin ada apa nggak? Burung
1: bangau.
0: Nanti lo burung bangau terbang melayang. Itu mah burung camar kan?
1: Kayaknya sih kalau nggak salah.
0: Burung bangau ternyata tidak muncul. Ini ilmu, ini perkayongan dari Nyi Blorong ya, buat Kang Doli.
1: Kayaknya itu ya Kang Doli yang lagu jadul banget ya. Kayaknya yang nyanyi jaman kalau nggak salah.
0: Iya, pokoknya dahnya lo Kang Doli memang lagunya jadul-jadul.
1: Burung bangau terbang.
0: Mama Rengganis. Ya.
1: Iya, buat tadi yang pertama Mama Lani.
0: Mama Lani bener suaranya. Iya, Mama Lani lagi entahlah.
1: Lagi entahlah.
0: Entahlah ya kayaknya
1: entah
0: ya.
1: Mengapa.
0: Iya, iya.
1: Entah mengapa.
0: Sepertinya Mama Lani. Iya ya. Entahlah ya.
1: Iya.
0: Yaudah deh dilutik.
1: Buat semuanya aja waktunya udah
0: okay.
1: Ngomong.
0: Oke,
1: biar lagunya keputer semua.
0: Oke, okay, deh.
1: Ya, spesialnya buat Mbak Ia. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Untuk Kang Doli, enggak salam-salam. Kalau salam-salam mungkin enggak ngangkat.
0: Iya. Iya, biasanya kalau lama itu dua aja. Oke, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Jos, terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang. Pem. Apem. Pemalang maksudnya ya. Sudah 3 penelpon ya, jadi cukup. Oke, dan untuk Anda balonnya Sarah Paramon, yuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, bagus juga untuk memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul, harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 100 kapsul dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramount FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramount di Jalan Raya Damyak 132 ya. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Mamah Lani. Mama Lani, ada Yunisara, kau selalu di hati. Aja nyanyi Yos, ngomongkan anak bebek lelep. Tetap di 101.5 Setara Paramount FM Tegal bersama dengan Nus Andarista di Lanosta bersama dengan produk-produk

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegala bersama dengan news analista Dila Nostaya yang baru saja saya hadirkan. Ada Jangan Pisahkan dari Mayang Sari, duet bareng Dedi Dores. Spesial hadir memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kawasan Bandara Bolang, Pemalang. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ayo, ayo, ayo, kita sapa satu persatu. Ayo, ayo. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang. Salamnya buat Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Kiwi, ada Mama Nadia, ada Mama Neng, Mama Amelia, buat Jasa Kerajim, ada Papa HM, buat Umi Laila, ada Umi Habibah, Jenal Jahit, ada Mas Peter. Dan buat semuanya saja sehat selalu ya, termasuk buat yang lagi siaran. Lagunya Relanya Andi Maria Matata belum ada di playlist, mohon maaf ya Mbak Am ya, jadi belum bisa saya hadirkan. Wingi isi anak urusan keluarga Mbak Yos, dedine belum bisa hadir di acara P3K. Oke, tidak apa-apa ya, nanti masih banyak acara paguyuban-paguyuban lainnya ya di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan di acara paguyuban berikutnya bisa hadir ya Mbak Am ya. Kang Ibni Abdillah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Ania Bogaris juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Amelia juga selamat sore. Wong Ireng juga selamat sore ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Hadir Wong Ireng, salamnya buat semua balan Estara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Ania yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada Mbak Tuti juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Yanti juga ya, Mama Yanti Macan Ucul hadir. Oke, salam kenal ya Mama Yanti ya. Ada Mas Albar juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir Mas Albar. Banes juga selamat sore, Banes bersama dengan Manesnya, terima kasih sudah hadir. Mama Lani di Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya juga, terima kasih sudah hadir. Purini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yo, salamnya buat semuanya saja. Dari Mbak Wikan Danu ya, salam buat semua balan Estara Paramon FM. Kemudian assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Dari Bapak Jabidin, pendatang baru. Salam buat Mbak Yos, semoga sehat selalu dan produk-produknya laris manis. Oke, amin amin amin. Terima kasih untuk doanya ya. Terus buat Kang Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin, spesialnya buat Bu Bisri di Gang Kuntul Randu Gunting, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya Mbak Yos Nji. Kang Akil di Pesarean Adiwerna mengucapkan selamat tahun baru Islam ya buat semua balane Sara Paramon ya. Buat Gani jangan lupa nanti malam minum susu. Iya iya iya. Iya iya, ini ternyata nanti malam berarti ya. Ya saat tahunnya juga besok tahun baru Islam, tahun 1 Hijriah berarti besok ya, nanti malam tahun baru Islam ya. Dan dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram, biasanya umat muslim itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, untuk meraih keberkahan, berbeda dengan perayaan pada umumnya ya. Momen ini ya, biasanya diisi ya sepatutnya diisi dengan kegiatan refleksi diri ya, seperti muhasabah ya, berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik serta melakukan amalan-amalan sunahnya ya. Oke, mudah-mudahan di tahun 1 Hijriah ya, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Di belakangnya Kang Akil, Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Frida bersama dengan Papa Fridanya, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Kemarin juga runang-runung sama kita ya, pulang dari acara paguyuban mampir ke Busri ya, klamrak-klamruk maning, dopok maning, sore karoken maning.
Lah kan dengernya karo kan baik ya. Kemudian di belakangnya Mama Frida, Mas Ahmad Ganteng hadir Mbak Yo. Salamnya buat Mama Lani, Jasak Rajum, ada Mama Nadia, buat Mama Neng. Kemudian buat Dede Gani, buat Kang Albar, ada Mbak Feby, buat Bel buat Mbak Feby Belpas. Abah Sahrul buat Mbak Yo sehat terus, lagunya Kereta Senja. Kereta Senja. Iya. Sebentar.

Okay, Kereta Senja Mas Nita Wijoyo ya. Salamnya, oh tadi sudah ya, sudah saya bacain. Kereta Senja Mas Nita Wijoyo. Mama Rigani juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir, Ma. Aku mlebu ora diangkat Mbak Yos iya. Kalau di acaranya Yos maksimal 3 ya, ngangkat 3 penelpon. Tidak bisa lebih ya. Kadang 2 penelpon itu kalau durasinya sudah lama ya langsung ke lagu. Begitu ya Mama Rengganis. Kemudian ada Cung Yos Bude Eravana lagunya dong, Pungguk Merindukan Bulan. Nah ini juga saya searching belum ada ya, mohon maaf banget ya Bude Eravana. Salam-salamnya buat Balon Estara Paramon semua. Kang Muhtar Odong juga selamat sore bersama dengan Mama Pamanot ya. Oke. Iya, dan sudah sampai di sini saja. Bang Al juga selamat sore, Bang. Terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tandu kesempatan sore hari ini. Hari Senin di 15 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini di belakang saya sudah ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Dan besok ketemu lagi sama Isan Darista dari jam 12 sampai di jam 4 sore saja. Tembang terakhir ini ada tadi permintaan dari Mas Ahmed Ganteng ya, Kereta Senja Mas Dito Wijoyo. 101.5 Mas Tara Paraman FM Degal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Diva, memang bagus. Pas sama selera.
1: Wis pak, wis. Diva, saiki, bapak gak dipilih. Pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu. Sabar.
1: Ora wis pak, ora. Ibu wisukan, wis gak dipilih saiki. Gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk, kek. Beli kerek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Senara para mondaru di Sapor Ece. Hai di Padang tuh dia sore hari ini ketemu sama Bawor si Somblak Tur Ece Kiwir. Di edisi Senin 15 Juni 2026, ya. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balani saudara para mohon, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, ya, bisa bergabung bersama Power di online 35288 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handi tulan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS online bisa digunakan, yup, 0852-931-9958. Baik, yup, tadi sudah ada Fata Morgana, ayah Rita Sugiarto, mengalih jumpa kita, Icik Hewir. Bayu 352888, halo, assalamualaikum, selamat sore, di Padang, Jut.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawa, sehat, Kang Ado.
0: Alhamdulillah, berkas waras, ya, terginas. Icik Hewir.
1: Mengaji sehat, Kang Bawa.
0: Ah, sehat, Mami, Mi, yo. Ya, benar.
1: Alhamdulillah. Masuk, Kang.
0: Masuk, kok semungnya gerbang.
1: Nanti di bawah.
0: Masuk, kok jadi gerbang, baik.
1: Salam-salam.
0: Yup.
1: Ya, Bunda Septi.
0: Ya. Ya, benar.
1: Ya.
0: Yup.
1: Bunda Ana.
0: Ya.
1: Nyantainya kapan, Bunda Ana?
0: Nyantainya kapan, ya? Yup, mudah-mudahan mendengarkan.
1: Bebe, ya. Mama Nono kalinya, Mama Jono Bikin, Mama Nadia, Mama Izzat Rayman,
0: ya.
1: Mama Ute, Papa HM, betul urung tangi.
0: Ya, urung tangi.
1: Mbak Yunita, Tidi Dewi Kunti, Mbak Jemun, Nok Masya, kami satu sayang. Di sini, Mama Kiwi, Kang Sebut, kamu tahu, Tawadu, Mama Not, Mama Selin.
0: Oke.
1: Walemu, kalau Masa, kalau Jalo Jaya, kalau Mbak Lilile.
0: Ya, why you ning hai?
1: Ya. Ini bibin besar. Ya. Ijab Allah yang sinang kita. Kakak Nuri kawes. Dan kunci dari cendana ya loki cenglopi dan cita-cita tuh yang bibin sama tolong wal kan bawa tolong
0: berikut. Waalaikumsalam dubla tingcing. Baik, ada Wayuni he, yo. Tadi ada Mi Bar Madu bersama Milele yang ada di Air Hajar Tegal Kota. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Cipat Canjut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tante seperti teman.
0: Teman dia?
2: Jaul.
0: Oke. Okay.
2: Sehat, Mabar.
0: Alhamdulillah, bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Nah, gue. Tetangnya
0: sehat, ya? Yo, sehat tuh.
2: Iya. Masih selalu, ya?
0: Amin, amin, alhamdulillah.
2: Laku, Nek.
0: Yo.
2: Rindu menanti.
0: Rindu menanti.
2: Ya Allah. Salam yang buat semua cowok, ya.
0: Yo, siap.
2: Ada barang
0: mengangkat. Yo, benar. Oh, wayu ning hai, we.
2: Ngendol
0: mani.
2: Selamat sore.
0: Yo, oke.
2: Selamat sore, Bos.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dubla Ting Cing.
2: Jos.
0: Baik, ada Andi Bagianten, ya, selamat sore, guys, sekedap, ya, iya, ada tamu, ya, yap, langsung aja, ya, Pak, ada, maafkanlah, ya, nanti, siapa-siapanya, nanti, ya, ada tamu.

Lemon ya. Langsung ludes Bunda Santi ya, lengguk karo gula asem. Bisa pedes nemen, yakin sedep nemen, yakin ya. Ludes Bunda Santi, yakin.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi
3: wawancara Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi

0: 0852 9392 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara para mondang dute saporete. Baik, tadi sudah ada Rindu Menanti, ada juga Masuk dan Maafkanlah ya. Baik, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pak Jangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara para mondang dute saporete.
0: Teman-teman ecekewir.
1: Bisa masuk.
0: Okay. Alhamdulillah berkas waras tergenas, iso tuku beras.
1: Iya,
0: yeah.
1: Yang penting sehat.
0: Sehat, iya.
1: Iso tuku beras.
0: Iya, sehat mahal harganya.
1: Iya. Mau lagunya Rena Rani Mas.
0: Yo.
1: Rindu bayangan.
0: Iya. Yeah. Yeah. Dapat salam selamat sore Mbak Atin dari Baby Bell Pass.
1: Mbak Baby Bell Pass. Selamat sore.
0: Yo.
1: Salamnya perdana buat Mas Bawor ya, para Nok Anggi ya, semoga diberi kesehatan.
0: Amin. Barakallah
1: ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nok Anggi, sedang apa Mas?
0: Biasa ngelabruk itu nih, tadi laporan nilainya di atas 95, yang 100 semua ya.
1: Iya.
0: Tetap nilai semester ya. Iya. Ya. Lu jaluk kae anu batin jaluk sebelah ke

0: mas apa kae sing anan kidul jenengan.
1: Oh iya, iya. Lak itu ya.
0: Iya.
1: Itu
0: ya. Yang kula ne. Iya, ya wes.
1: Cocok nang nek anggi cocok ya.
0: Cocok.
1: Ya yeah. Kalau cocok ya pastinya jangan kemana ya mas ya.
0: Iya ya orang
1: tapi
0: tiap.
1: Kalau nggak cocok ya pasti nggak
0: iya.
1: Mau.
0: Iya sekarang nggak kemana-mana kalau di situ terus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu juga udah penuh kok mas.
0: Iya. Iya.
1: Ada uangnya.
0: Pokoknya yang Mejasem Timur dengan pertigaan wis pokoknya yang penting anak duitnya kan baik.
1: Iya sih penting.
0: Wis komplit.
1: Wis ya mas.
0: Kita nih nggak usah ke kota ke Tegal sana nggak usah.
1: Nggak usah. Di situ iya. Juga udah penuh.
0: Iya.
1: Iya ada. Itu apa ya tempe mendoan sama
0: iya.
1: Susu juga ada.
0: Bener.
1: Ya nasi goreng juga ada.
0: Wis komplit toh kok Nen.
1: Komplit di situ komplit nasi ada padep.
0: Oke.
1: Ya. Ya bakso itu renteng
0: atau. Iya rentengan.
1: Salamnya cuma aja ya Mas.
0: Oh oke okay, siap.
1: Nah, sampai sampai dimanapun berada
0: tetap
1: tercatat.
0: Oke sip sip iya benar.
1: Secara Paramon FM dan juga Parete ya Mas, semoga sehat selalu juga kepada monitor. Tentunya buat Nok Anggi sama Mas Bawor.
0: Terima kasih.
1: Semoga
0: amin. Amin amin amin.
1: Ya amin ya robbal alamin.
0: Yo.
1: Supernya buat apa kan Nabi
0: iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, supernya lagi buat yang sedang monitor ya Mas.
0: Oke.
1: Secara Paramon semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincin. Ada Mbak Ate, Napa Kanapi yang ada di Mejasem Timur. Wah, Nur Kanti nyak-nyak lagi usul.
2: Nur Kanti cawel
0: loh. Ya, Nur Kanti cawel loh, Nur Kanti cawel. Nyak-nyak-nyak, ayo manis, ayo manis. Ya Mbak Ate, Napa Kanapi, Mejasem Timur. Ya, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore, Cipa, Cajut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Tifa, Dangdut, Dangdut Esa, Soret.
0: Naman-naman.
3: Selamat sore, okay. Kang Bawor.
0: Iya, oke.
3: Sehat ya, Kang Bawor.
0: Alhamdulillah sehat, bergas waras, terginas, iso tuku beras.
3: Iso tuku beras, pirang-pirang karung.
0: Iya,
3: Kang Bawor minta lagunya dari Rizo Umami ya.
0: Jere, oke.
3: Iya. Ya, salam-salam ya Kang Bawor.
0: Yuk siap.
3: Ya, perdana buat Kang Bawor ya bareng Dede Anginnya. Semoga ada selalu. Terus buat Mbak Atin, apa kan Nabi, selamat sore. Umi Habibah bareng Badi Kondro.
0: Oke. Okay.
3: Terus kami bakar madu bareng Umi Laila, selamat sore. Dan Kak Racung, bareng Ibu Tuhade.
0: Iya.
3: Kang Kasuri, Mbak Wiwin, selamat sore. Mbak Nia, Bokare, Mama Hasna bareng keluarga.
0: Oke. Okay.
3: Mama Neng bareng Kang Bambangnya, Mama Anissa, Mama Ikma, Kang Parjo, Kang Aryo, Mama Lani, Mama Rengani, selamat sore Nyiratu, Mama Ardi, selamat sore.
0: Kang Sarmudi, Damjak Surabayan, selamat sore.
3: Kang Sarmudi, selamat sore. Panes Manes, selamat sore. Terus buat Putri,
0: Niam Cakra,
3: selamat sore. Terus buat

0: Rini bareng Pak Pramudiono nya okay. Semuanya sekolah
1: ya, di Palembang
0: ya kan bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam rumah ding-ding.

Lagi terima kasih ya untuk Mama Frida yang ada di Tegal Kota ya, di Randu Gunting ya. Iya, sore Mbak Mama Frida, Mbak Pebi lagi telat Miki ya, telat nyendole lagi mlebu. Baik ya, sementara 4:39 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Paramon FM Tegal. Disapa yang via WhatsApp yo atau SMS yo. Assalamualaikum, sore Kang Bawo, Riko Selgudirong, Mega Mustika, maafkan lah. Masih ya buat yang lagi tugas, sehat dan sukses bahagia selalu bareng diri Angginya. Terima kasih untuk Mbak Wikan Danu ya. Terima kasih juga untuk doa-doa dari Badan Setara Paramon ya. Iya, nilai yang dicapai itu memuaskan ya. Padahal nggak pernah apa namanya, nggak pernah belajar itu untuk didiak ya. Ya paling rendah 95, Inggris pun juga sudah nilai sampai taraf 100 ya, PMP ya, pendidikan Pancasila itu juga sampai 100 ya. Matematika menurun sedikit ya, 98 ya. Alhamdulillah Mas Armuti Surabaya ya, doa-doa yang terbaik ya. Singgo ranking siji maning ayong. Wis penjalukane wis ditatani Mas Armuti, tapi ya mudah-mudahan ya, alhamdulillah kitanya juga ya. Ya sore Kang Bawor, aku Mbak Pebi Belpas pan kirim-kirim salam go Om Awang karo Ibu Saida. Kang Doli, Mama Dea, Mama Lani, Ami Bakar Maedi, Om Kas Nuri, Jajak Raju, Mama Syiria, Syiria, Syiria, hu. Yeah. Ada Kang Parjo, Bang Al, Gogo, Kang Bawor, yo sesal dong di glinding, ya wes sudah tak simpan.

0: Uman ya dalam beranjangan ya aku mau ke Eropa tegak kota gitu aja wong saya juga belum belum tahu rumahnya Mama Frida ya. Turuti baeng kok tak tambahi jadi Mas Armuti. Amin alhamdulillah ya kebagian panjenengan dengan gue Eman men yakin ya langka-langka ya. Yo, assalamualaikum Pak Awon dari Nurkanti di Wandawa. Titip salam buat Mbak Am, Mama Silmi, Nia Bugares, Mbak Ati, Nesak Rajim, Om Kasnuri, Kang Doli, Ayongci, Mama JR, Ida Pacul, Kang Parjo, Mama Lani, Juja Dilaba, Om HM dan terima kasih buat Wak Awon, Awon, Awon, Awon. Yo, selamat sore. Ya ini dari siapa ya? Selamat sore Takwo. Iya, Mama As ya, yang ada di Duku Bulu Belik ya. Duku Bulu Belik ya, nanti aku akhir bulan ya. Akhir bulan aku neng Belik ya, neng apotek Desta Farma ini. Yo, Mbak Mama As ya. Ya itu kalau butuh produk PT Denatur di Belik sudah ada apotek Desta Farma yang sebelah timurnya pasar ya. Mama Asya atau Al Widya yang Duku Bulu Belik ya. Di sana apotek Desta Farma ya. Ini alhamdulillah anak buah Desta Farma ini nanti minta dijadikan agen aku sukan mungkin akhir bulan ini baru bisa ke daerah Belik dan sekitarnya ya. Rungkal, Moga, Blosari, ya Kuda Pawa ya. Karang Reja, ya ini Bunda Santi.
1: Belakang Burini ya kak.
0: Oh, neng belakangnya Burini. Ya Pebi ya, oh my, neng aku sebelah timur ya kang Mama Frida, wo timur Pebi. Ya wes lah, oh. Neng tuku sarapan apa tuku nggo sore-sorean ya mono. Bayu di kesempatan sore hari ini ya di Padangju dia ada sampai kapan kah? Yang ada di Damjak Surabaya. Aduh, rindu bayangan hadir juga ada Jerak dan Susal Ici Kiwir. Baik, selamat sore Bu Tineko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana ya bersama Mbak Yeti yang ada di belakang Pasar Pebedan. Ya, semoga cepat sembuh ya Bunda Ana, katanya lagi gak enak badan. Yo, matun. Ya, ada Sinta Nola, ada Septi yang ngurus-ngurus dengkol. Iya, benar ini ya Bapak Pramudiono yang ada di Jalan Jalak ya. Neng kono ya ada Pebi, ada Mama Priga ya wes. Ya Bro Santi Perbowo ya hadir. Dan semua saja yang pastinya nggak bisa disebut satu persatu. Mas sore Kang Mawar monitor selalu. Salam buat semua saja yo. Ada Amelia yang ada di Jalan Waringin Tegal Kota. Ya itu di Jalan Waringin itu yang di gang apa itu ya? Dulu saya sering ke situ nganter produk ya. Itu pada monitor itu. Namanya gang apa ya? Mungkin begitu dari Waringin yang di belakangnya lapaknya almarhum Pak Ami Usen gitu ke utara sedikit nanti ada gangnya dia yang jejer-jejer seperti kosan itu rumahnya. Wah itu wis pendengar setara Pramon ya. Baik sampai kapan kae cekewer alayu toplek sampai kapan kah olah wis rapa para sam mikiri ya fokusin dengan gibai ya. Nudingnya tas nenggone, ya, nenggone itu.

Darah Black ya. Darah Black ya, ada apotek Jista Farma. Itu agen kami, ya agen produk PT Denatur. Kalau di Radu Tunggal ya, apotek Sumber Sehat. Kalau di Muka-Muka Sehat, di Pulau Sari, apotek Pulau Sari. Ya, kalau di Karangreja, apotek Karangreja. Di Kutabawa, apotek Kutabawa. Ya.

0: Hati risik A-E-A-E baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok manganeta secuil tok tapi wis kerasa warek gulune ya lara jeruannya apa maning panas panas temen ini ngapa ya Kang?
0: Wah aja dicor kue sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is aja medin-medin lah
0: orang medin-medin yuk kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue kue wis akeh lumrah nengkene mulane yuk sadar jaga kesehatan pola mangane asing bener.
1: Duh iya kie aku nambah nyadar mangane dang-dang lat kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kue?
0: Habu top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek nyong jaluk len
0: cuilan baik aja kakek tuh dewek bar kue.
1: Iya alem nyong yang obat tuku dewek nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Gak bisa sal ning ngisore payung hitam. Ala cocok maning. Ya lu par kuwi kono, pesen berikutnya sebatas angan. Ala yung.

sayang. Cor bocor halus tak ye. Hatiku kau sayang padaku. Bendul bendul bendul. Namun kiranya itu hanya palsu. Soalnya kabeh bisa teratasi Sahel sa. Single father sekali single mom itu bisa teratasi semua. Pengalaman di lapangan ya. Kecuali saya gak bisa mengatasi urusan rumah tangga. Pinter. Digawani kembali Mama Elsa kau buka teja bisa mateng sampai para mon bisa.

0: Lepas itu ya wis, tak spesialnya ada payung hitam.
1: Iya. Yeah. Wis.
0: Selamat sore ya yang ada di Kecamatan Belik semua saja. Waktu kumpul.
2: Baik.
0: Yeah. Dan sekitarnya. Nomornya apal ya, dukung bulu gue nih video yang apal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramonda Duta Saporeci Payung Hitam ya. Ada juga tadi Sesal Jerah hadir sampai kapankah dan Rindu Bayangan. Baik, disapa yuk. 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Padang Dut. Maramondang di Desa Porete.
0: Naman. Cekewir.
1: Isi anak waktu. Lagune termenung.
0: Termenung.
1: Termenung terbayang-bayang.
0: Oke.
1: Lagi ora enak badan mengibe aku turun sore, Mas.
0: Iya, kita lagi pancaroba jadi banyak yang enggak enak badan.
1: Iya. Mengi aku rohna ya.
0: Termenunge Rita apa termenunge titik sandur? Heh? Rita. Oke, ya wes, yo siap.
1: Iya,
0: bener ya sore.
1: Ada monitor.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mas Bawor,
0: Mas Panggi. Makasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dur Pating Cing. Ya, Madam Rengganis yang ada di Setanggal, ya, ada di Dukurungin, ada dosen Aldi. 6145477, yo. Ya, nanti pas di adzan maghrib ya. Ayo, yang penting singkat padat ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Jipa. Dangdut.
2: Dangdut, selamat ya, teman-teman.
0: Namanya? Alhamdulillah. Apa?
2: Gula-gula.
0: Oke.
2: Ya, udah salamnya buat salamnya para monggo kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dul Pating Cing. Iya. Umi Lela bersama Mi Permadu. Nur Kanti maning wis momot lagi njaluk request. Mau wis nyendal-nyendal ora mau sisan. Ya sing ngono nggeri sehana waktu lah waktu ya pangapurane ya. Mengko tak play ning di dangdut memory Nur Kanti.

Raya, assalamualaikum Kang. Ini Widya dari Belik, mau minta lagunya dong, Payung Hitam ya. Tadi sudah di play ya. Sound salamnya buat tebalan istara para mon kabeh ya. Salam spesial buat yang lagi siaran, terima kasih. Payo tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya nanti kalau belum bisa di play yang sekarang, ya nanti insya Allah di Dedang Dangdut Bebor ini ya. Enggak usah minta lagu aja di play. Ya iyalah, saking emane. Baik ya Power, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malamnya saja. Ya kalau masih ada waktu tak play, kalau nggak ada waktu tak lanjut nanti di Dedang Dangdut Memory ya. Soalnya akan campuran hujan gerimis ya. Yang penting didengerin ya. Baik ya, selamat sore, selamat aktivitas. Dan segalanya yang terbaik ya. Sampai ketemu di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Setara para menen. Dan itu seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara para mondang di Sapo Rating. Balik di season kedua ya, ketemu sama Bower Sing Somblak Tour EJ Gewin. Kesempatan malam hari ini ya, di edisi Senin 15 Juni 2026 Bower rekan teman di Balenai Paramon di Dendang Dandut Memre, insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balenai Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya saudara dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Bower online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Dan artinya salam buat teman, rekan, netolan, sahabat, keluarga, tercinta, WhatsApp, SMS online 0852-931-9958. Baik ya, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori. Tadi sudah ada Rai Bunga Desa Tota Semening Hati, ada Denam Kebencian dan Apa Kabar. Baik ya, 352888 rupanya sudah ada yang gabung yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
1: Jangan
0: lupa sampai
1: Nemen sak. Iya kang.
0: Iya lagu ini diset.
1: Lah. Bunga
0: dah ya. Bunga dah lah ya. Merah mati.
1: Iya.
0: Ya wes oke. Ini tahu ya, ini apa jenenge? Dendang Dangdut ya.
1: Bisa ya.
0: Iya, iya bisa ini Dendang Dangdut khusus, ora khusus.
1: Tapi kan ora duit ta Kang, ayo.
0: Iya, duit yo ora apa-apa.
1: Iya maksudnya bukan duit.
0: Oke. Iya, yo oke.
1: Sore Mama Wiwit.
0: Iya bener sak.
1: Amalane Kang Parjo.
0: Yo, siap.
1: Amba Ari Bapak Ari.
0: Yo. Yo. Yo.
1: Kang Parjo. Amali dia.
0: Yo.
1: Mama Yunita.
0: Oke, siap.
1: Mama Elsa, Mama Anissa Kang Agus,
0: siap.
1: Mama Nadia,
0: oke.
1: Mbak Trine.
0: Sak.
1: Halo.
0: Nia Bukares.
1: Nia Bukares.
0: Ya.
1: Ada Mbak Nia ya.
0: Yup.
1: Ya. Terus kami Farmaju mana ya?
0: Siap.
1: Hari ini Pramudiono.
0: Iya benar.
1: Andi Bagianten. Jeng Robi.
0: Iya benar.
1: Terus Jeng Atene.
0: Iya Jeng Atene.
1: Ada Agusti.
0: Iya.
1: Matia.
0: Po
1: Happy.
0: Iya siap.
1: Angwe.
0: Iya benar.
1: Ang Duli Bu Ida.
0: Iya oke.
1: Terus Mbak Pepi. Udah Biba pada kontrol.
0: Iya siap.
1: Yusada.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Awang.
0: Iya.
1: Mbak Aryo. Purpon Bang An. Mbak
0: Wikandano, Mbak Mutri Kasen, oke siap.
1: Mas Albar,
0: iya benar.
1: Iya, terus Manenggo, ya, apa ya, Mama Neng.
0: Iya, oke.

0: Yan.
1: Yan, yeah. Yeah. Yeah.
0: Mama Kiwi.
1: You.
0: Mama Wasrahmo.
1: Ya. Yeah. Okay.
0: Gimana yang mau taro dongor-dongor? Paket tubuh ketuk.
1: Iya, siap.
0: Yo, semua baik-baik kan?
1: Yo, spesial, sak, spesial. Yo, yo.
0: Rambut pirang.
1: Lambi abang. Iya, siap.
0: Semoga selalu.
1: Ya, amin.
0: Super,
1: yup.
0: Ibu juga ada.
1: Nah, bener. Oke. Okay.
0: Selamat malam.
1: Yo, malam juga. Waalaikumsalam, dobla cing-cing. Terima kasih Jajak Rajum yang ada di desa Arjusari Kidul ya, Mama Suhaja. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Arjusari Kidul, sahabat dari Setara Paramon FM 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan desa.
1: Nama-nama teman-teman. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tubuh beras. Iya. Sekilo. Sekilo angel dihitung.
2: Ya angel
1: dihitung. Iya.
2: Ini lagi hutan Kang Bawor.
1: Hutan. Oh, ini kita terang. Iya,
2: kayak hutan karena waktu Muharram ge hutan kayak
1: berkah. Berkah ya.
2: Mudah-mudahan. Ini Muharram ya
1: timpiatu. Ya timpiatu.
2: Oke.
1: Yo bener.
2: Iya. Kalau
1: nasi
2: kecilnya
1: kayak apa? Iya bener.
2: Ya perlu sampean tapi sampean durung paham. Kita kurang lirik pokok mah.
1: Heeh, kemien ya.
2: Iya,
1: iya. Paham Mbak Nani saya
2: ya, Pak.
1: Iya. Oke. Soalnya dasarnya aku juga jarang di rumah kalau siang.
2: Iya.
1: Kerja.
2: Yang lirik-lirik
1: ya,
2: Teh. Iya.
1: Itu yang ranggon gue
2: kan. Heeh. Wakan cer, wakan cer lagi. Apakah ini wakan cer saya iki, Mas? Saya lah kabar. Ya, salam-salam ya, Anggohan Doko, Mas Santu.
1: Oke.
2: Jak Raju, Mama Kiwi, Nganya, Kang Doli,
1: you.
2: Terus go Bang Du, Bang Atu,
1: yeah, okay.
2: Bang Ica,
1: Nengkono Nana, Bapak Nehari, Mama Nehari,
2: Bang
1: Kang Kumis,
2: yo
1: Kang Kumis,
2: iya, Kang Sidoran, Kang Sentu, Kang Hendrik, pokoknya uang tidulan ya,
1: iya, yeah, kabeh si rampok, yo,
2: yang si rampok ya,
1: okay.
2: Terus
1: neng,
2: well, tinggalannya Eka yang tonjong kalau Erwin kan yang Pak Jangan jadi ini
1: iya ini Cilipur iya
2: Cilipur ya papa kue Mama Kiri
1: orang lagi anu apa jenengnya urung
2: ini lagi ngerona kapu mas lah kayaknya gane hujan mulai tambah deras
1: mas oh ya wis oke
2: selamat menikmati hujan
1: iya siap
2: berkah
1: oke
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dupla cing-cing.
2: Iya.
1: Hai, terima kasih rekan Tasmat Bani yang ada di kelompok bonya. Selamat malam untuk semua saja Balen Staff Ramon, iya. Ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan soto apapun, tentunya sadaran batin. Selamat malam hari ini, iya. Ketepatan malam 1 Muharram. ...1448 Hijriah. Nek wong Jawa wetan dari Solo iki malam siji suro ya. Ojo turu sore kaki. Yang gimana kuwi nek malam siji turu suro itu memang ya kalau di wetan ta ya memang ada suatu adat begitu itu ya. Ngumbah pusaka. Eh bawur pusaka ini kumbah bimen. Bagi untuk kembali setelah Ramon, iya Pak, Jajak Rajum, ya ada Bunga Dahlia, Cekewir. Didukung produk PT Denatur seperti Habutop Ramon Arab yang top. Ini menjaga stamina yang prima dan untuk menjaga mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh, ya. Di jantung, kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi Habutop.

Iya, Miki jare rangka lagune Ami Ami Ambil Madu ini sama nih. Anak lagunya enggak ini ya. Iya. Iya kadang-kadang kayak gitu.

Iya, kadang-kadang radio masing-masing ya. Dini Abu Garas katanya ada. Ya wes, jangan orang wes, ngantuk tak ganti ping loro. Tapi selangkah ya wes ya.

0: Anda Remacong. Judulnya bukan
1: di malam minggu bulan.
0: Kisah bukuan harian Q ya. Sa Elsa Tayo. Judulnya buku harian saja Tayo.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak, ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

RW01 Sumur Panggang Tegal, dan di Apotek Almadina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW03 Adiwerna Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kali

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Sapo Rece yo. Tadi sudah ada yatim piatu yo, Kang Tasmat yo, ada lonceng cinta dan bunga dahlia hadir. Menghiasi dari ruang dengar panjenengan yo 3528 88. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jando teh Sapo Rece
0: mana? Nama-nama di. Iya, oke.
1: Lakone.
0: Yup.
1: Ani.
0: Ani.
1: Ya Allah.
0: Salam
1: ya.
0: Yu siap.
1: Kang Bawor selalu ada yang gitu ya.
0: Amin.
1: Lupa tekan kepetu.
0: Yu.
1: Jadi pergi ke sana. Tentang yo. Dengan Kustin. Om PM.
0: Ya.
1: Bapak. Om yang berita pasti kontrol.
0: Yu.
1: Terus jasa. Lupa mape.
0: Oke. Oke.
1: Pak Warno.
0: Yu mangga.
1: Lupa malingnya. Ya, semua juga sih.
0: Iya, semua saja. Ya,
1: barang-barang mau nyesat lalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, banyak berkah ya.
0: Yuk, alhamdulillah ya berkah.
1: Makasih Kang Bawor ya.
0: Yuk siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing.
1: Jos.
0: Ya, Kang Andi yang ada di bagian ten ya, ada Kang Acong di bagian ten juga. Selamat malam untuk semua yang ada di desa bagian ten. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Setara Paramon. Jangan gede sapa
0: nama teman-teman Dampiak Surabaya Krimis.
2: Selamat malam.
0: Malam juga Kang Sarbuti
2: dengan Samsul Tanjung.
0: Oh, Samsul Tanjung.
2: Iya.
0: Oh, sorry ya, hampir sama dengan Mas Sarbuti ya.
2: Ngatur akan Sugeng Wasa Enggal.
0: Gih.
2: Satu suruhan je.
0: Gih, mana leres leres matur nuwun.
2: Mugi-mugi. Tahun menikah langsung saya.
0: Inge matur
2: leres. Tahun dan kang sampun kapan kan?
0: Leres.
2: Iya. Minta lagunya Mas Bawor.
0: Gih.
2: Lagunya tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah.
2: Imam S. Arifin. Nangka Madian.
0: Yu tiada.
2: Iya. Ya, salam-salam Mas Bawor ya.
0: Gih.
2: Perdana buat Mas Bawor.
0: Gih, makasih.
2: Mungkin-mungkin tanpa penyaringan tanah yang mas toho.
0: Mas,
2: jangan. Karena kehan yang kuisiti, kau mau merupakan kumati.
0: Ah, iya, amin.
2: Terus salam juga ya buat Kang Dasman, Mbak Ani. Amin bakal maju, Umi Laila.
0: Bunda Santi Purbowo.
2: Iya, buat Bunda Santi juga ya. Buat Kang Doli, buat Mbak Nia Bukare,
0: Papa HM.
2: Ya, Papa HM ya juga ya, selamat malam.
0: Okay.
2: Ya, terus buat Tandopo ya, Jurusari, buat Bunda Jati di Tanjung, Teh Mojang,
0: Teh Robi.
2: Iya, Teh Robi ya di Kuningan.
0: Okay.
2: Terus buat Mama Rizky, good morning ya. Yeah. Mama Lani juga dong mucara dong bareng Mbak Rohiminya juga kapan malam. Iya, terus buat Mama Tiwi ya bareng Kang Daud, Kang Kasori, Mama Wibin ya. Terus juga buat Mama Ani, Kapayanto, buat Kang Kopi Jun juga.
0: Terus
2: buat Kang Andi Pagianten tadi ya. Terus buat
0: ya berkalanya Mama Elsa.
2: Ayo Mama Elsa bener-bener lagi ya di Bekateja. Ya buat temannya aja Kang Bawor.
0: Siap-siap
2: Balanya Paramon yang lagi setia setajunya di 101.8 ya.
0: Iya, oke.
2: Iya. Kagak mawon Mas Bawor.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumlat Incing.
2: Ya.
0: Ya, Mas Samsul Tanjung ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung, sapaan dari Setara Paramon FM Tegal. Baik ya, sementara 7:04 waktu Indonesia bagian barat di Setara Paramon FM. Siapa WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk? Mama Hikmah dan tiga darah manis hadir Kang Bawor ya, Arjundung di Klinding spesial Pak Ibanu. Super spesial enggak for my heart.

Hai, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor dan duta sabar teman-teman. Kau tetap misteri dong, Risa Umami. Salamnya buat Balbar, setara Paramon, spesial buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Makasih, assalamualaikum, dublak dinding, cocok. Ya, alhamdulillah, Ceng Robi, ya. Hasil tes ulangan, ya, Anggi juga lumayan lah. Lumayan, apa yang diharapkan lumayan, ya. Paling rendah 95 itu bahasa daerah ya. Biasanya kalau anak-anak sekolah, murid-murid, kalau di daerah Tegal itu ya kelemahannya nanti di bahasa daerah ya. Yang pasti matematika, IPAS, terus Inggris itu 100 semua ini ya. Ini tadi gungan jaluk hadiah Jirobi. Ya wes, jalukmu apa asal urusannya dengan sekolah monggo wes. Di situ itu ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali. Nah ya, dilanjut lagi yuk. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa hadir, pengen lagunya dong Kisah Buku Harianku ya. Itu judulnya Buku Harianku Saja De Rema Sa Elsa. Iya, dul judulnya iya Buku Harian Da Ida Elaila ta ya. Ya, salamnya buat Jasa, Kumi Suwede, Umkas, ada Mama Vivin, Mama Frida, Kang Doli, Mbak Nia, Mama Asna, ada Agustin, Jeng Robi, ada Mama Regani, Sahafurkon, ada Arjo, Handoko, ada Wiryo, Oji, HM. Udah Sri, ya, Mama Ani, Samsul, ada Bunda Jackie, Mama Winda, Nyi Ratu, tidak lupa Kang Ibni Abdillah, Kang Ridi Angsor, Mama Jelisbon. Buat salam sehat selalu buat Mas Bawor dan Diri Anggi juga ya, terima kasih. Dumlat ini, cos. Ayo untuk balik setara Paramon ya, untuk WhatsApp dan SMS di cancel dulu, insya Allah nanti disapa di session berikutnya. Ada Go Tetap Misteri, ada Ani, ada Tiada Kata Berpisah, dan ada Arjun ya. Buku harian setelah session berikutnya, iya remacong. Baik ya, kamu tetap misteri. Power, tetap misteri, war. Susah ditebak, war. Ya, kul. Oh ya, balani siluman tak susah ditebak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Dute Sapo Reci Arjun, ada juga tadi tiada kata berbisa. Oh, tetap misteri, ada Ani juga ya. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Dang
0: dute sporete
1: assalamualaikum
0: kadas
1: kang
0: kadas iki
1: kewi terang kami kita sakaya kan tok
0: ya
1: terang
0: iya
1: sing asuk ora monitor sih
0: kowe iya
1: malah arep sing wingi melu sarahan melu bar mau
0: iya
1: tengah lima sama di bawah yang kurung monitor wali mahan sih malam iki udan ta bar maghrib ya
0: iya ya malah menghapus debu ya
1: iya alhamdulillah sekarang kita dulu kang power rock angge semoga selalu ya
0: buat
1: pokoto pengidam royong buat atis mangan api ibu Rini sama Pak Budiono
0: bu bae
1: aja bu terus Ami Bakar Madu Mela Mama Frida sama suami terus putra Raju Aras Raju
0: enak enak enak enak
1: enak
0: enak
1: enak enak enak enak aja dengan
0: ya
1: wingi mungkin yang nengkat nyuri orang suwa sih gak men sampai terpenet ini sebenarnya gak jadi kars
0: iya
1: bego nengkok Tonggara alhamdulillah
0: Tonggara ya
1: oh panjang saya ada kan
0: yuk
1: baru ilmu biasanya pak buat baru ilmu lanjut kan
0: yuk
1: malah ini kan Parjo Pundesan di Purbowo ya lanjut Mariyati Mariyati Adiansa Ibu Yang Tahu Bang Bamba sama Meneng
0: masih
1: atau belakang Kasar Mudi lanjut Mani terus Mang Mandor sama Ibu Nasun Mandir mitil kamari Bu Batri
0: oke
1: kayak gak wal saya suara kurung balik apa
0: kurung balik iya
1: Sinkulon iya sini
0: Ang Suhaimi ke Basen selamat malam
1: siapa kang
0: Suhaimi
1: Suhaimi salam kenal ya terus ke jahit siapa sih sini Bungkulon ya
0: oh China
1: dan saya ngener jahit Adrian di Arbor ini ngomong keturunan asli nih yang pernah sangat sama mata kan saya ya
0: iya benar
1: terus Kang Parto
0: ubu
1: Manitia Mama Hari bye
0: bye
1: Mari Bang Tul Baton ya terus Pak Sayus Manggi Kang Sayus terus Andri Gondro Nisa terus Bunda Cece Mbak Yunita sama Kang
0: tapi ya Bunda Cece
1: Ibu ada Siti Mana
0: sama Pak Jimang
1: Imam Budi ya di Harapan Jaya dan Amari juga lanjut maning buat Walemu Darut Jarapansa Ibu Sipur ya lawan lanjut maning buat Dewi Kuntilan Teddy dalam Dewi Tendana Kang terus Agustin,
0: Tante
1: Anton, ya langsung Tamo Jang, sama dengan Jireng Manis, Mama Ani Songgo, Muda Saki, Kang Saturan Doko, terus Mama Windia Kalingi, lanjut Bang Jo sama Mbak Yatina, baru
0: teman
1: ya lanjut Mbak Enopal, lanjut Wartiem,
0: bulu-bulu,
1: menggerit, orang menggerit mah, terlalu semangat gak, udah karena orang sudah tidak dok, lanjut Mbak Dewi, Kang Saturan untuk Marcel sama suami ya. Rosan umbul-umbul kami ya wanita Kamisa mau ajramu
0: mending
1: sindren tamu tar
0: odong odong
1: mama note juga mama nama cuma pengisno mama arti kalau sama kita ke rumah
0: iya burung sendal burung

0: si anungnya lagi. Itu kan lanjut Wabewilan, Panjir kawasan Kepala KP ya. Nyiratu, lanjut Kamukson sama Lurati, Nangini Astuti, terus sama Umi Hana, Kabakor, sama Ibu Mira sama kawannya juga ya.
1: Iya benar. Sama
0: Sayo Lopo, sama Paranya Puranya, itu terus Sakra Jumbo, jadi bahasa Mas Awang, lanjut Maningku, tahu on ya, aku
1: Aji
0: Saputra,
1: Aji Saputra,
0: sama Mbak Nisa, kon di Beduk apa ya? Di Beduk,
1: ada
0: di Beduk, Ibatun juga, Mbak Toro Pemadia Kang Ausbole, Mbak Hikmah, Mbak Hikmah.
1: Kang Aito ya.
0: Kang Aito
1: itu. Ya, Bang Bayang.
0: Di Bogor lah kan, Kang ya?
1: Siapa?
0: Jadi Bogor ya.
1: Jadi Bogor Bang Warno.
0: Oh iya, ngono cepatan jadi pokoknya apa ya? Lanjut Pak Dr. Maharno Yumarti itu orang September ini, Mbak Tari Dungteh. Terus Ida Pacul, Rani Pacul, Jana Pacul
1: ya. Dewi Pacul,
0: Rani Pacul,
1: Yurah Migunyel-Gunyel Pacul,
0: yang Eliling Pacul,
1: yep.
0: Mas Arpan Pacul, Gunyel-Gunyel Pacul, Mama Nadia, Mbak Nono,
1: Kali
0: Nyamat, terus Mbak Digondro, Mbak Bipo ya,
1: Mbak
0: Digondro, terus Mbak Hilman lagi itu,
1: terus
0: ada Dawud, Ibu Roni Pasikin, juga Ida, Eka Anjas ya, Eka
1: Anjas okay.
0: Ya, sebalennya setara para mengkapai A sampai Z ya.
1: Siap.
0: Kalau sampai di kota Junyo, Guru Salam bikin aja ya. Nanti
1: nyok.
0: Kalau manis, udah sekar juga. Lanjut, Cik Robi ya. Kawasan Kuningan Kafe, sebesar Kang Bawor.
1: Terima kasih.
0: Selalu ya Kang.
1: Amin.
0: Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ding cing.
0: Jos.
1: Ayah yang punya wilayah keturunan Papa HM. Radio disapa kembali 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon. Udi. Udi, ramai nama. Halo. Wisik ramai pimen. Halo. Halo Jung Proda, paling-paling. Wei kayong telepon petekan kayong.

0: Pagi ya, langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon. Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dangdut Sapore.
0: Teman-teman.
1: Kalau boleh buang alat kau orang belum ngomong ya,
0: ya Binti.
1: Iya. Gimana kabar Kang Wawar?
0: Ya, alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah beras ya. Nasi ape tuku ditambah saki lo mani.
0: Iya, orang kena detung.
1: Orang kena detung. Ya, detung sisi dia orang betul.
0: Iya, benar.
1: Lagunya Kang Wawar.
0: Yuk.
1: Lagunya kepengen apa ya? Badai biru.
0: Badai biru.
1: Iya, salamnya gue pikir Papa HM.
0: Yuk.
1: Kang Mukhtar otok-otok, Mama Not. Ya, Dede Not ya.
0: Yeah.
1: Mama Kiwi, Karo Pasawut. Mama Wajra Munok Marcelia.
0: Yuk.
1: Mau kayung anak Kang Samsul ya.
0: Yuk, bener.
1: Kang Samsul Tanjung. Berkeromaan, rupanya anak Kang Ahmad, Karo Mbak Ani ya.
0: Yuk.
1: Iya, terus Kang Jasak Rajo.
0: Oke.
1: Karo Mama Swaja, Om Kasnuri, karo Mama Wiwin,
0: yo.
1: Mbak Ismailik, karo Mbak Sendro,
0: ya benar.
1: Kami pakan madu Milaila, Kang Doli, Mbak Nia, Bogari, karo Mbak Ireng, yang Pak Bang Al, karo Apurkon, Mas Kadio, Mama Aida.
2: Oh itu ngondoko, bisa
1: melihat Mama Merkani, selamat malam,
0: yo.
1: Mama Gilawarti, ya. Iya, terus ke Mbak Rina, Mbak Hilda, Mama Lani ya, Kang Parjo, Kang Pi ya, Mbak Taslim, Baru ke Waku Tetrat, Mojo Robi, Wai Apa Wedi, Aloki, Mama Ardi ya, Sinang Pemalang, Mama Nari, Bapak Nari, Mbak Nisa Cirompok, iya, Baru ke Kang Kumis, Apa Kumis Sawo Jajar, Baru Juragan ya.
0: Yo.
1: Toro ko Pak Kusen, gue seneng.
0: Oke, okay, yo Pak Kusen.
1: Ya
0: tak
1: kocak Teh Darwati, Bedan Jaki ya. Iya bos manya aja sih Kang Bawor.
0: Oke okay, siap.
1: Spesial.
0: Yo.
1: Buat Kang Bawor, semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Iya para tete anginya ya.
0: Yo, makasih.
1: Iya semoga sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Lagunya ditunggu Kang Bawor.
0: Oke okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dupla cincing. Masih kangen toko di Losari ya, selamat malam juga grup Permata ya yang dipandigani diketuani Bapak Kusen ya. Selamat selalu dalam keadaan yang terbaik ya, nggak bisa sebut satu persatu nggih. Grup Permata semua saja yang ada di Kabupaten Brebes. Baik ya, di kesempatan malam hari ini ya Bawor ya, bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua, bahwa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. Ya, PT Denatur merupakan perusahaan berstandar internasional karena kami telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Selamat malam untuk semua saja ya, kandas buku harian ada Badai Biru dan Hasrat Murni ya. Buku harian tak iya Sa Elsa. Ayo kandas.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ada kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Pantesan jenengan isi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya isi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone isi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Kasi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Desa Pertia. Astrat Muni hadir, Padai Biru hadir ya. Ada juga tadi ya, Kandas dan Bugo Harian menghiasi ruang dengar panjenengan. 3528880. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Dangdute Saporete Nemen.
0: Naman Ecekewir.
1: Malam Kak.
0: Malam juga Jeng Robi.
1: Selamat malam Dede Anggi juga sehat.
0: Iya ya. Di atas ya, amin.
1: Alhamdulillah. Nilainya bagus-bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Pasti ranking pertama lagi.
0: Iya ya, mudah-mudahan itu yang kita harapkan ya.
1: Berarti naik kelas 5 ya Kang?
0: Kelas 6.
1: Kelas 6
0: ya,
1: naik kelas 6 iya. Ya mudah-mudahan di kelas 6 nanti dapat ranking lagi.
0: Iya, yang kita harapkan.
1: Aku pengen lagunya Ada Apanya Sih.
0: Kan? Ada Apanya Sih? Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Ada Apanya Sih?
0: Ada Apanya Sih, Anggi?
1: Iya. Ada Apanya Sih, Anggi ya? Padahal brother Darang.
0: Darang atau didang sampai gurunya tadi aja enggak percaya. Bener Bu, sing demi Allah enggak pernah belajar itu anak.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Belajarnya sekolah aja
0: itu ya, cuma apa yang disampaikan guru
1: langsung masuk ke otaknya gitu ya, disimpan di memorinya ya, gitu ya.
0: Itu karena ketenangan hati.
1: Iya betul.
0: Iya, ketenangan hati.
1: Kalau lagi di itu ini itu pasti enggak bisa.
0: Iya, enggak.
1: Iya buat Bapak HM. Selamat malam Bapak HM ya. Terus juga buat Mas Wawan Bapak Koya.
0: Yang Anggi Apang cuma bahasa Sundanya cuma hardolin wungkul.
1: Bahasa Sundanya itu juga besar itu 9,5 makang.
0: Iya, bahasa Jawa itu. Kalau anak-anak lahiran Tegal kan jarang.
1: Iya, bahasa daerah Kelem. Itu kan bahasa Tegal, bahasa Jawanya.
0: Iya, bahasa Solo itu. Papa HM, ulin kali dia Papa HM.
1: Oh, udah ke situ lagi.
0: Iya,
1: Buat Mami Mira, Mama Hasna
0: okay,
1: ya,
0: Mami Rika
1: Novi, Mama Saro, Hormat Tio ya, Mbak Dewi Mecah ya, Mama
2: Jeng, Kang Bawon mirip siapa Jeng?
1: Mirip Uwong, mirip Uwong.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Uwong
0: weh.
1: Mirip Uwong, mirip Uwong.
0: Ya, malam Jeng Robi.
1: Selamat malam.
0: Iya, Mama Ardi.
1: Mama Ardi, oh udah monitor.
0: Udah monitor.
1: Mama Ardi, selamat malam.
0: Iya, malam Jeng, Bu Darini.
1: Bu Darini bareng Pak Pramudiono. Yeah. Terus Mama Alisa.
0: Iya.
2: Robi kayak A.
1: Malam Jeng Robi. Apa sih?
2: Jeng Robi kayak A.
0: Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis, dasar kunyuk Rengganis. Gara-gara Rengganis ya.
0: Iya.
1: Om Pas Muri, bareng Bawin Lepet, teman yang terbaik beli.
0: Oke.
1: Terus Mama Amel, Mama Pinsel, Mama Leaus, Mama Poleng ya. Pak Ketu ya, Bapak Karo Bu Ketu.
0: Ya itu lagi pawai satu Muharram tadi Pak Ketu.
1: Nah, kalau di sini mah nanti itu abis lohor besok.
0: Iya, ini tadi pada bawa lilin tuh damjak lor.
1: Obor,
0: ya.
1: Bukan bawa lilin dong.
0: Iya, lilin, enggak obor tapi bawa lilin.
1: Ya. Oh iya, kayak ulang tahun ya.
0: Iya, itu tadi banyak itu lewat itu. Aku kan keluar, enggak ada apa.
1: Besar ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Iya, buat buranya, paranya juga ya, Mama Renggani. Iya,
0: malam Jeng Robi.
1: Selamat malam.
0: Nia Bukares karo wong ireng.
1: Karo wong ireng.
0: Iya, iya.
1: People Black ya.
0: Ya, yeah, People Black, Jalmi Hudeng.
1: Jalmi Hudeng. Ayangku, selamat malam pada Wikun.
0: Oke.
1: Bareng Mama Suri, Mama Kiwi. Bareng Kang Sawut, Kang PM ya. Mama Wadron, Nok Marcele, Mama Nino Dagio, kayak KBN Jatilawang ya. Heeh, yeah. Mimi Kamisanya juga buat Mbak Dewita, buat Mbak buat Ibu Koria, Waia, bareng Bapak Weni, dengan ini selamat malam.
0: Yo.
1: Juga buat Kang Doli, Kang okay. Raul ya, buat ada Musriah juga, buat Imin Yeninya, juga buat Kang Rosiki, Kang Kopidin ya, Kang Sofi, Kia Apur,
2: Jenyong pan pawe tapi sebut nak kunyuk si Cijeng mata kerante.
0: Ya, serapan pawe.
1: Rengganis
0: KB. Rengganis KB wis ngana.
1: Orang tebet. Nang lanang bae KB Rengganis
0: ya. Jadi pawene pawe kunyong. Iya ketuane lo, mata Rengganis ketuane.
1: Ketuane mata
0: Rengganis dong, dong, tang iyo, tang itu.
1: Pak Erteli,
0: yeah.
1: Mas yeah. Abdillah yeah. Tandun
0: bareng Mimi. Kang Aito di Banter Kabung, Kang Aito.
1: Iya, selamat malam. Terus juga buat Ami Bakar Maldu bareng Umi Lela. Iya.
0: Yeah.
1: Bapak Sikin, Mas Redi Ansor bareng Mama Silisbon bareng Kedima Bidadarine.
0: Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. Enak.
1: itu Pak Bagja bareng ibu gurunya juga.
0: Aksi. Malam malam Cing Robi.
1: Selamat malam.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma. Jeles jeles jeles.
0: Jeles Herminah Cing Cing.
1: Bunda Sekar juga Kang Aki bareng Cing Rani ya. Pak Mbah Nario juga Kang
2: Pi. Cing. Cing pawe gerombolan apa Cing?
1: Gerombolan kunyuk. Kunyuk kayak
0: Bunda, iya, Bunda Santi, Miki.
1: Bunda Santi Purbo, ya. Mas Aryo, Mas Lebat Madewi Bapuk, ya, Mas Parto Aba-Aba.
0: Yo, Popo.
1: Mama Lani, Kang Parjo, ya, Kang Cepet Kingkir, Pemuda Pemaaf Tuan Takurnya juga buat Pak Agus Kuriti.
0: Oke. Okay.
1: Pak Atin bareng Abah Kanapi, Kang Boi,
0: Pak Agus Irianto.
1: Pak Agus Irianto.
0: Ya, di situ ya. Nanti ada calon pendengar itu Pak Imron di situ calon kenanga, ya.
1: Iya, buat Pak Imron. Mudah-mudahan selalu monitor ya, Pak Imron, okay. Ya. Terus buat Pak
2: Agus. Jom kunjuk nang berangkang kapi, jangan orang sangat.
0: Ya, iso lah ngatik ya, Ratu Doyong ngatik ya, tangit, tangit, tangit, tangit. Bisa ngatik, mau sorap bisa.
1: Bahkan naik sepeda bisa ya.
0: Iya, guys. Ya, Yukokom.
2: Jeng, jeng, jeng Robi. HM keke kayak apa ya?
1: Kayak kunyuk gak?
0: Iya. Bu Kokom. Bu Kokom. Kokom lo Papa M.
1: Iya, tetangganya Papa M ya.
0: Iya, bener.
1: Kang Aldi juga ya.
0: Yo, dosen Aldi.
1: Iya. Nyak-nyaknya Mama Dea.
0: Iya.
2: Singa
0: tekang Baworo. Ya, singa tekang Baworo jare.
1: Iya, ngadegap Kang Baworo.
0: Iya. Baik
1: kabar Mas Anjat, baik kabar Mas Erwin yang Katonjong ya. Juga buat Tuan Taslim, Pak Mandor Leman bareng Bunda Sen Mandela, Mbak Siva di The Happy. Kang Upo Happy.
0: Yo.
1: Grup Terleptik.
0: Dari.
1: Kang Edi Dados ya. Bapak Septi Mas Wanto, Abah Warnonya juga ya buat Mahwinda, Ali Wingi, Wanda Sendol Dawet, Mbak Yuning Hai, Mr. John, bareng Mbak Epi.
0: Iya benar.
1: Tadi ada Mas Andi Pagianten ya. Terus juga Kang Atong Pagianten, ada Kang Atong Ulu Banteng.
0: Ulu Banteng ya.
1: Kang Jaka Sembuh, juga buat Kang Dasman bareng Mbak Ani. Tadi Kang Dasman sudah masuk ya.
0: Sudah masuk. Iya.
1: Terus Kang Sarno bareng Yumarti. Itu siapa Kang Juragan Empang, Abang Kumis Dadar, ya.
0: Casak Rajung.
1: Casak Rajung bareng Mama Suada perdanaan tadi ya. Terus juga buat Mama Ari, Bapaknya Ari, Sirampok, Kang Kumis dan Sirampok Mbak Nisa. Yang ada di Sirampok juga Mama Anissa Bahyanto ya. Tadi Handoko juga udah masuk. Terus Kang Darmo Bapak, Mas Yanto Jalan Poso, Bu Sirimi Ayam Cakra. Terus Mama Alisa Burini, Pak Pramudiono, Pak itu Walemu juga Bunda Salim.

0: izin mama saya ada Kang Awang.
1: Ya watri watri watri.
0: Watri. Kamu taruh dong odong bareng mama notnya juga ya. Ini juga berat yang ada di pacul semuanya.
1: Iya ceng, iya ceng.
2: Aku juga kayak kunyuk katamu gak jeng roti.
1: Weh jengat ini. Ya tidak lah.
0: Tidak lah ceng.

0: Iya. Jualan es seru.
1: Yuk, ya. es panas di sana.
0: Ayo buat itu yeah. Yang dipacul semuanya, Ida Pacul, Rani Pacul, Dewi Pacul, Jana Pacul,
1: Dewi Pacul,
0: Donyel Pacul, Dewi Pacul,
1: Om Eling Pacul, Pacul,
0: ketuanya Mas Arpan Pacul.
1: Iya, yeah, ini kantor mungkin.
0: Yang dibenduk
1: ya,
0: Kang, ya. Yeah. Pokoknya yang dibenduk semuanya. Yeah. Pokoknya buat semuanya aja barangnya secara paramon yeah. Ya, Kang, ya.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Mm-hmm. Spesial banget buat Kang Bawor bareng Dede Anggi. Mm-hmm. Sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Panjang umur banyak rezekinya Dede Anggi. Jadi amin. Orang yang pinter.
1: Amin,
0: anak yang pinter ya.
1: Amin.
0: Jangan ya, anak yang soleha.
1: Amin.
0: Berbakti pada papanya, papinya yeah. Aja dulu. Okay. Soalnya belum ada maminya ya. Papinya aja dulu ya Dede Anggi ya.
1: Yap, amin ya.
0: Iya.
1: Makasih
0: banyak ya Kang ya.
1: Iya siap.
0: Yuk Kang, makasih. Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dublat Cing-Cing. Rengganis, yes.
2: Jeng Mas Arpan kayak apa jeng?
1: Ya, wis mudon. Neng Mas Arpan yang kucing siaran Mas Arpan ojo. Neng siaran nyong. Ya 6145477. Assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
3: Waalaikumsalam Kang
1: Diti Saporet. Teman-teman, sarisahayu. Sarisahayu.
3: Sareng. Lu ID Pemalang, Pak Dureksa.
1: Oh, gitunya.
3: Alhamdulillah ini. Masuk.
1: Iya, cari ngomong jengat tani, jengat ini ya, pura-pura dalam perahu.
3: Pura-pura tidak tahu ya, Jeng ya. Pura-pura nanya. sehat kan?
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tubras.
3: Alhamdulillah. Lagunya kenyataan.
1: Kenyataan?
3: Iya, Harita.
1: Iya, saya dicari.
3: Lagi salam buat Ceng Robi. Terus Ceng Robi itu kunyuknya berapa sih, banyak banget? Oh,
1: banyak.
3: Ditanya ini kayak apa ini kayak kunyuk semua.
1: Iya, banyak.
3: Mama, Papa M, Opo, Mama Rengganis, Mama Lani. Burini Pak Pramudil.
1: Bunda Santi Purbawa.
3: Bunda Santi Purbawa.
1: Kenyataannya Mama Ardi sehat dan selalu setia, Bunda Rini.
3: Iya, Bunda Rini. Selamat malam. Sama Pak Pramudil.
4: Wis nyongol Mama Ardo. Mama Ardo sehat, Mama Ardo.
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Yo, Papa HM.
3: Papa HM. Selamat malam. Terus Kang Parjo.
1: Yo.
3: Kang
1: Ibni Adila.
3: Adila. Kang Musa. Oh. Ami, Umi, barangkali masih monitor. Ingat ini.
1: Ingat ini di Surabaya.
3: Monitor enggak ya?
1: Monitor tuh ingat ini monitor.
3: Oh iya.
1: Ya lagi tadi lagi WhatsApp suara.
3: Iya, Nyiratu. Oji. Pak Bagio.
1: Nih, kan WhatsApp suara nih, kan WhatsApp suara sing Robi tadi.
5: Aku juga kayak kunyuk katamu sing Robi.
1: Ya, ini suara jengat ini.
3: Oh, kok suaranya gitu?
1: Yo, itu kalau nyanyi.
3: Itu dibikin-bikin kali ya.
1: Nyanyi Pak pentol we.
3: Iya, terus.
1: Kang Aito, ya Mama Arjito Aito, itu jangan melu-melu nih sama aku jenenge, Madam Rengganis.
3: Oh iya, Mama Rengganis.
1: Soalnya Madam Rengganis soalnya iki lagi nonton kunyuk jam awe.
3: Malam Suronon itu di sini juga rame banget itu tadi barusan lewat depan rumah.
1: Iya, akhirnya melu ya, selamat malam Mama Ardu.
3: Iya, jangan ikut-ikut Mama Rengganis, jangan mulai-mulai kayak gitu. Madam.
1: Iya, Madam, iya.
3: Terus Mama Anis, baiklah dua-duanya, Bunda Seki.
1: Mama Api Babakan, Mama Api.
3: Mama Afi. Mama Afi,
1: pendengar pasif para. Itu pendengar pasif, tapi setia monitor ya.
3: Iya,
1: Wartia,
3: Mama Kiwi, yang pentil-pentil apa?
1: Ya, kui grup
3: umbul-umbul. Grup umbul-umbul.
1: Iya, sini dengan yang pentil-pentil.
3: Iya. Terus, mamanya Ari, bapaknya Ari. Buat semuanya saja.
1: Oke, okay, siap.
3: Yo. Ya, spesialnya biasa buat Kang Bawar bareng Nona Manis Anggi. Ucapannya semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
3: Makasih.
1: Yuk.
3: Lagunya ada kan?
1: Ada. Oke,
3: makasih.
1: Set, koset. Ya, nasi si maning bukan kukosek.
6: Mama Arti, Mama Kiwi, Mama Lajra, pentile bubel.
3: Bubel kenapa? Itu kesumbat kali ya?
1: Kesumbat lah.
3: Kesumbat kali, Ma.
1: Kena lumpur mungkin.
3: lumpur lah pindo.
1: Ya benar.
3: Ya udah, makasih kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dulu lah cincing.
3: Ya.
1: Yang punya paduraksa Pemalang, ya Mama Arji ya. Iya, baik 18:18 ya. Selamat malam untuk Jeng Adini yang ada di Kota Pahlawan Surabaya ya. Iya, tadi lagu-lagunya di awal sudah semua ya. Dendam kebencian, raib, ya ada yatim piatu, ya ada juga tak sebening haji. Ya. Itu tiap hari itu, sebabnya saya sekarang itu di dendang dangdut memori, saya terus, jeng. Ya.

Iya, ada Kang Aito hadir. Bagi ya, Pak Selamat malam Raja Somplak, sing saya tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya dong, Hasrat Murni. Tadi sudah dihadirkan yo, salam buat balane setara para Mon FM. Salam manisih ngosi kembar, si ada Nok Isna, Nok Widi, Nok Esa. Ada Nok Anisya, ada Abbas. Makasih nyo Raja Somplak dan Dede Enggi. Baik ya, ada Bagus Adi di Jalan Gamprit Brebes, spesial buat istri tercinta Irta Amalia Permata bersama keempat anak kembar saya. Bagi ya, untuk Bang Setara Paramon ya, ini sudah ada keputusan ya. Sudah ada keputusan ya, nanti di Juli pertemuan P3K sekalian santunan anak yatim piatu. Jatuh di Minggu 12 Juli 2026, tepatnya di Mbak Siti Sowiyah, Tonggara. Ya, Tonggara berarti Kecamatan Pangkah ya. Dari pabrik gula nanti ke timur yang jurusan Cajaban, nanti ambil ke kiri, itu Tonggara. Ya, sekali lagi ya, pertemuan P3K sekalian santunan anak yatim piatu, nanti jatuh di hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Yang berketepatan ada Mbak Siti Sowiyah yang ada di Desa Tonggara, Kecamatan Pangkah. Monggo ya, Balani Setara Paramon ya, apabila mau menyisipkan sebagian rezeki nanti untuk kegiatan santunan anak yatim piatu, silahkan ya dikirim ke rekening bawor juga insya Allah amanah. Nanti langsung di list di grup ya. Jadi nggak bisa ngebohongi kalau saya sendiri, apalagi kalau ada urusan dengan anak yatim piatu. Waduh, ibarat seribu perok pun saya nggak bisa itu. Terus saya juga belum pernah kayak gitu. Tetap kepercayaan dari seseorang, amanah dari seseorang tak sampaikan semua. Saya nggak kayak gitu. Boro-boro kok masalah untuk anak yatim piatu. Hadiah kuis saja sampai ke tangan mereka, jadi yakin. Sampai yang dia nggak bisa kemana-mana ya, alias nyun sewu ya, yang tunanetra aja tak antar ke rumah-rumahnya. Itu amanat dari PT ya, tentang kemarin pas waktu ada kegiatan kuis bulan Ramadan, yaitu di hadiah apa aja nih, Habutop yang 50 kapsul. Ya bukan karena apa-apa, kami ya ini mengharap keberkahan saja, bukan yang apa-apa. Nanti keberkahan penjualan radio Setara Paramon FM ya bisa bertahan atau meningkat kan, kayak gitu. Tujuan saya gitu. Tapi alhamdulillah sudah terkaper semua, nggak ada yang namanya hangus atau apa, nggak ada. Kecuali kalau itu nggak ada yang nebak song, itu kan sudah bukan itu kami. Tapi alhamdulillah ke orang-orang yang terpul walaupun jauh juga tercover semua. Ekspedisi, orang-orang yang begitu masih nyun sewu, kayak Kang Tasmat, kayak Kang Wir, kayak Buda Caki, Teh Mojang, Mama Anis, antar semua. Gak ada yang gak, sama sekali gak nyampe ke tangan beliau-beliau ya. Di situ itulah ya. Mudah-mudahan langkah kami, kru Setara Paramon FM, dalam lindungan Allah, sehat, panjang umur, dan segala sesuatu ini yang terbaik. Itu aja. Ya baik ya, sekali lagi ya, apabila Balani Setara Paramon FM menyisihkan ya sebagian rezeki untuk nanti kegiatan santunan anak yatim piatu, monggo silahkan ke rekening saya, boleh langsung ke Paramon, boleh langsung ke rekening siapa, boleh, monggo. Nanti juga di list kok, di anggota itu di list di grup P3K ya, ada di list nanti. Jadi oh iya, si B Danas Mene itu ada semua nanti ya. Itulah ya, terima kasih atas perhatiannya untuk Balani Setara Paramon ya. Baik, di sini sudah ada Buah Duri Neraka, ada apanya sih, ada juga Nanti Kenyataan, dan ada Ilalang. Baik ya, Balani Setara Paramon ya, sementara 8:23 menit waktu ada Jawaban Barat di Setara Paramon FM Tegal. Power hadir insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Mewek tak mewek, andoke teles, iciki wir. Dasar penyiar somplak si ciki, mung

0: Asik, ada apanya sih, Mor? Ada apanya sih, Mor?
1: Nanti ada kenyataan Rita. Ini duet dengan Jack Jimah ya. Ada ilalang Maji Jamur.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik ya, jengat ini tadi ya memang lagi aplu ya. Memang ini pancaroba banyak yang gak enak badan, yakin. Mudah-mudahan ya, cepat sembuh pada ya, termasuk Bawor. Bawor itu hasil ini mau kerok bemari ya.

0: Hai, kembali ke saudara Pramundang Tisaporite ya. Tadi sudah ada ilalang ya, ada juga kenyataan ya. Ada apanya dong, dan ada buah duri neraka. 52888, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan gede, saudara Pramon, kadangnya sudah kesepuret.
0: Menyang, udele badang.
1: Kabarnya gimana, Mas?
0: Alhamdulillah, berkas panas terginas, iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah. Anggi lagi ngapain?
0: Kayak lagi ke kolam kayaknya, turun dari atas turun nih tadi.
1: Yang penting sehat semuanya ya,
0: Mas. Alhamdulillah, sehat. Yeah.
1: Ya, aku pengen lagunya Malam Terakhir ya, Mas.
0: Malam Terakhir, oke. Okay.
1: Sama pertama Bapak Sawor ya.
0: Gimana okay, sih?
1: Barenok Anggi.
0: Mm-hmm.
1: Amin. Panjang umur di barokah.
0: Amin.
1: Untuk dinatur semoga lah semuanya.
0: Yuk, amin.
1: Beli juga, semoga pada semua pada cocok.
0: Amin.
1: Yuk. Juga.
0: Weh, amin.
1: Mamai, ikut yang udah pada.
0: Weh, Anton lawatan tuh.
1: Ya, Mas Anton.
0: Mm-hmm.
1: Barang keluarga tercinta semuanya yang ada di lawatan.
0: Oke. Okay.
1: Lagi lembur ya, Mas.
0: Mm-hmm. Oke, okay, siap.
1: Salam ikut yang udah pada masuk tuh ya.
0: Ya, siap.
1: Palpar semuanya pada sehat.
0: Mm-hmm.
1: Juga selamat buat Mas Power ya, Bang Anggi.
0: Yuk.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya, insya Allah. Terima kasih.
1: Salam buat Mas Anggi, Mas Power ya.
0: Oleh, yung.
1: Mas Martin,
0: Mas Dewangga. Udah bangga, Di. Oleh, yuk.
1: Tentangnya laka-laka.
0: Munyong-munyong udah lebatang.
1: Moga pada datang.
0: Oke, siap.
1: Amin. Saya kuat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Terima kasih, baiklah Mas Anja di Kepandian. Selamat malam ya. Ada Mama Angeli juga di sana ya. Bapak Nek Uya ya. Semua saja yang ada di Kepandian, semua saja yang ada di lawatan. Bapak Nek Uya penyanyi rak ngomong ya aku ini rak ngerti. Udah nih ngomong kan bahwa aku penyanyi ya gue. Baik ya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam Bang Dute Saporete.
0: Nama-nama-naman
2: Kantenge Saporete.
0: Ya, munyang-munyang udah batang.
2: Soplake Saporete.
0: Oh, tuh.
2: Mama Ad dan Dede Anggine Saporete.
0: Cikiwir.
2: Iya. Ayang.
0: Suarane Rangga. Ya,
2: Suraksa Saporete.
0: Eci, Eci Kiwir men.
2: Iya. Saya datang bawa ya kabar ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tunggu beras.
2: Ya, syukur alhamdulillah ini pada PCAT makamoda. Ya, lagunya Gulali.
0: Gulali, oke.
2: Iya. Gulali ini Roma ya.
0: Yuk.
2: Iya. Salam yang berdana ngokang bawor khusus yang ada tugas siaran.
0: Asyik.
2: Moga saya terlalu.
0: Amin.
2: Yang jelas ya ngokang bawor tetap semangat juga bareng Dede Anggi dan Allah yang Dede ya.
0: Yup.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagi monitor apa orang?
0: Monitor.
2: Oh, monitor.
0: Monitor lah.
2: Berarti kerungu ya?
0: Iya, kerungu.
2: Iya. Iya, terus ngopi ya, siapa? Mbak Aten bareng apa anak pindah selamat malam. Terusan gua unggah suri bareng Mama Wini selamat malam. Terusan gua Ami Parmadu bareng Medalan selamat malam. Terus gua Bemesaro bareng Mas Tione. Terusan gua Kang Naam, Kang Mukri. Terusan Bang Junet kawasan Jatinegara selamat malam. Terusan gua Bania Bukares bareng Wong Irengnya selamat malam.
0: Siap.
2: Terus gua kia siapa? Mbak Atin bareng anak pine ya. Nyendol ya Kang Bawar.
0: Nyendol ya, berarti monitor.
2: Iya, berarti deh monitor ya. Iya, terus gua kia siapa? Kael Afurkon Kang Aryo. Terus gua siapa maning ayo ngeplay Kang Bawar.
0: Iya, ngeplay gua kabeh baik.
2: Iya, sok ngeplay Kang Bawar.
0: Iya.
2: Kalau ngobalan istara para mon kape kelihatan banget kecuali.
0: Iya benar.
2: Dari A sampai Z berarti kan kita anak apa yang
0: bawa? Iya benar ya.
2: Iya orang anak yang ketinggalan. Spesialnya uang bawa berpesen itu tugas.
0: Oke.
2: Ucapannya amat tugas pak, amat tugas semua orang
0: bawa. Iya insya Allah ya.
2: Iya super yang gue lagi monitor secara paramount juga.
0: Sip.
2: Moga saya selalu juga.
0: Amin.
2: Ya matur suwun kang bawa. Atas waktunya juga.
0: Oke.
2: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cincing.
2: Joy.
0: Terima kasih ini Kang Oji Saputra yang ada di kawasan Warung Pringbonya. Ada Maisaroh, ada Tio, ada Kang Naam, ada Kang Muhri, ada juga di warung Pak Kembaran Warung Pring ya, ada Mas Agus Salim. Ayo 352888 ini ayo disapa kembali.

0: Hour hadir bersama produk PT Dinatur Solusi Syariah Data semua. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam secara para mohon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman Bang Al.
1: Sehat Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Yeah. Udan kono Kang.
0: Orai Padang malah bintangnya abyor. Itu malah wingi Pak awe pada pawe.
1: Dan malah lumayan.
0: Iya, berkah amin adem.
1: Iya, wingi beraku makan udan iki. Mangkat be krimis.
0: Krimis wa, awannya ya.
1: Awannya kletih-kletih.
0: Iya.
1: Malah panas.
0: Iya, mendung-mendung sahdu.
1: Iya, kayak bimbang aku nih.
0: Tadi ini ya.
1: Bukan udan tengah jalan. Penting kita ngaton mohon lah.
0: Iya, alhamdulillah. Ini kan ini Mbak Siti Sofiyah, Bang Al.
1: Oh, sih.
0: Ini kan yang Juli sih, minggu tanggal 12 Juli, malah sekalian karo anak santunan anak yatim piatu.
1: Oh, ini tonggara.
0: Ini tonggara. Iya, kapot. Tapi ini duk.
1: Kan buka
0: selo ngalo ya wetan iki kan tonggo kowe. Iya mau
1: kasih pan
0: arah Cajaban lho.
1: Iya,
0: arah Cajaban. Iya, nanti ambil kiri seluruh Cajaban, wingo kiri. Ya menune dung banteng ya bener. Mau kayen
1: piye? Tek
0: pangkal sawetane ke wis tonggo kabeh. Iya, wis tonggo kabeh bener.
1: Cuma ya depan ke dasar dung banteng
0: ngalo. Iya, dung banteng ya, bener.
1: Ono ya pake kan sanggo. Kan
0: tetap kata nanjaan. Iya.
1: Silakan
0: menonton yang
1: buka
0: selalu aku pasti gulang. Iya bener. Ini
1: lagunya kayak kang apa ya?
0: Campuran.
1: Kayak
0: Udah kangen lo tarli ngomong ini lagi dangdut.
1: Banget jaya badan.
0: Lagi dangdut.
1: Banget jaya badan wis di play.
0: Apa?
1: Banget jaya badan.
0: Oh, mejar badan belum?
1: Oh iya kue. Yen sing wawa bisa beli kanggo.
0: Ya, ya wis lah, wis apa-apa wis. Melune pagoda ya.
1: Duduk wawa kayaknya. Ya, salam Pak ya Kang ya.
0: Oh, mujur badhe yo.
1: Terutama sing wingi tas padha ketemu ya.
0: Iya bener.
1: Iya. Terima kasih ya Kang.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Ya. Yo ada Bang Al yang ada di lebak kue. Ayo disapa yo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam Setara Paramon dan disapa Paramon.
0: Nama-naman.
2: Lagune Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku.
2: Iya, orang di puter.
0: Iya, benar.
2: Salam minggu, makasih
0: ya. Terima kasih.
2: Terus buat Niki sing ngembe turu.
0: Yo.
2: Saputra.
0: Heeh.
2: Bang Al.
0: Oke. Okay.
2: Enake rada nonggong.
0: Enake
2: saya.
0: Oh, no, we am you wish.
2: Oh iya.
0: Bisa ge mung we atok.
2: Apa HM?
0: Oke. Okay.
2: Dewi Kunti.
0: Yo.
2: Sama sang suaminya ya.
0: Yo, Mas Teddy. Oke.
2: Nama Firda. Terus Charles malam.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang buat sang Pii, yang Parjo, Mama Lani, Niratu, yang Kopitin, Afuron. Menjadi satu di Bunter.
0: Yo.
2: Mamanya.
0: Oke.
2: Okay. Terus Mama Kiwi, Mama Arti malam juga.
0: Yo.
2: Yang Robi. Terusan buat Upo ya.
0: Ya, siap.
2: Upo kalau malam juga. Terus buat Watri.
0: Yo, yo Watri.
2: Yeah. Terus Askar kan yang lembur.
0: Ah, udah sampai Mas Harpan.
2: Oh iya.
0: Besok tanggal merah.
2: Ya. Urusan buat apa nih ya, Bu Barges ya?
0: Yo.
2: Sama Bu Barges.
3: Bro, ya nu lagi sibuk nemen tadi nora bisa online. Mama Rengganis, perasaan nora tak kerok kenapa? Assalamualaikum.
0: Protol ya Madam Rengganis. Protol bisa protol rimene. Ya Ya, selamat malam Bumi Jawa, hadir ya Mama Lydia ya. Di sana ada Pak Kaso, Ibu Tiri ya. Ada juga Mama Musian ya, semua saja yang ada di wilayah Bumi Jawa ya, dalam keadaan yang terbaik sehat selalu. Ya lawas nemen power ora munggah ning Bumi Jawa ya. Ya sing penting pada sehat wis ya. Baiknya malam terakhir ada baju pengantin, ada gulali, ada suratan ya, ada bawa Maria, ada pengejar badai, ada juga mutiara hidupku yop capcus e cekewir.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 02.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Tegak di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

baik dengan lantunan mengejar badai. Kita sudah kebersamaan power di Dendang Dadut Memory. Baru mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Syarikat kita semua. Sampai ketemu lagi besok di Padang Du jam 4 sore ya. Di para menso spesial Irma Tani, jangan kemana-mana, nanti ada rekan kami Mas Arpan Satria Perdana hadir untuk menghibur panjenengan. Orang bisa banyak terima kasih ya, mohon maaf yang sebesar-besar masih banyak kurangan. Yang tetap semangat, yang punya aktivitas malam. Baik, dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara para mendahulu tes apreti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah

0: kesepian.
1: Gak apa-apa, nak. Kan Neng bisa main kesini, nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya, ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
0: Amin. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Senin malam Selasa di tanggal 15 Juni tahun 2026, Arvan hadir untuk temani Berlin Stara Paramount semuanya di Stara Paramount Show gitu ya. Arvan bisa munculin ya atau muterin lagu-lagu dangdut, oh dangdut salah, gena Tarling dan juga Tegalan sampai nanti selesai ya. Oke, untuk sampean KB Berlin Stara Paramount sing pada lagi pada lembur mungkin ya, lagi pada jaga malam ya, lagi neng dalan, lagi santai, lagi sehat, lagi kurang bahagia, lagi agak sakit gitu ya, semuanya ya. Dan yang jelas Arvan Satria Perdana hadir untuk ngancani sampean KB di Stara Paramount Show ya. Sing manggabung karo Arvan boleh SMS atau WhatsApp 0852-9319-9588 atau telepon nanti Arvan buka di 6145-477 ya. Oke, okay. Yowes Wartiem ya, yowes, oke, okay. Wartiem selamat malam. Sing lagi pada ya layar-layar bahan ya kan, yowes selamat menikmati. Anasin lagi katisan, oh nyung bekatisan ngawune jaket. Ya wes ya. Oke, okay, ya selamat tahun baru Islam. Berapa sih ini? 1448 Hijriah ya. Kemarin kan 7 ya. Oh iya benar ya. Ya wes. 1448 Hijriah.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Kawan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

0: Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panjilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya, jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prele.
1: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Terlinge Tegalane Pornemana. Oke, saporete. Baik, dan selamat malam untuk balen Setara Paramon sing lagi pada santai. Ya wis ya, wong bengi-benginya santai bae lah ya. Kayaknya wis kesel, wis kayak ngelasa lesu, ya kan? Wis kayak leyah-leyeh, wis ya wenege ana sing ngantuk, tapi ana sing juga dong dagangan esuk biasanya ya wene si uplek-uplek ya, si ngiris-ngiris tempe, ngiris-ngiris tahu, matiki kangkung ya. Nyong mien dong mbae si urip ngrewangi apa namanya ngrewangi ngirisi tempe nggo dagang esuk. Ngodong esuk sakurunge makan sekolah ya. Ya wis ngrewangi kaya gue. Ya wis ya. Sing lagi pada santai apa maning, sing lagi pada sibuk, sing lagi pada ngambur ya, dikejar target. Eben rampung pesenane ya, dia wis enggal apa namanya ya, wis enggal rampung. Ya wis ya, Gar Arfan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Kang Dute Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam wong ganteng.
0: Selamat malam wong ireng.
1: Suwe nemen mencete.
0: Iya. Ayo ben sengaja ka.
1: Enggal gludak.
0: Iya.
1: Malam satu suruh melek anyuk jam rolas.
0: Oh, anyuk jam rolas. Lho nyong ora arsa satu suruh ben nyong melek anyuk jam
1: sampai nurut duit ya kan,
0: ya kan nyong turun
1: nurut duit, nyong nurut duit,
0: nyong turun
1: kumpul bang, gak siapa
0: kumpul, emangnya nyong orang mangan kumpul. Emangnya nyong orang butuh bensin, orang butuh beras, orang butuh apa namanya listrik,

0: malam minggu malam Senin ya Dina. Waduh, seru teman ya. Aduh, Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi. Iya wis oke. Ini Pak Bagio.
1: Lagunya apa Mas?
0: Lagunya dangdut, dangdut Tarling apa Tegalan?
1: Weh, apa ya? Menolak ngantuk.
0: Apa sih?
1: Kon waduh ke ala.
0: Oh, waduh ke jeblok apa waduh ke ala? Waduh ke ala.
1: Kae sing brebes.
0: Oh, sing brebes kon waduh ke ala ya. Oh iya wis, oke.
1: Tapi yen Mas Arfan ta alhamdulillah baik ora
0: nyong nyong. Ye. Nyong waduh ke ala ku 2 menit 57 detik lho, lakat 3 menit lho.
1: Alah,
0: iya, kurang menit 57.
1: Biasanya suwe.
0: Aduh, coba ya nyong kalau timaning ya. Kon waduke ala. Kon waduke ala.
1: Seneng ngingi.
0: Ya wis, iya ngono keserunan nang. Kon waduke ala Tegalan, berbesan.
1: Berbes.
0: Gie Markona, kon waduke ala sapa sih dongenen gie?
1: Reggae, sing reggae.
0: Oh, sing reggae. Berarti nang dhuwur gie. reggae version ya. Yeah. Oh, oke okay, salah ngene sih. Salame Pak Bagio kang Gus apa Pak Bagio? Iya,
1: salame perdane kok panjenengan ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, berbahagia selalu.
0: Terima kasih.
1: Akhir rezekine duite kumpul.
0: Amin.
1: Eben gotong bojo rahat.
0: Iya. Panyembang pira.
1: Terus buat Ami Bakar Madu ya.
0: Pak Bagio.
1: Apa?
0: Takoni ka panyumbang pira dong yang bojo.
1: Apa?
0: Panyumbang pira dong yang bojo.
1: Nyumbang ta saiklah.
0: Ya ora bisa. Iya iyalah. Ngon-ngon wong bojo kaya pan membiayai ya. Monitor nyambi makani jaran Mas, jarane ana papat Kang Parto.
1: Kang Parto.
0: Akeh nemen Kang Parto jarane ana papat ya. Ya Allah.

0: Dewi Kunti. Terus kalau Kangkas Nuri Mama Wiwi.
1: Yuhu.
0: Saya rahat lagi tina minggu ya.
1: Oh rahat nemen ya.
0: Rame.
1: Sangkinnya Pak Begyo rame lu sih, ora teka sih. Ada bak. Pada baik Pak Begyo, memang durasinya 2 menit 57 detik.
0: Apa ganti baik ya?
1: Apa sih ganti apa sih?
0: Sing durasinya dewa apa?
1: Sing durasinya dewa ya nek Pak Begyo dewa kowe. Ngukak ngukuk ngukak ngukuk.
0: Mulai
1: ya. Bisa nih mulai sih, mulai apa? Mulai bengi, apa mulai apa? Assalamualaikum Mas Arfan, Ceng Robi, selamat malam Ceng Robi.
0: Petenis mateng urung jeng.
1: Wis mateng urung jeng, gue takoni Pak Begyo jeng.
0: Pada tua.
1: Wis pada tua ya di Bilio ya di Menti ya.
0: Mana undung kok?
1: Di undung. Oh ini Pak Begyo ngomong pan undung apa namanya? Sawo ya Pak Begyo ya.
0: Kelingan
1: ya iyalah ya wonyong sawo main sawo seneng ngepor kah ya makanya orang bisa nih
0: tapi otak bersih dan kok kemana wis
1: bisa nih orang juga ancuk ning paramon ya ya wonyong ten cipulin ya wis ya sakasak buah pois meneng ngene ben rahat kok di dimbuh dimbuhnya pimen sih caranya sih dong sawo sih
0: sawo kan ngempete si kasar.
1: Iya, terus
0: dicuci.
1: Iya, di terus
0: gesek lo.
1: Iya.
0: Serbet digesek ben dadi kulite tipis.
1: Oh.
0: Dadi melong kaya pilak.
1: Oh, nyerbetan nanti kayak apa Pak Begyo?
0: Apa nek?
1: Nyerbetan nanti kayak apa?
0: Dikumbai karo digesek.
1: Iya, digesek kan tangan bae ngono. Orang kanggo kae pap apa sing arane kae kelaparane apa sih?
0: Sikat.
1: Iya.
0: Ambrol.
1: Oh, ambrol.
0: Oh, gombal bae.
1: Oh, gombal.
0: Diguyur. Iya. Tapi kalau tak kasih kisi ngomong.
1: Oh, iya wis, oke.
0: Anjak mana wis mulus.
1: Wis mulus ya. Iya.

0: ya.
1: Kayak
0: dibutuhin dong tina batang tina matang.
1: Oh, kayak pucuknya Pak Bekyo ya, halus sih kue. Dereng Pak Bekyo nggak dikabari kata Jeng Robi. Oh,
0: Burini.
1: Oh iya.
0: Pak Pram. Ini harus kemana Burini urung?
1: Urung nyong wingi ditegur karo Burini yo. Arvan ka lewat-lewat ning menyong, ning menyong ning warung nyong ora gelem mampir. Iya ya Burini ya nyong.
0: Mangan mau Burini sini rombongan pegawai bank.
1: Iya nyong pan mau ya mangane pang lewat ngono klalen ya. Di dalek klalen. Kan jenengan
0: kabeh. Asli
1: kamu bisa mobil. Ya Allah. Iya wis engko tek mampir wis maring Burini ngesuk ta pre nyong ya.
0: Warungnya tak biasa tapi sing tuku orang-orang pilihan
1: ya
0: rata-rata pegawai bank sung sing mono.
1: Oh lo kan pilihan
0: saya jenengan kan pegawai bank orang
2: saya
0: pilihan
2: saya pilih ke Arvan
0: kapan yang duit orang gue coba rekon sampean jenengan kenai
2: kong siapa terung lanang be rudu barang
1: apa maning biar rudu barang pime ya
0: gue.
1: Madam Rengganis, Mama Rengganis orang saya digugu
0: orang saya digugu lah terus
1: maning
0: Wartiem
1: selamat malam Wartiem
0: Nah,
1: iya, mungkin lagunya pan ganti apa lagunya?
0: Ganti apa sih? Sing durasine suwe.
1: Sing durasine suwe ya, berarti Pak Bekyo durasine pirang menit Pak Bekyo?
0: Iya, bae apa? Kapan bisa pikirannya mana-mana? Bujang bisa apa kayak kue
1: yeah, kan? Durasi kan bisa durasi mangan ya kan aja mikir aja sing adu-adu ge sing apik-apik ya maksudnya ya bukan kayak gue rapik ya tapi kan maksudnya nyong durasi mangan ya kan kadang kan abang sing nyong dong mangan ge suwe nemen ge bisa setengah jam tembe enteng atau kadang ya nulis ngeli nemen 15 menit 10 menit enteng ya kan ngongindungnya suwe kayak kue Pak Bekyo durasinya suwe iya nyong makannya dong pan makan Burini khawatir ya bukan orang bisa suwe-suwe kayak bocah orang balik-balik sih mangan sing mau kayak kue ya
3: sing wis tau mampir maring warunge Ibu Rini, Papa M, karo ponakane Papa M, Mas Arafan, wis tau mampir ke Papa M, wis sambele memang mantep nem Mas Arafan, wis tau mampir nang Ibu Rini, karo ponakane Papa M. Terima kasih non, assalamualaikum.
1: Iya. Suun, salamnya bapakku, Wartiem, selamat malam Wartiem.
2: Arafan, kucang kopet ya.
1: Apa maning gie?
0: Siapa?
1: Bunda Santi.
0: Bunda Santi Pak Purboyo.
1: Iya, Purboyo. Mama Lani, durasi adus. Nah, bener ya Maya. Nyong durasinya adus tergantung, Ma. Misal nyong pan makan kerja wis terlambat ya paling 5 menit 10 menit wis rampung, tapi dong sana ya bisa 30 menit nang jero ya.
0: Mama Lani kalau siapa Kang Parjo?
1: Kang Parjo, yang dia, ya, nyong orang arti.
0: Jadi, Suwen.
1: Ya karepe lah, bisa nih sampean sing ngresul lah.
0: Nyong orang ngresul lah ngomong
1: tok. Oh ya, oke. Alasannya apa lin agak lin?
0: Ya mudah-mudahan kan terbatur kan dong, nane sing apik.
1: Yakin kayak gue apik.
0: Ya iyalah aja ke Suwen
1: aja. Aja ke Suwen apa nih?
0: Sampean.
2: Kayak aku ke langsung jadi.
1: Adir wong kayak pan Bunda Santi Purbowo KB. Ya ora lah beda-beda lah. Wong kayak Bunda Santi Purbowo KB yang kok ora rame oh ya. Pada baik KB pimen dong enen aja. Aja sok ana matek-matek negara awake dewek ya, beda-beda kasusnya. Ki Bunda Santi Purbowo sing min kok madek-madek negara awake dewek terus ge ya.
0: Namanya kehidupan masing-masing berbeda-beda.
1: Iya betul. Kita harus saling
0: proses lama.
1: Iya kita harus saling menghargai satu sama lain. Betul aja baling-baling negara awaknya dewek terus ya. Awaknya dewek.
0: Menghargai harganya pira mas.
1: Ah? Ya kudu nganggo duit to.
2: Jangan saya terus. Nanti pada lanang karibut, di karibut.
1: Wartiem selamat malam. Niat nyendol aja komen lah Mama Lani.
2: Aja kayak Arfan cekopet.
1: Ya aja kayak Buddha Sandi Purbowo ya. Yang paling ngomong oh, kayak para penak ya.
0: Cok pikiran ini yang Mas Arfan. Tapi orang bisa kalau kamu bocor. Ya pikiran ini pirang-pirang. Anak-anak mau dibokayaki mau kaya-kaya akhirnya kamu bocor.
1: Iya. Betul, betul, betul Kang Parno. Selamat malam Kang Parno.
2: Wis wis komene wis. Rong lagu dewek. Rong lagu.
0: Aku tak mumpung mlebu.
1: Mumpung mlebu. Ki lagune pan ganti apa Pak Bagio?
0: Ganti ki bae sepasang manuk dara.
1: Sepasang manuk dara.
0: Singgo sing apa? Gendang yang belangpak.
1: Oh, gendang yang belangpak.
0: Ya.
1: Sepasang manuk dara. Sepasang manuk dara. Manuk dara sepasang.
0: Manuk dara sepasang misalnya apa?
1: Iya. Ya wes. Ya.
0: Pemain buat contoh Mas Arfan.
1: Iya, pemain.
0: Contoh untuk Mas Arfan.
1: Iya apa? Contoh apa? Contoh apa? Contoh apa?
0: Iya maksudnya itu kita harus saling berpasangan.
1: Iya. Menurut siapa di situ? Ya, menurut siapa di sit? Jana Pacul, selamat malam Jana Pacul ya.
0: Siapa?
1: Jana Pacul.
2: Asli le Pak Bagio nyindir Arfan ke.
1: Iya. Yang tara bakalan kesindir Bunda Santi. Orang bakalan kesini biasa bae. Wong sing pan biayai nyong dewek, sing ngurus duit nyong dewek ya karepe nyong lah. Nyong duitnya orang dingin sampai kan ke. Ya.
0: Pikirannya kayak nyong kan ini bojo.
1: Nyong kesel-kesel mulai duit sampai jam loro bengi ya ning radio sampai esuk-esuk makan jam itu balik jam 10 ya sing kesel nyong dewek ya ya karepe duit karepe nyong mah duit duit to ya
3: bebagyo senengane diwolak-walik ya
1: Kang Parto selamat malam Kang Parto
2: Bebagyo Arfan mirip siapa Bebagyo
0: orang
1: ya pimen sih aduh jeng Robi. Bunda Sandi pun mulai kayak wis mulai ngantuk sebenarnya kayak.
0: Ya wis lama enggak kabar baik.
1: Iya.
0: Semoga sehat semuanya balane paramon ya selalu.
1: Amin amin amin.
0: Wong urip ya terpepet sing akeh liburane di guyonane.
1: Iya betul.
0: Aja gampang tersinggung. Matur suwun
1: sepedhele
0: Bu. Bu Guru yang lagi meringokan.
1: Oke, okay, ya. Selamat malam Bu Guru. Bye. Ya,
0: terima kasih Mas.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Bubla ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong darah tersinggung ya. Biasa bae lah. Iya kan? Nyong lu duit dewek ya kan? Nyong tangi jam 5 yang sing kesel dewek ya. Balik kerja jam 5 yang sing kesel dewek. Kerja ningkene ya balik jam 2 sing kesel dewek ya. Darai munjuk ya sing nanggung dewek ya. Harus sangat ngatur udipe wong lah wis. Udipe dewek-dewek bagaimana ya. Arosa mantak-mantak anak kerawak kenyong ya. Arosa pada kenyong lo anaknya rolikur tahun sepan bojo kayak gue. Ya arosa kayak gue ya. Anak sing rolikur tahun pan bojo ya apa apa sing bulus tahun pan bojo ya apa apa mana sing nanggung larane mateng ya dewek ya gue nyong. Iyo ya, iya nyong sungkan nawan kayak gue. Ya, suka nyong apa namanya apa ya suka nyong dipoyoki. Iya wes ya. Astagfirullahaladzim. Ya wes 6145477. Sapa maning ya. Halo selamat sore. Oh malam. Sarah Paramon.
0: Dangdute sapa reten? Dari kita sapa reten teman. Selamat malam Mas Arfan.
1: Selamat malam Cung Robi.
0: Gimana kabar?
1: Sehat Cung Robi sehat.
0: Hai pada berengginang melu-meluan baik.
1: Oh iya melu-meluan baik. Teka-teka orang kan.
0: Apa lagi ngobrolin apa? Kau ngobrolin lanang karo lanang kan melu-meluan baik.
1: Iya ya.
0: Dan karek kayak kunyuk. Kunyuk.
1: Bunda Sani kayak apa Jeng?
0: Kayak kunyuk Mas Arfan. Kunyuk Mas Arfan. Udah ada kok Pak Bagiannya melu-meluan.
1: Iya Bunda Sani kayak apa ya Jeng?
0: Kayak kunyuk Purbowo. Purbowo.
1: Bunda Sani kayak apa, Jon? Salamnya kan gak usah pacem.
0: Nah, buat Pak Bagio sama Ibu sehat selalu ya. Terus Bunda Eko Purbowo, Ibu Rini, Pak Pramudiono, Madam Renggina, Wardiem, Bapak AM, Kang Parjo, Mama Lani Ajojo, itu siapa, Kang Parto, Mas Hendro Pais Meli, terus
4: omongan saya kayak Santi kayak kunjuk Purbowo.
1: Bunda Sani kayak apa ya, Jeng?
0: Kayak kunyuk bawa, kunyuk bawa. Kayak sabarane.
1: Mama Lani kayak apa, Jeng?
0: Mama Lani kunyuk mana? Kunyuk Lani.
5: Kunyuk Lani.
1: Mama Lani kayak apa ya, Jeng?
0: Mama Lani kayak kunyuk. Kunyuk lewadon, Mani. Wih, pokoknya buat semuanya aja, Mas Arman. Barang-barang Paramon ya. Pokoknya pada ngeket kafe, wih ya. Jadi orang ngantuk ya. Malam satu suruh. Jadi orang ngantuk.
1: Iya, wes oke. Terima kasih juga Bu.
0: Mama Ardi juga ya. Hari Bapak Ari.
1: Iya. Jeng, Bunda Sani kayak apa ya, Jeng?
0: Kunyuk bawa. Wes matur kesuwen Mas Arpan.
1: Jeng, sapisan maning, Jeng. Jeng, sapisan maning, Jeng. Bunda Sani kayak apa, Jeng?
0: Kayak kunyuk bawa. Kunyuk bawa. Matur kesuwen yo, mangga asalamualaikum.
1: Blak ding ding. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, nyong gurung puas ya. Asli jeng Robi aja mudun disit le jeng nyong pengen puas ngarani. Ya wes ya, Sikman gabung karo Arfan Maning, silakan di 6145477 bisa dimanfaatkan sebelum Arfan balik ke lagu ya. Oke.
4: Aku wis puas wi cokot.
1: Oke. Ya wes ya, baik. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Luar biasa.
0: Orang-orang
1: Sinindol sahabat gue.
0: Orang-orang
4: Mas Arwan Bujang Kepet. Mas Arwan Bujang Kepet.
0: Apa Bu?
1: Bu Santi
0: apa Bu Santi?
1: Bu Santi kayak apa? Oh Kang Parto, selamat malam Kang Parto. Iya. Yuhu. Mbak Atin, Ibu Rini, selamat malam. Oh, sambel. Kan
0: ngono kok ngejak Pak HP.
1: Iya wis. Iya wis oke, Pak HP. Ora
0: wingi yo ora sengaja.
1: Oh.
0: Sing ame bakar madu.
1: Iya.
0: Enak tau, Mbak, jarane ora mampir ya.
1: Iya iya iya iya iya iya.
0: Mampir ya, di drop wingi ya.
1: Iya iya iya. Yo yo.
0: Lanjut. Mending yang tahu. Nah, kami bakar madu melela.
1: Oke.
0: Sama Mama
1: Iya. Kang Yanto, selamat malam Kang Yanto. Iya, benar. Iya.
0: Astuti,
1: selamat malam Astuti. Yo. Mas Hendro, Mas Ismailing, lanjut.
0: Tanggal
1: 12 ya.
0: Jenengan lewat pabrik gula, mana jurusan ke timur, jurusan ke Cajaban itu tinggal kanan dikit.
1: Pangka.
0: Ke timur gerbang mau menuju Cajaban. Lurus baik. Sekitar nyatane kaya ngono. Kalau ke kiri Cugandeng, kalau ke kanan
1: Kebayang, selamat malam Kebayang. Kang Sarmudi, selamat malam Kang Sarmudi. Mama Lani tanggal 19 ya. Tanggal sangal sampai tanggal rolas sih dong enen.
0: 12 mas.
1: Aduh balas ngolun. Nyong tak ngolun kan kalender ya kok ya.
0: Tanggal. Ya jangan apa anak ke bulan Juli benar.
1: Biasanya minggu kedua ya.
0: Kalau salah benar.
1: Oh iya, dong minggu kedua 12, tapi dong yang minggu ketiga 19.
0: Nah, iya, benar Mas.
1: Iya wes.
0: Pertama tanggal 5, keduanya tanggal 12
1: harus yeah, benar. Iya,
0: heeh. Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, sebelum Arvan balik ke lagu, silakan satu penelpon kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
6: Halo.
1: Halo.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dangdute.
6: Dangdute. Sapo repe.
1: Iya.
6: Tarninge. Sapo repe.
1: Sapo repe.
6: Tegalane sapo repe.
1: Sapo repe.
6: Mas Arfane sapo repe.
1: Iya. Kasih dibawain iya. Mas Oji.
6: Orang dengan dinding.
1: Oh, bukannya lagi main iya, war kota Mas Oji.
6: Ngerongok natok.
1: Oh. Oh,
6: iya. Ayo ramen nemen.
1: Ramen nemen ya Mas Oji ya. Iya.
6: Iya, pada komen-komentar.
1: Ada komen-komentar, nasi voice-voice, sana apa ya, pirang-pirang nemen. Iya. Wis pau kan komplit yang Paramon ya.
6: Iya, komplit.
1: Komplit.
6: Rame kape.
1: Iya, anasing bujang kopet ya.
6: Iya. Anasing bakul konyol.
1: Anasing bakul konyol. Ya Allah.
6: Anasing curahkan waduh kenjep.
1: Waduh kenjep. Anasing misu-misu ya.
6: Anasing curahkan musuh-musuh.
1: Misu-misu man. Iya dong yang siaran enggak kasih pada misu-misu ya. Anasing
6: curahkan pintar yang berkomentar.
1: Komentar.
6: Komplit
1: is pokoknya Paramon ya. Iya.
6: Curahkan salam tau wis karu.
1: Wis karu.
6: Iya. Ayahnya wis ngora sing dudu curahkan apa bahaya sih menang bae. Judulnya menang rongok kena.
1: Iya, judulnya menang bae wis lah ya.
6: Oh. Iya, no comment.
1: Iya. Oke, Mas Oji pan request lagu apa Mas Oji?
6: Markona waduh kenjebluk.
1: Markona waduh kenjebluk wis diputer mau.
6: Oh,
1: iya.
6: Waduh.
1: Jaluk sangu, ora apa-apa wis.
6: Aja lah.
1: Apa?
6: Wis diputer ya aja.
1: Heeh.
6: Kabeh wis mendreng.
1: Mendreng, iya, iya. Mendreng.
6: Ada nemen sesuai karo suasana.
1: Suasananya
6: suasana apa sih? Lagi pada mendreng.
1: Lagi puyeng ya Mas Aji ya.
6: Oh. Iya.
1: Iya wis oke.
6: Arane. Mungkin nangene tas krimis
1: ana. Oh iya bener nangnya juga krimis Mas Aji. Oh
6: pada boy berarti.
1: Pada boy ya. Iya.
6: Oh. Ayong merata.
1: Ngayong rata bener.
6: Iya.
5: Anak-anak
1: Arvan
5: waduh
1: kenjeblok. Gue ya komen maning ya.
6: Tuh Arvan tau tuh waduh kenjeblok. Iya.
1: Anak juragan ebe-ebe Kang Oji, sehat Kang Oji. Kang Parto, selamat malam Kang Parto.
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat Kang Parto.
6: Saya kira
1: orang
6: sehat berarti kan
1: orang
6: online.
1: Iya online. Angel ya Mas Oji ya, nggak online ya Mas Oji.
6: Iya mulai neng menyumulkan diri kira neng iya. Apa kira neng
1: katolik sehat ibu.
6: Iya. Ngerongok nato kan nggak kan ni wong sehat apa orang sih ya karena ibu ya.
1: Iya.
6: Salamnya
1: kok KBB. Yuk Mas Oji. Oke siap Mas Oji.
6: Iya mau balik tara para mengkabel.
1: Baik siap. Oke.
6: Melu bawis diborong.
1: Melu bawis diborong KBB. Iya. Oke.
6: Iya dekat nganggo karet ijo.
1: Oke. Nganggo ijo orang pedes. Sing abang pedes ya.
6: Iya sing kenceng lit. Ijo koning kono pojok
1: kengon. Iya pedes kayak omongannya.
6: Iya Mas Arpan.
1: Iya pedes kayak omongannya Bunda Santi Purbowo ya. Pedes iya. Ya. Tapi nyorok kebedesan kalem Mas Aji.
6: Iya. Aja. Selagi wis lagi uripe pedes ditambahi pedes
1: nah,
6: maning.
1: Nah, kuwi maksude iya, makane wis ya pembeli wis. Oke.
6: Iya, spesial
1: ya sama-sama. Mas Oji baik siap.
6: Semoga sehat selalu.
1: Amin amin amin amin amin.
6: Selalu manarpanya tetap
1: semangat. Iya, semangat Mas Oji.
6: Iya, super engko. Yang wis turu
1: kayaknya. Oh, wis turu.
6: Iya, moga saya selalu juga.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
6: Ya, selamat bersuara Mas Arfan.
1: Yuhu.
6: Atas waktunya juga.
1: Oke, okay, baik. Ya,
6: assalamualaikum.
1: Jublak ting-ting.
6: Joss.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Oji yang sudah bergabung sama Arfan. Ada 4 penelpon ya. Ada Pak Bagio, ada Jeng Robi, ada Papa HM, dan juga ada Mas Oji. Baik, jangan kemana-mana. Iya kono. Astagfirullahaladzim ya, gede penyiar kudu sabar nemen ya. Ya Allah, kudu ning kayak apa namanya ya. Khususnya sing landung jarene wong. Astagfirullahaladzim ya Allah, nyong kesel-kesel dewe kayak kiye ya, pada ngatur uripe nyong ya. Karepe nyong lah ya, panapa-panapa wong duit nyong-nyong dewe kok ya. Sampean ora pada ngain duit karo nyong. Kecuali sampean pada ngain 100 juta ge go Arfan sebulan ngatur ora apa-apa ya. Ya. Ya we sampai nanti jam selesai aja dari 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
7: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Baik, seru 1.5 setara para Mon FM Tegal, Dangdut ya Saporete, dan selamat malam. Apa kabar yang udah bergabung sama Arvan di 0852 9319 9588. Lagu ne adep narabine dong Mas Arvan, Kang Ridiansor. Selamat malam coba ya nanti ya. Halo selamat malam, Mama Ikma hadir. Mas Arvan lagu ne kadang-kadang kangen. Salam spesialnya buat Mas Arvan, semoga sehat selalu. Makasih, sama-sama. Jeng Robi, selamat malam Mas Arvan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Saporete, Tarlinge Saporete, minta lagunya Wayang Kereng. Salamnya buat semua balini para setara Paramon FM tanpa terkecuali, dan spesialnya buat Mas Arvan. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak linting jos. Oke. Okay. Papa HM selamat malam, Wartiem selamat malam. Ya, coba ya Wartiem ya. Halo, assalamualaikum Mas Arvan, balini setara Paramon, semangat selalu Mas Arvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Jana di kawasan Pacul. Mas Arvan, Kang Yanto selalu monitor, terima kasih ya. Kang Sarmudi juga terima kasih, Mama Lani juga terima kasih, Mama Renggenis juga terima kasih, Kang Parto juga terima kasih, Bunda Santi Purbowo juga terima kasih. Terus yang sudah bergabung sama Arvan melalui SMS online ya, juga terima kasih. Baik, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 setara Paramon FM Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami,

0: aja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Donatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17, RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Dan sekarang sudah jam 23:50 waktu Setara Paramon FM. Itu artinya Arvan harus pamit karena sudah habis waktunya ya. Tapi Setara Paramon FM Tegal tetap mengudara sampai pagi ya, bisa nemenin balen Setara Paramon sing lagi pedang lembur ya. Yowis ya, ketemu maning garo Arvan. Insya Allah meziki ya. Meziki kan nyong prey ya. Ora laka prey ini nyong ya. Nyong ora Sabtu ora Minggu tetap kerja ya sampai bengi ya. Nggak meziki tengah labang ya bengine kerja mana. Aduh gawe nak kayak ngarep kayak ya. Laporannya gudung digawe ya pirang-pirang. Yowis ya. Arvan pamit, balin Setara Paramon. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang udah bergabung sama Arvan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, selama Arvan siaran hanya bercanda gitu ya. Oke, dan yang jelas kalau di dunia nyata gimana masalahnya? Ya, pimin ya. Arane wong ya, anak sing kaya gini, anak sing kaya kaya. Ya wes ya. Oke, dan ketemu lagi sama Arvan insya Allah besok ya, jam 10 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ya, ya wis Arvan orang mana-mana ya. Ngodong Arvan lunga-lunga ya, orang siaran ya. Ya wis ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga di tahun baru Hijriah ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak ngurusi urusan orang lain ya. Fokus gara urusanan dewek-dewek baik ya, ora usah ngatur-ngatur wong liya. Ya wis sampean kaya kue ya kaya gue silakan. Nyong kaya kie kaya gue silakan ya. Sing mending selama ora merugikan ya. Selama tidak merugikan orang lain, setiap orang punya jalannya masing-masing. Ya. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamaannya dan terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

anggone ora rong bagus.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama
2: gitu.
1: Lambung ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Minunung

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: Grab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT6 RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum wamsu

0: Literatur Indonesia, Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufrida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Duwur, Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya. Yeah.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: data dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2

0: Ngetop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
4: Nami Abdi Supardi.
3: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
4: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
3: Iya, Bapak

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya

0: laptop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Startup

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, Nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya, Masya Allah, anyirnya. Tapi setelah itu, kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos, hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu
1: sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami setruk seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma.

0: Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Adapun saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim, karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau, nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV, pas di acara TV itu yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham, dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Dan nanti insyaallah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi salat subuh di airport, lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berpuluh. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung ke depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus, begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah.
Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih, rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam, berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran apa begitu dibuka, rupanya botol Aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah, lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi, 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin tempat, maaf, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jabbar, enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah, ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihissalam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa
itulah dia Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua. Tak ada daratan, tak ada tanah. Semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun. Akhirnya air tadi menguap naik ke atas. Lalu muncul daratan. Ikan yang ada di dalam air naik ke atas. Ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. A monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, memendek, memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet. Biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak. Nah, kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal tiga, Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab, bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting, Sam. Sedangkan Ham Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes, Yafes ini bapak nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam sampai semuanya hitam, tapak tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik, ibu yang dimuliakan Allah SWT, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat. Sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera, maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minan, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan. Seperti bangunan yang kokoh, ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang, kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap, kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing, disinilah letak ukhuwah Islamiyah.
Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap sedikit, habis itu sarser. Alhamdulillah Pak Ustaz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustaz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustaz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban, kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya enggak akan berkurban. Itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan, bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Salam.

0: Siapa tuh Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad. Ana Ahmad, dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha, aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf Bang, Bapak namanya Charles. Enggak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Coba minta KTP untuk ini. Ibrahim. Bolak-balik diketik di FB, Ibrahim. Kok enggak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku kan cari Ibrahim, enggak ada. Bram. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang, ini orang pasti gak pernah mandi wajib. Sunat. Ustaz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih kantor non-muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang. Sekantor dengan non-muslim tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar-menawar. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abidu ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan. Kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum. Campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gong si pak cai ikut, jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya meminta tolong. Gak mungkin, excuse me, tabe, tabe. Gitu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, wa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Chu Yun Fa, pandang ke depan Jackie Chan, pandang ke belakang Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipak cai. Ustaz ngomong gitu memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustaz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustaz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh, janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup. Jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Ini apa? Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Gak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Ya gak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, oh ini Ustaz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustaz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah katakan haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi. Dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non-muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha, asal madu Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Gak perlu takut. Diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan, bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka, baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka, made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak, selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya, dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan, mari berperi kemanusiaan. Tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, tengok maksudnya. Berkedip-kedip mata kambing, hancur kita kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, dua tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita, itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik, kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih, keluar darahnya, halal sebenarnya. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita, kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, kami bakar semua, Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita, maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini enggak, marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbang lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah ini. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La yabulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi 'ala An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannabnudkhulu masalikinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang, larian semut. Dia bakar. Nabi datang. Apa kata Nabi? La yu'azibu bin nar illa rabbun nar, tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut di rumah Pak Ustaz, yang gigit anak saya. Boleh, karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar. Bakar, dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon. Baru tahu semut okay, tak bisa terbang. Tawon, dikejarnya, masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan gak muncul? Begitu muncul mau narik nafas, baru tahu. Kenali baik-baik sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Al-Musalsalat bi Awaliyah. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak ada kucing anggora. Terus ada burung kakak tua. Mantap. Iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin, ya setahun sekali lah Pak Ustaz. Zakat fitrah. Untuk kucingnya, samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor, banyak tekanan. Di jalan, begitu pulang ke rumah melihat ikan, senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai. Ikan mas koki, ikan dari Jepang itu. Ramai, bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah. Buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung. Dibuatnya burung satu sangkar. Cantik, tapi seekor dari sejak akil balik tak pernah nampak perempuan. Seekor. Setiap pagi dia, padahal burung itu menjerit, kawin. Dia mantap, terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini, coba tengok raut wajah burung. Memang betul, wajah orang mau minta kawin, Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang, tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ Binatang yang melata di bumi. وَلَا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَحَيْهِ Burung-burung yang terbang dengan sayapnya. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Kita bertemu majlis lagi.
1: Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh.
2: Amin.
1: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tara Paramount 101

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habuto, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai. Selamat pagi Balane Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya dan ya ketemu maning ya. Iya karo nyonge wong Tegal Kota ya. Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa ya, di 16 Juni 2026 ya. Iya, selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Semoga di tahun Hijriah yang baru ini setiap langkah kita ya senantiasa diiringi keberkahan ya. Mari jadikan momentum pergantian tahun ini sebagai semangat baru untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Amin ya. Iya, dan silakan buat Balane Setara yang mau gabung ya bisa kering di 352888 ya, dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199958. Ya masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai, umur 45, alamat Pasir Binglu Cikadomas. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya sebelum mengkonsumsi Habutop, saya mempunyai keluhan kolesterol, lambung, dan sering masuk angin. Setelah itu saya disarankan oleh saudara saya untuk minum Habutop dan habis satu botol yang isinya 200 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan. Yang dulunya saya sering dikerik, sekarang badan saya selalu terasa fit. Untuk semua para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, ada Manut ya, Gilga Sahid sama Happy Asmara sudah di goyang ya. Iya, buat Balan Setara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Ya gatal karena biang keringat, ya terus gatal karena ketu air, ya gatal karena digigit serangga, yang habis jatuh dari motor, ya habis kecipratan minyak goreng kesiram air panas. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna Sultana ya. Ya silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo, pagi. Selamat pagi. Saporete nemen ya Kang Handoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Ria?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, baik, baik, baik ya. Yuk.
1: Iya, pengen lagunya Mbak.
0: Apa?
1: Lagunya dari itu ya, Badai Biru Mbak.
0: Badai Biru ya.
1: Salam salam ya Mbak.
0: Monggo.
1: Salam enggo kue ya, Kang Mukta, kodong-kodong, Mama Not, Dede Not, selamat pagi. Mama
0: terus?
1: Wajra Monok Marcelia, selamat pagi. Mama Kiwi Karo Pasawo, selamat pagi.
0: Yo.
1: Mama Bisa, Mbak Nisa, Mami Bakar Madu Milela, Tukang Doli,
0: Mbak Feby Belpas,
1: Mbak Feby Belpas,
0: Mama Ayi Bengle, Mama Ayi Bengle,
1: Mama Ayu Bengle, selamat pagi Kang Parjo, Kang Pi, selamat pagi.
0: Wong Ireng, pagi Wong Ireng.
1: Oh iya, Wong Ireng karo Mbak
0: Nia ya. Iya. Terus

0: Iya.
1: Kopi wai apa weni ya. Teh cendana sing ap melanggar. Teh dinda ya sineng sineng kaya apa ya?
0: Dang laut.
1: Sindang laut ya.
0: Ya.
1: Iya, terus buat apa lagi? Malam ku kopi.
0: Buat semuanya ya.
1: Iya, semuanya ya. Balane setara para man FM. Ya, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, spesial.
0: Iya,
1: wong Tegal asli ya.
0: Iya, iyalah.
1: Semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih ada Kang Handoko yang ada di kawasan Losari Brebes ya. Satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo, pagi Balanestara Paramon. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara Paramon FM.
0: Dangdute. Saporan. Ulangi maning.
2: Saporan.
0: Ampos. Aduh, radionya tabok ya. Tabok memalani geplak radio. Radionya geplak, enggak nangis. Iya. Aduh. Ya.
2: Mbak Ria kok enggak libur?
0: Ya enggak libur. Mbak Ria kan Pak. Mbak Ria kan pasukan anti prey. Pasukan anti prey. Yes. Tanggalannya abang tapi tetap ya. Iya, mangkat. Iya. Ya, wis men dute akeh bener.
2: Iya.
0: Iya, mobil. Amin. Amin. Ya, doa yang baik diaminkan ya. Amin ya Allah, amin. Ya, ya Kang PI kowe Dedek Gani, halo. Iya, Dedek Nadin. Oh, iya nanti jalan-jalan sama Dedek Nadin ya. Iya. Heeh. Yo, Mbak Feby Belpas. Selamat pagi Mbak Feby Belpas. Budek emut, amin banter nemen ya. Iyo, amin banter nemen ya Budek.
2: Jalan-jalan.
0: Iya, nanti jalan-jalan sama Budek. Iya, mudah-mudahan doanya terkabulkan ya. Amin ya Allah, amin. Ya, Aa Yongki pagi Aa Yongki. Mbak Wikan Danu pagi Mbak Wikan.
2: Ibu Lani.
0: Ibu Lani. Oh, Ibu Lani lagi masak. Masak apa Ibu Lani?
2: Oseng-oseng.
0: Oseng-oseng macan. Apa oseng-oseng baye?
2: Macan
0: panjang. Oh, berarti ula welang. Iya, itu kan lagi, berarti kan Mama Lani kan katanya lagi ngoseng-ngoseng kacang panjang, berarti itu lagi ngoseng-ngoseng ule-welang ya. Ya, Mama Nadi. Mamat, iya kan kacang panjang kan kayak ular kan ya. Iya.
2: Kan jadi enggak ngerti.
0: Ya ben.
2: Kacang panjang wes sayur.
0: Ben kuwi nggo PR mamane ya. Iya.
2: Iya. Pertanyaan aku bingung. Iya. Kalau sih enggak mungkin
0: itu nanya. Mama Nadia pagi jadi ganteng.
2: Pagi Mama Nadia.
0: Iya, jare
2: Rio Pepe.
0: Iya, dasar jare Mama Cari Mama Nadia dasare wek. Ami bakal madu. Ya, Ami bakal madu sama Umi Laila.
2: Ami bakal madu sama Umi Laila.
0: Tuh kata Budi gini Dedek Gani. Dedek Gani diajak main ke Mbak Ria katanya, kata Budi Mut, yuk main yuk ke Mbak Ria yuk.
2: mumpung libur.
0: Iya, mumpung libur. Iya. Mama Yanti, pagi Mama Yanti nang Macan Ucul.
2: Mama Yanti.
0: Iya, Mama Yanti di Macan Ucul.
2: Umi, makasih kamirnya.
0: Iya. Iya, kambingnya makasih Ami Umi. Itu ya.
2: Ma.
0: Mbak Asih, pagi Mbak Asih.
3: Makasih. Aku kompare pateni dhisik.
0: Pateni dhisik, pateni Mbak Das, pagi Mbak Das nang Jalan Jeruk Mbak Das.
3: Ya.
0: Mbak Das, pagi Mbak Das, nggih. Mbak Das, Mbak Das. Iya, kok mbok terusane sapa ya Mbak Das, pateni dari terusane Das. Das sapa.
3: Berarti kae kan tipe. Ya, Pak.
0: Kita iyalah Des.
3: Oh iya.
0: Kan channel jahit lagi kan channel jahit. Mbak Feby, Didi Gani pan dijak syuting ke karo Mbak Ria. Eh ya.
3: Mbak Feby.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Kayak di film sih.
0: Iya, kayak di film. Nanti kita syuting ya. Nanti judul filmnya itu Hati yang Tersakiti. Gak mau tersakiti. Oh gitu ya. Jangan yang sakit-sakit ya. Iya. Yang enak-enak saja. Yang enak-enak aja ya. Iya.
2: Anak yang soleh. Apa anak yang pintar?
0: Oh begono. Ya wes. Ya. Oke.
3: Awur kan ya.
0: Iya.
3: Dasar.
0: Cere Budi dasar penyaris. Masa bocil syutingnya Hati yang Tersakiti.
3: Emangnya
0: Budi ini
3: kalah kok.
0: Ya. Iya. Iya.
3: Ma Uti, Ma Uli ya.
0: Iya.
3: Kita kamu kan Mbak Yati.
0: Iya.
3: Ini Pak Pramutiono. Saya Lombo. Terus
0: Terus siapa maning?
3: Mas Albert.
0: Mas Albert.
3: Ganteng.
0: Ahmad Ganteng.
3: Mas Uwer-Uwer ya.
0: Iya.
3: Mama Neni, Mama Ece, Mama Ayi, Pengle, Pak Manes, Mama Sire, Mama Kembang.
0: Mama Lani. Mama, siapa Bu Demut minta kontaknya boleh?
3: Nomor WA.
0: Izin, J.
3: Boleh.
0: Oke.
3: Terus gue Mbak Mutrika ya. Nanti. Mama Gilang Wardi, Empaki, Mama Rengginang. Terus gue Mama Kiwi, Mama Wasre ya.
0: Yuk. Jasak Raju, Mas. Assalamualaikum, Mama Lani sehat, Mama Lani.
3: Alhamdulillah,
0: Sa. Sehat, Jasak Raju.
3: Iya. Maning-ningin
0: wis digoyang dadak seger. Seger. Iya bisa goyang wong loroan ya.
3: Ya
0: ku.
3: Gendengan tangan ya, Sa.
0: Sayangnya nyong pan melu joget nyong lagi maem ya. Iya.
3: Lah
0: ora iya left ada dong pembukaan no dong kayak wis ora oh iyo
3: ayah HM ya
0: ya memberi kesempatan lah hanya memberi kesempatan buat Mama Lali biar bisa berjoget sama Jasak Rajum iya Bu Rini pagi ganteng
3: siapa
0: Bu Rini
3: Pak Pramutiono ya.
0: Ibu gemoy.
3: Mama Mina, Bayu, Mama April, Mama Tinda ya.
0: Eh, jare Mbak Feby, jare Mbak Feby wingi Albar mangkat tok ora kenalan mah.
3: Ora kenalan. Kae kan sing ya kumat kok pokinan ya.
0: Iya, heeh.
3: Terus Mama Mbak Feby ge ora kenalna kok.
0: Iya dongane kenal lah yo. Jasak Raju wong akeh wong loro nang pimen maksude. Ya sing goyang wong akeh. Cuma kan sampean mesrane karo Mama Lani tok, ya kan?
3: Iya, kowe mubung-mubung ya Maria.
0: Ya ku, wong akeh tapi bisa sing dijak mubung-mubung mukur Mama Lani tok lho, Sak. Iya, nyong ora katon matane kowe sak kamu.
3: Terus kalau Martia,
0: nyong ora katon wong matane Jasak Raju sungguh terlalu.
3: Heeh. Mama
0: Lidia
3: ya.
0: Terus Ida, buat siapa?
3: Sehat ya Bu Ida.
0: Bu Ida, lah kabarnya Bu Ida.
3: Iya. J. Abang Kumis, Mama Winda, Mama Rizky Kemuning ya.
0: Yo, Bu Rini, makanya tangannya tak remes sih mbak. Iya mulanya tangannya tak remes ya, tak remet remet.
3: Kayak Umi si Abdi ya.
0: Kang Wir, pagi Kang Wir. Iya.
3: Mama Ani songgong Kang Opiti.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Cipta Uti Nerere. Terus ringi sama Romi Gonyel ya.
0: Iya Mama Romi Gonyel.
3: Iya terus Wak Ato Ma.
0: Iya Wak Ato Ma. Iya. Iya.
3: Kang Edi Mariati ya.
0: Kang Edi Dados grup Trelep Jeger. Cari
3: Trelep
0: Jere, aku ya orang mangkat.
3: Berarti ini kayak demite kan?
0: Kayak demite berarti ya. Jasa keracun jere